0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, go sayo, naik lagi, Bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau

Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan.

0: dan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk berkarya dan berprestasi.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

Ya, Mang Cepi sedulur-dulur masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih tentang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan secara ramah lingkungan ataupun eco-friendly ya. Nah, tentunya kita bisa memberikan apa ya, semacam saran ataupun himbauan ya, untuk merayakan kemerdekaan dengan aksi salah sikonya dengan minim sampah. Jadi semangat kemerdekaan itu tidak cuma diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan kemeriahan, tapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kita jadi ke perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini lebih ramah lingkungan dengan menerapkan aksi minim sampah. Nah, caranya mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian membawa wadah ataupun tumbler sendiri ya, memilah sampah, hingga memanfaatkan dekorasi yang bisa digunakan lagi ya. Jadi untuk mengecek-ecek dulur-dulur, tentunya kita bisa wujudkan perayaan yang meriah, bersih dan berkelanjutan, karena yang namun cinta tanah air juga berarti kita menjaga lingkungan tetap lestari.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit

Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Ya Bang Cipito dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Tentunya bulan Agustus ini merupakan bulan yang spesial buat kita warga negara Indonesia ya, karena di tanggal 17 kita merayakan Hari Kemerdekaan, yang mana tahun ini masuk ke 81 tahun. Tentunya seperti yang Cik Abbas omongi di awal-awal tadi, banyak macam cara kreatif kita-kita ini merayakan 17 Agustus ya, entah tidur di kampung atau di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, tapi yang namanya acara besar biasanya tidak luput dengan sampah, terutama sampah-sampah plastik. Nah, tidak salahnya kalau tahun ini kita coba rayakan 17 Agustus dengan agak sedikit beda, yaitu dengan minim sampah. Tentunya tanpa mengurangi esensi dan kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan ini deh.

0: Dewek ya. Caro-caronya gotong royong bersih ke lingkungan rumah ya. Jadi bisa disediakan satu hari untuk bersih ke lingkungan rumah. Jangan lupa juga ajak tetangga, Pak RT, Pak RW ya, dan juga buat acara gotong royong jadi inisiatif desa ataupun kampung atau RT-RT kita ya. Tentunya dengan bergotong royong membersih ke lingkungan kita-kita dan juga warga sekitar kita juga jadi lebih nyaman dan pastinya lebih siap untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Terus juga salah satu kebiasaan kita nih apa ya, pada saat mengadakan acara tuh dengan menyediakan AMDK dalam bentuk gelas ataupun botol plastik. Apa tuh AMDK? AMDK itu air minum dalam kemasan, emang cek bicet dulur ya. Alasan utamanya tentu dari segi kepraktisan ya, AMDK ini dewek. Sayangnya kepraktisan AMDK harus dibayar dengan resiko kerusakan lingkungan karena plastik AMDK belum 100% berhasil terdaur ulang. Akibatnya plastik-plastik air minum dalam kemasan ini akan berakhir di TPA dan akan berada di sana sampai 400 tahun. Wuh, lama ya. Jadi sebagai gantinya tentunya kita bisa sediakan air minum dalam galon ataupun gelas-gelas yang berbahan kaca. Ya, balik lagi ke zaman-zaman dulu ya, minumnya pakai gelas kaca. Ya, gelas-gelas bling lah kalau kata wong Palembang tuh. Dan kalau biar lebih segar juga bisa ditambah misalnya sirup-sirup dari botol kaca, buah, susu kental manis dalam kemasan kaleng aluminium ya. Dan segar pastinya bebas plastik. Terus juga selain ketersediaan minuman, makanan juga tidak kalah penting ya. Kebanyakan kita nih wong Indonesia nih menyediakan nasi kotak dengan alas plastik, padahal tidak semua bahan plastik ini bisa digunakan untuk alas makanan karena berpotensi adanya senyawa-senyawa berbahaya macam BPA. Nah, alternatifnya bisa be kita bikin liwetan ataupun nasi liwet ya, yang dimakan sama-sama tuh di pucuk daun pisang. Terus juga bisa guna ke catering yang menyediakan prasmanan juga piring. Terus bisa guna ke besek beralas ke daun pisang untuk makanan yang dibagi-bagi ke ya. Tentunya ini jadi semacam apa ya, peduli lingkungan lah ya, walaupun ribet dikit. Nah, terus juga yang namanya merayakan ke 17 Agustus ini memesal sering kali tidak luput dari pembagian door prize. Nah, biasanya nih kita cetak kupon undian di pucuk kertas yang juga akan dibuang pada akhirnya. Dari dengan zaman smartphone ya, macam sekarang ini pengundian door prize itu sudah bisa dilakukan secara digital. Banyak ya aplikasi yang menyediakan fitur undian dan kita tidak perlu memasukkan data kepala keluarga di kampung ataupun komplek rumah kita untuk diikutkan ke dalam pengundian. Pasti Pak RT ataupun BRT itu pasti punya data ya, Pak, data kakak. Atau cara yang lebih mudahnya bisa masukkan melalui pengundian berdasarkan nomor rumah. Macam-macam ya, ada aplikasi-aplikasinya. Itu misalnya ada Choose For Me, ada Random Name, ada Pretty Random. Dan jika terpaksa kita tidak bisa melakukan pengundian hadiah secara digital, tentunya bisa memanfaatkan kembali karton bekas ya. Untuk kupon undian dan tidak usah beli lagi kartonnya. Macam-macam lah karton. Kardus-kardus bekas juga bisa. Yaudah. Terus juga untuk material pembungkus hadiah, kita bisa guna ke koran bekas. Macam bisa dulu-dulu. Jadi tidak usah lagi beli kertas kado. Sayang ya, kertas kadonya lah bagus-bagus. Kertas kado masih dibuang juga habis bungkusnya. Jadi koran bekas, kalaupun ada koran bekas, atau mungkin bisa beli koran-koran yang sekarang ini kan koran tuh memang jarang, tapi ada lah di apa ya, kalau di Palembang nih di beberapa titik lampu merah itu ada yang jual koran ya, itu bisa dimanfaatkan tuh ya. Bisa juga dibaca dulu baru dijadikan bungkus ya. Atau mungkin bisa nanya tetangga yang siapa tahu ada yang langganan ya, langganan koran. Jadi koran-koran yang sudah dikumpulkan itu bisa jadi bungkus kadonyo. Nah, jadi tidak perlu beli lagi kertas kado ya. Jangan lupa juga kalau di selotip itu, selotipnya itu selotip kertas ya, soalnya kalau selotip biasa itu berbahan plastik. Nah, kita bahas lagi Cak Manonian cara untuk meminimalis sampah ataupun merdeka tanpa sampah. Kita hadir ke dulu beberapa lagu berikut.
1: Mancik bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Ya Bang Cebi dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih kita bahas mengenai merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan peduli lingkungan ataupun ramah lingkungan. Ya, merdeka dari sampah. Kalau tadi kita sudah bahas gotong royong, terus juga tinggal ke air minum dalam kemasan, alternatif untuk apa ya, nasi kotak ya, terus juga pengundian door prize secara digital, terus untuk bungkus hadiahnya dengan koran bekas. Nah, lanjutnya kita tinggal ke hiasan bendera plastik ataupun apa ya, yang bawa-bawa plastik untuk minim sampah ya. Jadi agak susah ya memang ya, karena ada beberapa lingkungan rumah yang tidak keberatan jika tidak ada hiasan bendera plastik. Tapi mungkin ada juga lingkungan rumah yang menginginkan hiasan bender plastik supaya perayaan 17 Agustus semakin meriah ya. Kalau misalnya Mang Cebi dulu-dulu memperhatikan selama ini, itu ada hiasan bendera plastik ya. Hiasan bendera yang terbuat dari plastik yang di apa ya, yang dirangkai dengan tali, terus juga dijajarkan di jalan-jalan. Nah, mungkin sebagai gantinya kita bisa sisihkan ya untuk hiasan bendera yang sedikit berlebih untuk mengganti ke bendera plastik dengan bendera kain ya. Ya mungkin memang agak lebih mahal ya, tapi tentunya kalau bendera kain itu lebih mudah dipakai lagi ya. Bisa masa pakainya itu lebih lama kan, karena bisa dipakai selanjutnya sampai jangka panjang ya. Tentunya ini lebih murah kalau dipikir ke daripada bendera plastik yang apa namanya itu mudah rusak juga bisa dibilang itu. Nah, alternatif lainnya juga bisa guna ke kaleng bekas susu kental manis yang dicat merah putih ya. Iya. Kita lihat-lihat terus juga jadi kreatif tentunya. Kemudian untuk tali rapia yang digunakan untuk keperluan hiasan lomba atau logistik lain dalam perayaan 17 Agustus, sayangnya yo tali rapia juga terbuat dari plastik ya. Jadi tentunya ini berpotensi untuk berakhir di TPA ataupun tempat pembuangan akhir dan juga bisa merusak lingkungan. Untungnya banyak tali yang terbuat dari serat alam, misalnya terbuat dari katun, dari kulit pohon dan sebagainya. Nah, ini bisa kita alihkan untuk menggunakan tali serat alami untuk mengganti ke tali rapia tadi. Nah, memang ini kalau bisa dibilang ya, apalah ya, agak-agak susah juga ya, yang namanya hiasan balon, yang mana balon sekarang ini di pasaran ini terbuat dari latex yang tidak dapat terdegradasi ya, ataupun non biodegradable. Sama macam plastik, balon berbahan lateknya juga berpotensi untuk mencemari dan juga merusak lingkungan. Sampah balon yang tidak bisa terurai bisa masuk ke sungai, ke laut, dan tentunya membahayakan makhluk hidup lain ya. Jadi apa ya, alternatifnya perayaan 17 Agustus tidak usah pakai balon-balon. Cak Mano sanggup dak tak usah pakai balon? Kayaknya kalau Cak Abas dia udah sanggup ya. Sanggup ya. Tanpa balon juga, misalnya juga ulang tahun juga ya, tidak berbalon juga tidak tetap ini, tetap juga meriah ya. Karena balon itu sebagai peramai, sebagai hiasan. Nah, Cak Mano, biar 17 Agustus kita tuh tanpa sampah. Oke lah kalau cah itu. Dia apa ya, Mang Cebi dulur-dulur, kita lanjut kebersamaan kita. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya bayang Mang Cepi sedulur-dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama Mang Cepi sedulur-dulur, lagu Tokecang berasal dari Jawa Barat dan diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto, yang mana

0: Cipici dodolur ambal ialah makanan khas buol yang mirip dengan pizza. Hidangan ini dibuat dari adonan tepung sagu yang dicampur ikan teri, kelapa parut, dan rempah-rempah. Teksturnya renyah dan gurih, yang mana cita rasanya unik dan berbeda dari olahan sagu lainnya. Ambal biasanya disajikan dengan sambal tomat atau sambal terasi. Penyajian ini menambah kelezatan hidangan tersebut. Macam bisa dulur, tinu tuan adalah makanan khas buruol yang dibuat dari berbagai jenis sayuran macam kangkung, bayam, dan daun ubi. Hidangan ini punya perpaduan bahan yang sederhana namun kaya nutrisi, teksturnya lembut dan gurih, cita rasanya khas dan mudah disukai. Tinu tuan biasanya disajikan dengan sambal tomat dan sambal terasi. Pelengkap ini menambah kelezatan hidangan tersebut. Informasi selanjutnya, mengcipisi dulur-dulur, lalampa ikan adalah makanan khas buol yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan ikan teri dan kelapa parut. Hidangan ini merupakan perpaduan tradisi dan cita rasa lokal yang telah diwaris ke turun-temurun. Tekstur yang lembut dan kenyal sehingga mudah dinikmati oleh segala usia. Rasa gurih ikan teri berpadu sempurna dengan manisnya kelapa parut menciptakan sensasi rasa yang unik. Lalampa ikan biasanya disajikan dengan tambahan kelapa parut segar di atasnya dan penyajian ini menambah kelezatan sekaligus memperkuat aroma dan cita rasa makanan tradisional tersebut.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, udah, Abah, go sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
3: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio

0: kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.
1: Ayo duluk-duluk, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda, tradisi Lomba Agustusan mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dilansir dari bisnis

1945. Kala itu masyarakat yang baru saja memperoleh kemerdekaan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan melalui berbagai kegiatan sederhana. Dengan fasilitas yang terbatas, warga mengadakan perlombaan menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Beberapa perlombaan yang kemudian menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan seperti balap karung dan juga panjat pinang lahir dari kreativitas masyarakat dalam menciptakan hiburan yang sederhana.

detik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kini, Lomba Agustusan tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina. Loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
3: Tunggu.

Ya Mang Cepi Dulur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kaget di jam 9 Cik Abas ada kawan untuk ngobrol-ngobrol ya. Tentunya di obrolan komunitas. Aduh siapa baik kaget kita hadir di jam 9.

Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Meida. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh

Namun ternyata menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air atau PETA bernama Andar Yoko menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Malik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat dan juga pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama kurang lebih 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992.

Ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Malik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno dan Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andar Yoko menceritakan bahwa Sayuti Malik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.

0: Ya, macam bisa dulur-dulur, seperti yang sudah diinformasikan bahwa kita akan di obrolan komunitas ya untuk kesempatan pagi ini di jam 9 yo, dengan siapa gak Cak Abas akan ngobrol-ngobrol. Kita lihat kage. Nah, ngomongi tentang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tetap ramah lingkungan ataupun eco friendly ya. Jadi ada gaya-gaya hidup ramah lingkungan lah ya untuk kehidupan sehari-hari, bawa tumbler dewe, terus juga memisahkan sampah organik dan anorganik, kemudian ada sistem 3R, reuse, reduce, recycle ya. Karena ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengurangi limbah ya. Jadi mengurangi konsumsi barang sekali pakai atau reduce, kemudian kembali menggunakan barang yang masih layak atau reuse dan mendaur ulang bahan yang dapat diproses ulang ataupun recycle. Terus juga tidak membakar sampah ya, mengecek-ecek dulur-dulur, karena asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah ini tentunya bisa membahayakan kesehatan kita ya. Terus juga bisa menggunakan dan transportasi umum. Jadi kereta, bus yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga bisa mengurangi kemacetan. Bijak menggunakan AC ya. Hemat listrik juga, hemat air. Terus juga penggunaan bahan ramah lingkungan ya. Terus juga salah sih kok juga untuk bisa menanam pohon, meminimalkan penggunaan kantong plastik saat belanja, tidak sering-sering menggunakan tisu. Terus juga mengurangi food waste ataupun mubazir dengan makanan kalau misalnya tidak secukupnya makan ya. Nah, psikologi kalau misalnya kita bisa menanam di halaman rumah, tentunya bisa berkebun juga ya, yang mana ini merupakan langkah efektif untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Nah, dan tentunya yang namanya berkebun juga untuk lingkungan ya, bisa menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sekaligus menyehatkan melalui aktivitas fisik ya, hasil panen juga yang bebas pestisida. Ya, kalau misalnya tidak punya lahan luas ataupun halaman, bisa dilakukan dengan ruang terbatas dengan membuatkan pot ya, hidroponik ataupun vertical garden. Baiklah, kalau saya itu bicik-bicik dulu-dulur, ketemu kita di jam 9 KG ya, untuk kebersamaan kita di obrolan komunitas.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tangga dan dada.
1: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
2: Tapi malu tahu.
1: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

dan Peloi, acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Benar ya. Dan kalau di sini Aprilia Dwi Cantika ini ataupun Aprilia
1: Cantika.
0: Cantika ini juara 1 Solo Pop Putri dan juara 3 Solo Batak Putri Porseni Politeknik se-Indonesia 2026. Kemudian ada Faizul.
2: Ya.
0: Juara 1 Solo Melayu Putra Porseni Politeknik se-Indonesia 2026. Kemudian ada Aisyah Cahya Kamila, apa tadi?
1: Cahya Kamila.
0: Panggilannya apa tadi?
1: Aisyah,
0: iya. Juara 1 Solo Melayu Putri.
1: Iya, betul.
0: Porseni Politeknik Indonesia. Dan kita angkat temanya Gen Z Sriwijaya Mengukir Prestasi Lewat Nada. Oke lah, sebelumnya mungkin kalau kenalan sendiri-sendiri boleh nih. Mulai dari Cantika, Faizul, kemudian Aisyah juga. Silakan, mungkin dari Cantika dulu.
1: Oke, perkenalkan, nama aku Aprilia Dwi Cantika, biasanya dipanggil Cantika. Kemarin aku menang lomba Solo Pop Putri di Medan dan juga Solo Pop Batak. Lalu aku juga, bukan cuma itu, ada juga lomba vokal grup. Alhamdulillah itu juara 3 juga bersama teman-teman juga di sini.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Iya. Dan juga aku semester akhir di Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Kalau Politeknik itu berapa tahun sih?
1: Sampai 4 tahun kalau D4-nya.
0: Oh, D4 ya. Cantika D4 ya. Apa tuh bagian apa tadi? Jurusan-jurusan.
1: Jurusan aku Teknik Sipil.
0: Teknik Sipil.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Faizul, silakan Faizul.
2: Okay. Halo Kak, perkenalkan saya M. Faizul Akbar. Bisa Kakak panggil Faizul. Sekarang berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya di jurusan Teknik Elektro. Kemarin untuk di Porseni di Medan, alhamdulillah saya ikut 2 cabang seni. Yang pertama cabang seni Melayu dan juga Solo Batak. Untuk di cabang seni Melayunya alhamdulillah saya mendapat juara 1 dan di Solo Bataknya belum rezeki.
0: Oke. Untuk Aisyah, silakan Aisyah.
3: Oke, okay, halo, perkenalkan, aku Aisyah Cahya Kamila, biasa dipanggil Aisyah. Sekarang aku berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro sama kayak Kak Faizul. Semester 5 sekarang. Dan kemarin di Medan aku ikut 2 cabang seni lomba. Yang pertama itu cabang seni Melayu Putri, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Dan untuk yang kedua itu ikut vokal grup bersama Kak Cantika juga dan mendapatkan juara 3.
0: Oke, oh kalau vokal grup sama satu.
3: Iya, satu tim.
1: Oh, satu barengan tim gitu.
0: Oke. Sebelumnya nih Cantika nih kalau tidak salah dengar ya informasi kalau sempat juara 1 bintang radio.
1: Iya, Palembang. Tahun kemarin, iya,
0: 2025.
1: Juara 1 yang putri.
0: Oke, tapi tidak terkirim ke Jakarta ya?
1: Iya, waktu itu sistemnya kan agak online. Cukup berbeda. Kayaknya kalah di apa namanya itu Korwil.
0: Korwil, karena kita Korwil ini ada belajar Sumba, belajar Sumba itu Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung.
1: Iya.
0: Nah, kalau nggak salah tahun kemarin dari
1: mana? Dari Jambi.
0: Dari Jambi yang dikirim ya.
1: Karena dia memang waktu itu pernah menang, pernah terkirim ke Jakarta. Ya mungkin dia lebih udah tahu
0: Medan lah ya.
1: Iya, tahu medannya bintang radio gimana.
0: Oke, kalau Cantika baru sekali.
1: Baru banget waktu tahun kemarin.
0: Tapi alhamdulillah juara 1.
1: Iya, ya, alhamdulillah.
0: Oke lah, belum rezeki lah.
1: Belum rezeki.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu ini Porseni Politeknik se-Indonesia 2026. Ini dilaksanakan kapan nih, Cantika?
1: Dilaksanain waktu itu tanggal dimulai dari kapan ya?
2: Tanggal 23 berangkat.
1: Tanggal 23 Agustus itu kami berangkat.
0: Tahun kemarin berarti.
1: Tahun ini 2000. Porseni 2026.
2: Juli maksudnya.
1: Juli.
0: Oh, Juli.
2: Juli.
0: Salah, ini bulan Agustus.
1: Oh iya, Juli. Iya, 23 Juli.
0: Oh, 23 Juli.
2: Iya, baru pulang.
0: Berarti baru-baru ini ya?
1: Iya,
0: belum sebulan ya?
1: Belum
0: sebulan. Oke, di Medan.
1: Di Medan.
0: Oke. Nah, untuk apa namanya terpilih sebagai katakanlah wakil dari Politeknik Sriwijaya atau memang wakil dari Sumatera Selatan atau gimana tuh?
1: Jadi kalau kami itu ada audisi

0: Por seni di Politeknik Negeri Sriwijaya aja. Okay. Audisi se-internal Polsri. Jadi kami bertiga itu terpilih dari audisi itu. Okay. Lalu kami lanjut training center. Baru di training center juga kami masih audisi. Ya, cabang apa yang akan kami ikuti. Okay. Selanjutnya kami berangkat ke Medan, seperti okay. itu.
1: Dan Anda bertiga terpilih sebagai wakil dari Polsri.
2: Iya.
1: Selain Anda ini berarti ada teman-teman lain juga.
0: Benar. Ya,
2: banyak, ada banyak ada 109 sama ya, atlet sama artisnya.
1: Yang berangkat.
2: Iya. Ya.
1: Oh, gitu. Atlet.
0: Atlet ya. Artis namanya kalau di Polsri.
1: Oh, gitu. Oke lah. Dan yang mendapatkan juara hanya bertiga atau gimana?
2: Enggak. Alhamdulillahnya Polsri tahun ini kembali menjadi juara umum lagi.
1: Oh, juara umum.
2: Iya.
0: Totalnya ada 24 emas, artinya 24 juara satu.
1: Oke, itu selain bidang yang ini.
0: Iya, selain bidang ini.
1: Oke, dan bidang olah vokalnya Anda bertiga.
0: Oh, enggak, sebenarnya masih banyak lagi juga.
1: Oh, yang grup tadi ya?
0: Yang grup terus grup. Ada dangdut.
1: Oh, gitu.
0: Iya, ada kalau kami ada Batak, ada pop.
1: Oke. Berarti ini yang belum nongol nih yang mana nih? Dangdut.
0: Dangdut. Terus
2: vokal grup juga
0: vokal
2: masih
0: grup,
2: belum.
0: Vokal grup
1: ya. Kalau vokal grup penuh di sini.
0: Iya.
1: Oh, satu grup berapa orang?
0: 6 orang.
1: Oh, enggak banyak sih sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Bisa lah di ruangan ini nanti
0: satu-satu. Iya.
1: Oke lah, itu nanti kita omongi. Nah, kita ke Pak Izul nih. Pak Izul, kenapa akhirnya Pak Izul menjadi salah satu katakanlah wakil dari Polsri sendiri? Ini memang berdasarkan seleksi atau memang pernah ada apa prestasi apa?
2: Oke, kalau untuk Pak Izul sendiri itu Kak, pernah ikut juga Porseni di tahun 2024.
1: Oke.
2: Okay. Tapi itu kemarin ikutnya vokal grup. Terus kemarin, jadi kan udah punya pengalaman gitu lah ya. Jadi waktu ada seleksi dan kemarin ikutnya tuh sebenarnya pop, bukannya Melayu.
1: Oh gitu.
2: Gitu. Mungkin karena pelatih ada apa ya, ada ngerasa Faizul cocok di Melayu, jadi dicoba di Melayu dulu. Okay. Dan ternyata alhamdulillahnya bisa.
1: Gitu. Oh, berarti dicoba di situ, masuk daftar di Melayu.
2: Iya.
1: Yeah. Daftar juga di pop.
2: Awalnya tuh pop aja Kak.
1: Oh gitu. Lo tadinya cuma pop daftarnya,
2: iya,
1: tapi dicoba di Melayu.
2: Iya.
1: Jadi kemarin ikut pop Melayu sama Batak.
2: Enggak, popnya ada teman yang lain.
1: Oh, ada teman yang
2: jadi
1: lain.
2: Jadi kemarin tuh Melayu sama Batak aja.
1: Oh, jadi di
0: diarahin
1: ke lebih ke Melayu.
2: Iya, ke Melayu.
1: Oke lah. Ini pelatihnya ini ya, Kang Masuri.
2: Iya,
1: ya? Masuri. Oke, dan untuk Aisyah juga Melayu.
3: Iya, betul.
1: Atau ada ikut juga selain Melayu, selain vokal grup tadi?
3: Iya, sama kayak Kak Faizul. Jadi tahun ini tuh tahun pertama Aisyah ikut Porseni. Jadi Aisyah benar-benar ikut audisi dari awal. Dan awalnya tuh Aisyah ikut audisi itu pop di kampus.
1: Oke.
3: Jadi pas tampil itu nyanyi lagu pop. Terus ternyata masuk ke proses training center. Kemudian akhirnya diarahin ke pelatih untuk ke Melayu. Jadi okay, lombanya ikutnya Melayu.
1: Aisyah mirip Lesti ya suaranya pas ngomong. Tapi gak tahu ya, kalau Lesti kan suaranya gitu ya.
0: Iya.
1: Ngomongnya apa, lembut-lembut pas nyanyi. Okay, tahu lah ya Lesti. Ya. Oke, okay, tapi kalau berbicara mengenai Porseni Politeknik Indonesia ini sudah pelaksanaan yang keberapa?
2: Tahun ini ke-15.
1: Ke-15.
2: Ke-15 dari tahun 2012 kalau enggak salah.
1: Oh gitu. Kali. Berarti ini bukan baru ya,
2: iya,
1: tapi memang sudah ada dari ini ya.
2: Iya, ada 2 tahun sekali gitu Kak.
1: 2 tahun sekali, dan kebetulan Anda bertiga menjadi salah satu wakil dari Polsri ya, Politeknik Sriwijaya. Oke, okay, kita ngomongi kenapa nih pada akhirnya Anda bertiga ini lebih, katakanlah lebih minat ke olah vokal, terutama dalam menyanyi ini. Kalau Cantika nih gimana?
0: Oke, sebenarnya kalau Cantika tuh dari kecil emang sering bernyanyi gitu, dari TK.
1: Oke.
0: Okay. Ya ikut, dulu kan banyak lomba di RRI ya.
1: Oh gitu.
0: Iya dari TK itu. Jadi kayak ikut-ikut lomba gitu. Iya yeah. Karena dulu ingetnya di RRI dulu. Terus sempat les vokal juga kok Cantika kan. Les vokal. Terus beriringan sama sering ikut-ikut lomba nyanyi juga. Terus ya disuruh nyanyi di sekolah gitu. Ya terus ikut-ikut audisi sampai sekarang. Oke, seperti
1: berarti
0: itu.
1: memang dari kecil sudah terbiasa lah ya.
0: Iya, kayak dilihat kayaknya bisa nyanyi gitu. Jadi disuruh nyanyi.
1: Kalau istilah teknik tuh apa ya namanya, sadar nada atau apa sih?
0: Oh apa ya, peka gitu ya.
1: Peka nada, peka nada ya. Karena tidak semua orang pun. Ya oke lah, semua orang tuh bisa nyanyi sebenarnya ya. Semua orang bisa nyanyi, tapi yang paham ataupun dengan pekah nada itu tidak semua orang bisa.
0: Iya, yang bisa mengenakin lagu kayaknya begitu ya.
1: Benar. Nah, Faizul sendiri, kenapa akhirnya justru lebih minat ke olah suara nih?
2: Kalau Faizul sendiri itu kak, sebenarnya ini hal baru, nyanyi itu hal baru.
1: Oke.
2: Dulunya itu Faizul tuh atlet dari SD. Atlet sampai SMA jadi atlet.
1: Atlet apa?
2: Atlet tenis meja dulunya.
1: Oh, atlet tenis meja ya.
2: Okay. Terus sebenarnya juga suka nyanyi itu dari dulu, cuman nggak ada wadahnya untuk nyanyi gitu. Nggak ada yang dukung juga. Dan keluarga sebenarnya nggak tahu kalau Faizul suka nyanyi. Terus waktu kuliah, pertama kali kuliah itu ada lomba namanya Gebiar Simfoni, ada yang diadain oleh UKM Simfoni. Dan itu ikut lomba pertama kali dan alhamdulillah juara satu. Jadi setelah itu keluarga mulai tahu bisa nyanyi, jadi dukung sampai sekarang.
1: Oke, itu dari kelas berapa SMA?
2: Apa kak? Nyanyi
1: kan? Iya,
2: baru kuliah ini kak.
1: Oh baru kuliah.
2: Baru semester 1 kemarin.
1: Pada saat keluarga paham kamu bisa nyanyi itu pada saat sekarang ini?
2: Iya, baru-baru ini kak.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi keluarga tuh belum sadar kemarin-kemarin ya?
2: Iya, belum tahu.
1: Oke. Kalau Aisyah sendiri, kenapa minatnya lebih ke olah vokal ini?
3: Kalau Aisyah itu memang sama kayak Kan Candika, itu dari kecil memang suka ikut, disuruh ikut lomba nyanyi. Terus sempat juga waktu dulu tuh bosan, jadi pindah ke atlet pernah dari SMP sampai SMA.
1: Oh gitu.
3: Ya, terus kembali lagi di kuliah, terus ketemu sama simfoni, jadi Aisyah tertarik lagi buat nyanyi dan dari situlah Aisyah mulai lomba-lomba lagi.
1: Lomba ikut-ikut yeah. Lomba ya. Berarti sudah istilahnya sudah memang sudah terbiasa juga gitu yeah. Ya. Oke. Okay. Nah, untuk katakanlah untuk menjadi apa ya? Kalau kita menyanyi ya, itu untuk menjadi katakanlah penyanyi ini. Sebenarnya ini kalau disadari ya, disadari ini sebenarnya bakat atau memang sesuatu yang diasah gitu. Kalau Cantika sendiri ngerasa gimana?
0: Jadi dulu aku pernah ngerasa suaraku jelek kak.
1: Oke.
0: Iya jadi dulu aku sering ikut lomba tapi aku nggak pernah juara gitu. Kayak teman-teman yang lain yang juara. Terus tapi orang-orang tuh kayak kamu bisa pasti gitu, kamu bisa. Tapi nyatanya aku tuh kalah terus gitu. Tapi karena mungkin ngerasa kayak penasaran terus, ya kapan sih aku bisa juaranya gitu. Jadi selalu lanjut ikut lomba meskipun kalah, ikut lagi gitu, lomba lagi ikut lagi sampai pernah juga dulu waktu SMA itu nasional juga. Tapi ya namanya pertama kali jadi nggak punya harapan apapun, ya tetap kalah juga. Terus waktu kuliah kayaknya karena mungkin ngerasa kayak ih kapan ya bisa juara gitu. Jadi selalu latihan, selalu diasah gitu. Kayaknya baru sekarang-sekarang deh yang kayak nyanyi itu emang benar-benar luas dan juga tahu gimana caranya.
1: Okay.

0: Malang waktu
1: oh, di
0: itu.
1: Malang. Tapi dari Polsri juga.
0: Dari Polsri mewakili Polsri okay. waktu tahun 2024. Juaranya juara dua. Penasaran lagi. Iya, gitu karena ya. Itu kan semester berapa ya? Semester 4. Lanjut ke semester 8 terakhir nih. Okay. Kayak kapan ya bisa juara satu di nasional? Akhirnya selalu latihan gitu. Penasaran gimana ya cara nyanyi yang baik dan juga sesuai sama tekniknya begitu. Alhamdulillah. Tahun 2026 juara satu di nasional seperti itu.
1: Oke. Kalau Faizul merasa bahwa ini nih sesuatu hal yang memang diasah muncul sendiri atau memang apa cuma sekedar minat atau gimana?
2: Kalau dulu itu sebenarnya kan emang suka nyanyi. Mm-hmm. Jadi sadarnya bisa nyanyi itu dari teman-teman. Kayak teman-teman suka bilang kayaknya suara kamu bagus loh gitu lah. Cuman di SMA, di SMP tuh gak ada wadah gitu loh kak.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya baru bisa nyanyi yang benar-benar nyanyi itu kuliah dan diajarin sama Pak Mas. Itu Pak Mas adalah guru vokal pertama aku kak.
1: Okay. Karena istilahnya tuh terarah jadinya ya.
2: Iya ada yang ngarahin.
1: Ada yang ngarahin itu ya. Akhirnya pun mungkin bakat tapi... Kalau tidak ada yang mengarahkan benar, tidak ada yang mengarahkan ataupun akhirnya tidak terasah pun ngerasa oh biasa-biasa saja. Pada akhirnya pun memberanikan diri ikutlah ini tadi yeah. ya. Kalau Aisyah sendiri?
3: Aisyah sama, dulu itu memang hobinya nyanyi, cuma belum apa ya, belum benar-benar diasah. Dulu tuh kayak nggak ikut les vokal, kayak cuma otodidak sendiri dan belajar sama orang tua juga. Dan yang baru benar-benar diajarin teknik dasarnya itu di kuliah ini. Okay. Bareng dan pelatih pertama Aisyah tuh Pak Mas.
1: Itu ngerasa bahwa apakah memang apa ngerasa oh saya memang punya bakat atau saya memang harus diasah atau gimana tuh ngerasanya?
3: Dulu itu karena orang tua sering muji dulu waktu nyanyi jadi pede, oh aku punya bakat nyanyi nih, cuma memang gak pernah diasah detailnya gitu dulu.
1: Pada akhirnya pun terasah sekarang ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, kalau berdasarkan pendapatnya masing-masing ini, kenapa sih orang tuh kadang-kadang dia tidak menyadari, katakanlah ya, tidak menyadari bahwa dia punya suara yang katakanlah enak dan mumpunilah ya untuk olah vokal. Kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Kalau dari Cantika sendiri, kenapa orang-orang yang seperti itu bisa terjadi bahwa dia tuh tidak sadar bahwa suaranya bagus atau ini? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya atau gimana itu?
0: Mungkin memang mungkin dari diri dia nggak pernah ngerasa dia bagus. Mungkin kan kalau kita dengar suara kita sendiri terkadang kayak ih jelek ya gitu. Jadi selalu dalam hati dia kayak ya aku kalau nyanyi jelek nih kayaknya gitu. Padahal
1: bukan jelek tapi ih kok jijik ya.
0: Itu lebih dari jelek kayaknya. Kayak mungkin ngerasa seperti itu. Terus kurangnya wadah yang bikin dia jadi lebih pede untuk bernyanyi. Sepertinya seperti itu. Memang kalau nyanyi kayaknya butuh kesempatan kayaknya. Dan juga pengalaman untuk bisa tahu kalau kita itu punya apa ya, punya bakat di bidang olah vokal seperti itu.
1: Kalau Faizul sendiri, kenapa orang-orang seperti itu biasanya tidak menyadarinya? Karena Faizul juga pernah mengalami kan.
2: Kalau berdasarkan pengalaman pribadi tuh kak, kayaknya nggak pede kak, nggak pede dengan diri sendiri. Karena nggak ada yang apa ya, jadi nggak ada wadahnya, nggak ada kesempatan untuk nyanyi gitu. Dari teman-teman lah buat Faizul tuh jadi pede gitu. Teman-teman suka muji-muji, jadi oh tahu ternyata bisa nyanyi gitu. Gitu lah kak.
1: Bukan muji yang ngolain. Kalau Aisyah sendiri?
3: Kalau Aisyah satu itu pede sih, kurang pede aja yang kalau nggak percaya suaranya tuh bagus tuh karena mereka mungkin kurang tempat untuk menyalurkan, jadi nggak ada yang bisa approve suara suara dia itu, jadi dia merasa kurang percaya diri.
1: Okay. Kalau misalnya nih kita punya, katakanlah ya, kita kan punya bakat nih, kalau kita nyanyi tuh ngerasa nggak sih ada orang-orang tertentu yang kayaknya ngerasa

0: buat apa ya, menilai kita tuh ih pamer. Pernah nggak ketemu orang-orang seperti ini, Cantika?
1: Pasti. Apalagi kalau kita bisa nyanyi terus di kelas itu, kayak misalnya kita nyanyi dikit nih, orang tuh kayak ih mentang gitu, suaranya bagus nih nyanyi gitu. Padahal kita cuman mau menyampaikan isi hati terkadang ya, kayak ih capek nyanyi gitu. Tapi terkadang ada aja orang-orang yang gak suka. Mungkin gak, emang gak suka sama kita aja.
0: Pasti ada itu.
1: Iya pasti aja. Atau dia memang pengen punya suara bagus, tapi mungkin
0: tidak punya bakat.
1: Iya, tidak pernah dilatih gitu. Jadi kalau dengar kita kayak ih gimana sih punya suara bagus, mentang punya, memang punya bakat gitu. Jadi kita terkadang juga ngerasa gak enak gitu. Padahal cuma bersenandung aja. Iya.
0: Pak Zul pernah ketemu orang-orang seperti ini?
2: Kalau Hazul sih alhamdulillah belum pernah.
0: Belum pernah ya.
2: Selama sekolah.
0: Berarti positif semua ya.
2: Alhamdulillah.
0: Aisyah sendiri pernah enggak ketemu orang yang kayaknya enggak suka kita ini punya bakat nyanyi ini atau gimana tuh?
3: Kalau Aisyah sendiri ngerasanya kayaknya enggak pernah ya. Cuma enggak tahu kalau mereka ngerasa gitu. Bahkan kalau sama ini tuh kayak Aisyahnya yang gak mau nyanyi, mereka yang suruh Aisyah nyanyi.
0: Nah, pengalaman waktu katakanlah ini kan kita belum sadar nih kita punya suara yang katakanlah bagus ya. Pernah gak punya pengalaman waktu mungkin SD atau SMP pengen maju ke depan kelas nyanyi? Pernah gak punya rasa seperti itu? Atau mungkin pada akhirnya nunggu guru dulu nunjuk?
1: Oh,
0: Cantika pernah nggak gitu?
1: Pernah. Sebenarnya kalau Cantika itu kalau mau menawari diri tuh kayak nggak pernah deh.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Karena mungkin pasti orang kayak orang ini bisa nyanyi gitu. Cantika pengennya mereka dulu aja gitu yang nyanyi.
0: Okay.
1: Ya pasti kalau Cantika sih nunggu ditunjuk dulu.
0: Nunggu ditunjuk dulu.
1: Iya.
0: Ya, Pak Izul pernah.
2: Pernah. Kalau kepengen tuh pernah kak. Karena kan dulu di SD itu kan ada dua lomba, ada O2SN sama FLS. Nah, cuma Faisal diarahkan ke O2SN. Nah, sebenarnya tuh pengen banget ikut FLS tuh, dan juga nyanyi di depan kelas tuh pengen banget. Cuman nggak ada guru yang tahu bisa nyanyi.
0: Gitu. Mungkin gurunya nggak percaya. Aisyah pernah ngalamin gitu?
3: Pernah. Bahkan dulu itu kalau zaman SD itu kan kalau ada salah itu dihukumnya nyanyi di depan kelas. Aisyah malah suka. Jadi kadang itu pernah sengaja ngelakuin kesalahan supaya disuruh nyanyi di depan.
0: Karena kalau dulu ya mungkin ada pengalaman ya, kalau misalnya identik guru seni kalau nggak gambar pasti nyanyi biasanya kan. Jadi misalnya nih guru seninya masuk kelas, mungkin dia lagi malas nih ngajarin gambar. Okay, siapa yang mau nyanyi ke depan itu kan? Itu kan mungkin itu satu ini ya, satu kesempatan. Kalaupun kita pengen unjuk diri pada saat itu kan, pada saat itu. Okay lah. Nah ngomong-ngomong soal olah vokal ini sendiri, kalau berdasarkan pengalaman dari anda bertiga ini, ada ada semacam kerumitan tersendiri nggak sih untuk bisa menyanyi bagus, menyanyi yang layak, yang memang bisa untuk masuk kompetisi katakanlah kalau dari Cantika sendiri?
1: Kerumitan gitu ya?
0: Iya.
1: Karena nyanyi itu kan pakai pita suara ya.
0: Bener.
1: Pita suara itu kan kita nggak bisa lihat kondisinya. Terkadang dia mungkin lelah atau kondisi badan yang kurang memadai. Nah itu adalah kerumitan menurut Cantika.
0: Okay.
1: Ya jadi mengembalikan dia ke posisi semula itu sulit. Biasanya harus vocalizing dulu, nyanyi dulu, pemanasan dulu, dan sebagainya seperti itu.
0: Pak Izul,
2: kalau Fail sendiri kak, kan dulu tuh awalnya nyanyi kan masih benar-benar kosong banget kayak bisa, yang penting bisa nyanyi
0: yang
2: gitu.
0: Bisa nyanyi bisa.
2: Iya jadi banyak sekali tantangan untuk latihan, kayak latihan vibra dulu sampai mas latihan nada yang benar dulu gimana. Jadi emang benar-benar dari nol banget lu awalnya nyanyi kak. Jadi emang benar-benar sulit kalau misalnya mau ikut ke nasional itu kemarin.
0: Oke. Berarti bukan tidak semudah yang mereka pikir bahwa kamu maju udah gitu aja ya.
2: Kemarin kita training center itu hampir 5 bulan.
0: Wah. Berarti persiapannya bukan main ya.
2: Iya.
0: Dari awal tahun jangan-jangan, benar gak sih?
2: Iya, dari awal tahun.
0: Dari awal tahun 2026. Kalau Aisyah sendiri ngalami kerumitan apa kira-kira?
3: Kalau Aisyah itu baru sadar kalau benar-benar sulit untuk mengolah vokal ini tuh waktu training center itu sendiri. Jadi dulu tuh Aisyah selalu merasa kayak, oh bisa kok.
0: Aku bisa.
3: Kayak cukup kok. Ternyata enggak, masih jauh. Aisyah masih jauh gridnya dibanding yang lain gitu.
0: Berarti memang ada effort yang yang bukan main lah ya. Untuk menjadi wakil, katakanlah wakil dari Politeknik Sriwijaya untuk mewakili ke nasional tadi. Oke lah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita rehat sebentar ya untuk perolehan ini, dan nanti kita akan sambung lagi. Baik, Bang Cepi Cedodolur, kita rehat sebentar, nanti kita akan sambung lagi.
4: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
5: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
6: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah api kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
7: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
8: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim, atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
9: Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telok, ya telur. Jadi sesuai namanya, telok abang ini adalah telur merah. Telok abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman

0: Ya Pak, emang cewek jodoh dulur masih di obrolan komunitas ya, yang mana kagetnya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi di kesempatan hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan tentunya gitu, mulai lagi ya. Oke lah, kalau untuk Anda bertiga nih ya, kita ngomongin pembagian waktu. Nah, tentunya kalau yang macam-macam ini ya, dimanapun itu ya, mungkin dari SD, SMP, SMA, kalaupun kita menjadi duta, katakanlah, ataupun mau menjadi wakil, entah itu wakil dari sekolah, entah itu wakil dari apa namanya, dari kota, dari provinsi, pasti menyita waktu belajar. Kalau dari Cantika sendiri, bagaimana membagi waktu ya antara ikut kegiatan ini dengan kuliah?
1: Yang pasti kalau Cantika itu pasti mengutamakan belajar dulu, okay, dan sekolah dulu. Tapi nggak juga lupa untuk menyisihkan waktu untuk latihan juga. Tapi dengan syarat belajar dan juga tugas Cantika itu udah selesai dulu, baru Cantika mau latihan. Seperti itu. Atau kayak tentatif, kayak biasanya kalau training center itu Cantika bawa laptop sekalian buat skripsi gitu. Jadi tetap sambil nunggu latihan, urutan Cantika untuk latihan, Cantika kerjain skripsi dulu gitu. Jadi belajar jalan, nyanyi juga jalan gitu.
0: Skripsi dari berarti sekarang
1: udah selesai, alhamdulillah. Tinggal nunggu wisuda.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti lancar gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Karena kadang-kadang ada orang-orang tuh jadi alasan ya. Kan aku sibuk nyanyi, misalnya skripsiku molor segala macam ya. Tapi memang tanggung jawabnya balik ke kita semua. Oke lah. Kalau Faizul sendiri bagaimana membagi waktunya?
2: Kalau Faizul sendiri, Kak, untuk tahun ini tuh lebih sulit, Kak. Karena kan kalau 2024 itu masih semester 2. Jadi pagi sampai siang kuliah, siangnya latihan sampai sore gitu. Nah, kalau semester 6 kemarin itu lagi magang. Dan magangnya itu di luar kota kemarin. Magangnya di Batu Raja. Di SMA Batu Raja. Jadi baru mulai aktif latihan itu di bulan 6 awal. Jadi sebelum-sebelum itu latihannya disempet-sempetin latihan di kos-kosan gitu. Dan nyari waktu untuk bisa pulang ke sini paling 1 bulan sekali gitulah, Kak. Jadi lebih sulit lah waktu latihannya untuk tahun ini.
0: Tapi effortnya bukan main ya.
2: Iya, dari Batu Raja ke sini pulang.
0: Walaupun sebenarnya sih dekat ya. Cuma lumayan.
2: Lumayan juga.
0: Lumayan capeknya. Kalau Aisyah sendiri?
3: Kalau Aisyah, alhamdulillah untuk membagi waktu, Aisyah nggak terlalu kesulitan sih, karena semuanya berjalan beriringan. Jadi kalaupun memang lagi banyak tugas di kuliah, Aisyah tuh waktu latihan tuh sama kayak Kak Cantika, suka bawa laporan praktikum. Jadi sebelum latihan tuh Aisyah sambil nulis gitu. Pokoknya belajar nomor satu baru latihan.
0: Nah, ini kan kalau prinsip kita belajar nomor satu gitu kan. Pernah ini gak sih ngerasa keteteran gak sih pada saat membagi waktunya kalau Cantika sendiri?
1: Pernah.

0: Pasti pernah, karena skripsian, mau mana sebelum skripsian itu kan harus seminar proposal dulu. Biasanya Cantika istirahat dulu latihan nyanyinya waktu itu, karena memang harus fokus kan, takut nggak lulus. Iya, jadi yang pasti yang benar-benar belajar dan sekolah dulu nomor satu gitu. Nanti nyanyi, misalnya mendahulukan nyanyi, nanti nggak lulus sama aja kan. Iya, misalnya nyanyi setengah, belajar setengah, nanti
1: sama-sama setengah semua.
0: Iya, jadi nyanyi gagal, kemana gagal, iya. Skripsi nggak nggak jadi gak gitu selesai. Aduh, okay. Parah, nggak mau. Jadi ya skripsian dulu waktu itu.
1: Apa istilahnya, semaksimal mungkin.
0: Iya, semaksimal mungkin belajar dulu. Nanti maksudnya bukan mengenyampingkan nyanyi ya, okay. Tapi yang mana yang lebih didahulukan, okay, dulu gitu.
1: Prioritas ya.
0: Iya, prioritas, okay, dulu.
1: Kalau ini Faizul.
2: Kalau Faizul kemarin itu pernah kak, waktu mau penyusunan laporan magang, dan itu kan nanti juga ada sidangnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kemarin emang udah bilang sama Pak Mas mau izin dulu satu minggu. Jadi sebelum mendekati sidang kemarin, jadi fokus ke laporan dulu, baru nanti nyanyi setelah sidang baru nyanyi lagi, gitu kak.
1: Oke. Aisyah.
3: Kalau Aisyah waktu itu cukup kesulitan waktu kan training center ini 5 bulan ya kak. Jadi waktu itu pernah bertumburan dengan jadwal UAS, detik-detik UAS. Jadi seminggu sebelum UAS itu kita tuh biasanya karena anak teknik banyak praktek. Jadi yang kuliahnya tuh benar-benar dari pagi sampai sore kadang. Dan itu benar-benar nggak bisa di ini lagi sama latihan. Jadi kadang Aisyah tuh minta izin untuk libur.
1: Oke, nggak bisa beriringan.
3: Yeah. Ya.
1: Berarti memang kalau mau fokus satu gitu, yeah, ya. Dan apa ya, usahanya bukan main ya. Oke, kita ke juara-juara nih ya. Kalau Cantika sendiri ini sempat juara apa? Solo Poputri. Kemudian solo Bataknya juara 3. Dan juga ada vokal grup ya. Oke. Untuk apa namanya, pada saat suasana di kompetisi itu, ini memang ada urutan-urutannya atau
0: barengan gitu? Oh enggak. Alhamdulillah banget enggak barengan. Iya, alhamdulillah. Cantika juga ikut, karena ikut 3 cabang, jadi agak khawatir juga waktu itu kan.
1: Takutnya pas jadwalnya
0: apa ini pagi itu malam, jadinya takut keteteran gitu. Alhamdulillah masih ada waktu, sempat 1 hari untuk lomba semuanya. Jadi ibarat kayak solo vokal grup tanggal 25. Batak 27.
1: Okay.
0: Pop 29.
1: Oh.
0: Jadi ada waktu salah 1 hari untuk latihan dan istirahat dulu gitu.
1: Mungkin panitianya tahu kali ya. ada yang double.
0: Ada yang triple ini malah.
1: Oke, Faizul sendiri sebagai juara satu solo Melayu ya. Memang satu ini Batak ya,
2: Batak
1: tadi.
2: Juga
1: Batak. Kemarin. Batak belum rezeki ya. Nah ini apakah memang juga seperti yang diceritakan Cantika juga?
2: Kalau Faizul itu kak berdempetan harinya. Jadi kemarin lomba Bataknya di hari Senin, Selasanya langsung Melayu. Gitu. Jadi emang gak ada lagi waktu persiapan. Paling malamnya baru latihan-latihan tipis dan besok langsung lomba. Gitu kemarin.
1: Oke, latihan tipis ya. Kalau Aisyah sendiri, Aisyah nih juara satu solo Melayu Putri, terus vokal grup ya?
3: Iya.
1: Sama kayak ini berarti? Atau jadwalnya kayak Faizul yang hari ini,
3: tiba-tiba
1: besok?
3: Alhamdulillah jarak antara vokal grup sama Melayu kemarin itu cukup jauh. Mungkin 3 hari? Ya sekitar 3 hari.
1: Oke. Nah ini ada vokal grup. Vokal grup ini kan pasti pecah suara nih. Bagi suara 1, 2, 3 sampai mungkin ada suara 4-nya juga. Itu memang dipilih oleh Kak Masuri atau memang kalian mengajukan, "Oh, saya bisa juara suara 1, saya bisa juara 2."
0: Oh. dipilih ya.
3: Dipilih.
0: Iya, kami tuh dipilih seperti itu. Tapi kalau Cantika karena dulu itu memang ikut vokal grup, ya jadi kepilih juga.
1: Okay.
0: Ya kayaknya memang sebenarnya waktu vokal grup itu kita nunggu dulu ada nggak sih lomba vokal grup. Jadi belum sempat ada pemilihan gitu. Tapi waktu pemilihan itu kayaknya memang disesuaikan sama konsep. Jadi bukan berarti yang nggak kepilih itu jelek atau bagaimana, tapi mungkin konsepnya maunya yang kayak gini, yang warna suaranya begitu. Gitu gak sih kak?
1: Berarti ada selain Cantika sama Aisyah ada empat?
0: Ada, iya ada empat lagi.
1: Oke. Nah, ke pop ya, kemudian ke Batak, kalau kayak Cantika sendiri. Karakternya memang sama atau gimana sih kalau misalnya ke pop sama Bata ini?
0: Sebenarnya itu memang sama-sama pop kayaknya. Tapi ada keunikan sendiri.
1: Untuk yang Bata
0: ya. Kan kalau kayak lomba cabang lain itu kan misalnya Melayu, siapa yang paling Melayu banget? Iya, kalau dangdut siapa yang paling dangdut gitu. Okay. Kalau pop ini kan dia enggak ada yang siapa yang paling pop.
1: Iya,
0: iya. Iya, jadi siapa yang paling kreatif biasa kalau pop, atau siapa yang paling rapi nyanyinya? Kalau pop. Kalau pop kan kita udah tahu trackingnya ya, lombanya gimana. Nah, kalau Batak ini jujur itu yang paling ditakutin sebenarnya daripada pop.
1: Kenapa tuh?
0: Karena bahasanya susah. Dia ada orang Batak tuh kayaknya kalau denger lagu Batak, misalnya ada yang orang yang bukan Batak nyanyi lagu
1: tau
0: Batak,
1: dia,
0: tahu ya. Dia kayak ah kamu bukan orang Batak ya, karena dia ada logat tersendirinya. Ya waktu itu di hotel latihan, kan ada orang housekeeping ya.

0: namanya itu marganya apa. Set pas kita karaoke semua lagu ditinggin semua tuh. Iya. Entah itu lagu sedih, entah itu lagu ini.
1: Iya.
0: Sampai kan, oh kok kan nggak gitu juga bu. kayak ditinggin semua.
1: Iya. Terus gitu. Dia keras banget. Bener. Jadi nggak boleh lembut dia bilang bener, nyanyinya bener, itu. Bener. Jadi ya dari awal kayaknya udah agak ngos-ngosan.
0: Tapi kalau Cantika sendiri pengalaman pada saat akhirnya pun berhasil katakanlah ya menyanyikan lagu Batak dan mendapatkan juara tiga ini gimana tuh rasanya?
1: Wah, itu sebenarnya tuh pengennya tetap dapat juara satu ya. Tapi kayaknya memang rezekinya juara tiga, okay. Alhamdulillah. Mengalahi orang kan yang juara satunya tetap dari Medan.
0: Okay,
1: ya yeah, karena yeah, mungkin yeah, dia punya logatnya.
0: Ya.
1: Untuk mendapatkan posisi juara di Batak aja sebenarnya alhamdulillah banget.
0: Yeah.
1: Ya karena kita nggak tahu cara nyanyinya, etikanya.
0: Kita sebagai orang Melayu Palembang.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: yang ngomong ada nadanya, sedangkan dia langsung dorong-dorong kalau nyanyi. Kalau ngomong aja kayak kasar banget. Jurinya aja kayak kalau ngomong agak keras gitu ya. Terus kita nggak boleh lembut. Nah, jadi waktu penyisihan agak lembut, tapi dia bilang untuk seluruh peserta keras gitu harus nyanyi. Jadi waktu final keras terus. Tapi jadi apa ya? Jadi agak bingung dikit gitu. Okay. Karena kan apa yang kita latih itu tiba-tiba kita rubah waktu final, apalagi hamin jam kan. Jadi untuk juara itu perjuangannya, bukan main. Apalagi ngelihat orang Batak yang nyanyi gitu, oh begitu cara bicaranya. Jadi baru belajar di hari-hari itu.
0: Bisa-bisa pulang dari Medan tiba-tiba bahasa beda gitu.
1: Iya, ada tuh. Kami sering begitu.
0: Sudahlah kau.
1: Sini kau.
0: Oke, Faizul sendiri ini akhirnya pun terpilih menjadi membawakan Melayu. Itu gimana tuh? Apakah memang ternyata yang lebih pas itu karakter Melayu di Faizul?
2: Kayaknya iya sih, Pak. Soalnya kan dulu juga sempet SMA itu ikut hadroh. Jadi kayaknya punya basic-basic gitu. Dan waktu nyanyi kayaknya mungkin Pak Mas ngelihat kayaknya anak ini bisa dimelajuin gitu loh. Dan dicoba-coba alhamdulillahnya bisa gitu.
0: Oke, Pak. Berarti memang ada semacam istilahnya Kang Mas Huri pun orangnya detail kan.
2: Iya, detail.
0: Ya dia mendapatkan Anda-anda ini tidak sembarang yang tiba-tiba langsung tunjuk-tunjuk aja. Kalau Cantika sendiri memang ngerasa Melayu gak?
3: Aisyah
0: sendiri ngerasa Melayu gak sih?
3: Kalau Aisyah itu sebenarnya awalnya tuh gak sadar kalau suara Aisyah ini Melayu ternyata gitu. Tapi mungkin di mata pelatih, mungkin karena suara Aisyah yang pembawaannya mungkin lembut kali ya, jadi lebih cocok ke Melayu. Dan juga dulu tuh Aisyah tuh sering lomba nyanyi itu kan di SD. Nah, waktu kecil itu kan biasanya kalau lomba-lomba tuh biasanya bawain lagu daerah gitu. Jadi Aisyah tuh biasa dengar-dengar nada-nada Melayu gitu. Jadi mungkin sudah kebiasa cengkoknya.
0: Karena memang kalau kita sadari sebenarnya lagu-lagu daerah pun agak meliuk-liuk. Entah itu dari Prabu Muli misalnya atau dari Marainim, tanpa kita sadar walaupun dia pop, kadang-kadang ada cengkok yang tiba-tiba keriting gitu ya. Dari Cantika sendiri, Pak, kemarin itu nyanyi lagu Batak, judul lagunya apa sih?
1: Judulnya ada tiga nih. Tung Sopola Jujuronku, Margogo Ijurbari, sama Didia Rokapi.
0: Hatinya.
1: Aduh, lupa lagi. Tapi ada yang tahu sih. Kalau sebenarnya tuh kalau diinget kayaknya nggak inget. Kayak Tung Sopola Jujuronku tuh kayak maaf banget. Tapi kayaknya maksudnya kayak dia udah kayak misalnya dia punya pacar tapi dia udah
0: punya.
1: Bukan kayak
0: udah gak cinta lagi.
1: Dia karena dia tuh merasa sakit hati kayak dibiarin aja lah sakit hati, kita jalanin aja gitu.
0: Oh gitu. Okay,
1: ya. Okay. Terus kalau Margogo Ijurbari itu tentang orang tua, tentang kekuatan air liur. Doa maksudnya.
0: Doa, kayak,
1: iya. Terus di Didia Rokapi di mana jodohku?

0: Oke, berarti cinta-cintaan semua ya.
1: Iya, tapi yang margogo tentang orang tua.
0: Oke, yang margogo itu ya, kata berarti kiasan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk apa ya? Kita kan kalau nyanyi itu nggak sembarang ya, harus apa namanya? Apa katanya? Menjiwai ya.
1: Menjiwai. Nah,
0: untuk menjiwai lagu Batak ini gimana?
1: Sebenarnya susah banget karena perkatanya itu kan artinya. Misalnya nggak mungkin nggak cuma satu doang ya, ada banyak. Biasanya sambil nyanyi itu lihat artinya dulu,
0: iya
1: lihat artinya. Tapi mungkin agak sulit ya kalau kita ngapalin artinya per kalimat. Biasanya kalau Cantika mana kalimat yang ngena banget, biasanya itu Cantika kasih lebih banyak jiwanya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Baiklah, dan kalau Pak Izul sama Aisyah ya, untuk memahami lagu ya, untuk menjiwai lagu, ada kesulitan nggak sih? Atau oh saya tahu nih lagu ini gitu.
2: Pak Izul, kalau lagu Melayu itu kan rata-rata lagunya
0: kemarin lagu apa?
2: Kemarin lagunya kalau di penyisian tuh Patah Kemudi.
0: Patah Kemudi.
2: Patah Kemudi. Terus sama Gadis Melayu. Kalau di final itu Bimbang Serumpun Kasih sama Pangah Balik.
0: Bimbang Serumpun Kasih tuh saya suka tuh lagu itu.
2: Nah kalau misalnya di Melayu itu kan lagunya itu rata-rata kayak kiasan-kiasan gitu kan. Jadi kalau kita mau ngartinya benar-benar harus dilihat liriknya, benar-benar dicari artinya apa, bener-bener maksudnya apa gitu. Jadi benar-benar dipelajarin dulu liriknya baru bisa kita masuk ke lagunya gitu.
0: Untuk menghidupkan lagu gitu misalnya ya. Kalau Aisyah
3: untuk lagu itu sebenarnya Aisyah tuh nggak familiar dengan lagu Melayu, benar-benar genre Melayu tuh nggak familiar. Jadi waktu training center itu benar-benar pertama kali nyanyiin lagu empat lagu ini nih. Pertama itu di penyisian Aisyah bawain lagu Sembilu Penikam Jiwa, terus sama Laila Canggung. Nah dua-duanya ini lagu tuh banyak kiasannya. Jadi kayaknya seluruh lagu Melayu memang
0: berkiasan.
3: Kiasan. Ya. Jadi benar-benar harus diteliti lagi liriknya baru bisa kita artikan dalam.
0: Ya. Enggak sembarangnya tiba-tiba tangan begini bilang.
3: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Yang pasti terima kasih ya untuk Cantika, untuk Faizul, untuk Aisyah, untuk kehadirannya. Mungkin nextnya kita bisa ketemu lagi di part 2-nya ya. Amin. Karena masih banyak yang kayaknya yang bisa dikulik lagi ya.
3: Iya.
0: Tapi yang pasti congrats lah ya untuk prestasi yang sudah dicapai, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam apa ya, kalau kita bilang juara itu mudah, mempertahankan yang sulit.
1: Iya.
0: Terus karena belum tahu, belum tentu kita hari ini juara satu, pada saat kita akhirnya ikut lagi itu belum tentu kan, karena siapa tahu ada yang lebih baik dari kita lagi.
1: Iya.
0: Nah itu yang mungkin kita harus sadari juga ya.
1: Betul.
0: Yang pasti ya sekali lagi selamatlah ya untuk prestasinya, dan mudah-mudahan jadi semacam apa ya, benar-benar memang mengukir prestasi.
1: Amin.
0: Ya, jadi kalau kita ngelamar kerjaan tuh ada portfolionya kan.
1: Iya, itu
0: jadi kan ditanya prestasi kamu apa, walaupun mungkin gak nyambung kerjaan tapi oh siapa tahu nih di kantor nantinya bisa jadi ini apa namanya, bisa jadi wakil di kantor juga. Baiklah, sekali lagi untuk Cantika, untuk Faizul, untuk Aisyah, sukses saja untuk agenda-agenda selanjutnya.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan hobi dan apa namanya akademik tetap berjalan seiringan dengan sampai cita-citanya nanti.
1: Amin.
0: Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, ya Mang Cebisi dulur-dulur, kita cukupkan kebersamaan kita di obrolan komunitas di kesempatan hari ini Jumat di 14 Agustus 2026. Dan yang pasti untuk Mang Cebisi dulur-dulur sekaligus Cabas pamit dari ruang dengar Mang Cebisi dulur-dulur untuk rangkaian Sriwijaya Pagi. Setelah ini akan ada rekan-rekan yang lain yang akan menemani. Dilanjut kita di Sriwijaya siang. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Palembang, tetap bersama kami di Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini...

Lama-lama kamu empat bro, empat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cik Ewan yang bakal ngerewangi dulu dari jam 10 ini sampai jam 3 kaget dulu, repcak biasa. Di jam 10 tadi kita sudah dengar ke Indonesia Raya dan Pancasila serta lagu kita Indonesia. Nah, terus kita bakal masuk ke segmen rompok kita edisi seni yang mana Cik Ewan bakal ngasih ke hiburan informasi tentang seni pastinya. Kemudian dilanjut ke lagi dengan teras UMKM karena hari ini belum ada narasumber ya. Narasumber yang berhalangan hadir, jadi bakal diganti dengan informasi tentang UMKM, layanan siaran UMKM sampai dengan jam 12 masih di tema yang sama, layanan siaran UMKM dulu ya. Di pukul 13 kita bakal ada informasi sedengar dan masuk ke suara budaya Nusantara yang mana kita bakal relay ke Pro 4 Jakarta. Kemudian di pukul 14 jam 2 cak biasa ada di Besanjo. Jadi buat dulur yang nak sanjo tempat cewan kaget di Goyo Ribe di 0711351656.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu baru kita dengar ke tempat lautan ya dari Kiara. Lagu Prabu Muli, bagus juga rupanya ya. Wah. Nah, tapi kita beralih dulu ke informasi yang bakal Cek Iwan kasih ke kali ini. Ini tentang seniman yang mengabadi ke semangat perjuangan. Nah, dulur ya, kalau kita ngomong tentang lagu perjuangan Indonesia, tentu ada si kok namo yang gak asing lagi, yaitu Ismail Marzuki. Ismail Marzuki ini merupakan salah satu komponis besar Indonesia yang guna ke musik sebagai media untuk merekam suasana zaman sekaligus membangkit ke semangat kebangsaan. Ismail Marzuki dewek lahir Jakarta 11 Mei 1914. Sejak kecil bakat musik itu sudah terjingok dan kemudian berkembang hingga dirinya dikenal sebagai pencipta berbagai karya musik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam perjalanan karyanya, Ismail Marzuki ini tidak cuma cipta ke lagu perjuangan, ia juga menghasil ke karya hiburan pecak keroncong, mars, lagu daerah, hingga musik dengan berbagai nuansa. Tapi ketika Indonesia berada dalam masa perjuangan, musiknya itu semakin kuat membawa pesan tentang cinta tanah air, perjuangan, dan pengorbanan. Beberapa karya yang sampai kini masih dikenal masyarakat antara lain ialah Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, Halo Halo Bandung, dan Sepasang Mata Bola, hingga Indonesia Tanah Pusaka. Lewat lagu-lagu tersebut, Ismail Marzuki nunjuk ke bahwa perjuangan ini tidak cuma dilakukan lewat kekuatan fisik, seni dan musik juga dapat jadi kekuatan untuk ngebangun semangat, persatuan, dan kecintaan terhadap bangsa. Ismail Marzuki dewek meninggal pada Mei 25 1958 dalam usia 44 tahun. Meskipun hidupnya relatif singkat, karya-karyanya tetap terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Atas jasanya dalam kebudayaan, Ismail Marzuki ini menerima Bintang Budaya Paramadharma pada tahun 2002. Namanya juga diabadikan menjadi Taman Ismail Marzuki Jakarta. Nah, dulur ya. Dari sosok Ismail Marzuki ini kita belajar bahwa sebuah karya tuh bisa melampaui zamannya ya. Lagu yang dicipta ke puluhan tahun lalu ternyata masih mampu

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ngomong sudah kenal sosok Ismail Marzuki ya, komponis besar Indonesia yang jadi ke musik sebagai media untuk nyampai ke semangat kebangsaan. Nah, dari sekian banyak karya beliau, ada satu lagu yang bawa suasana berbeda ya. Bukan cuma ngomongin tentang perjuangan, tapi juga ngajak kita ngebayang ke keindahan alam Nusantara dan rasa cinta terhadap tanah air. Lagu apa itu ya? Jadi dulu pasti tidak asing lagi ya, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Jadi lagu ini tuh ngomongi tentang keindahan Indonesia. Tentu Rayuan Pulau Kelapa ini jadi salah satu karya yang begitu melekat di ingatan masyarakat. Nah, lagu ciptaan Ismail Marzuki ini mengajar ke gambaran tentang Indonesia sebagai negeri yang indah, subur, makmur, dan penuh kekayaan alam. Lewat karya tersebut, Ismail Marzuki nyampe ke rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air. Indonesia tidak cuma dipandang sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai negeri yang punya keindahan dan kekayaan yang patut disyukuri serta dijaga. Gambaran tentang pohon kelapa, bunga melati, pantai, dan alam Nusantara itu ngadir ke suasana yang begitu indah dan menenangkan. Pemandangan alam tersebut sekaligus jadi simbol kekayaan Indonesia. Keindahan yang kita miliki dari Sabang sampai Merauke merupakan bagian dari identitas bangsa dan warisan yang harus dijaga bersama. Nah, dulur ya, pesan dari lagu ini sebenarnya sederhana tapi dalam maknanya. Jadi mencintai Indonesia itu bukan cuma dengan mengucap rasa bangga, tapi juga dengan menghargai dan nyago apa yang sudah diberikan oleh alam. Kalau dulu Ismail Marzuki itu nuang ke kecintaannya kepada Indonesia lewat musik, maka generasi sekarang tuh bisa neruskannya dengan cara masing-masing. Mulai dari jago lingkungan, ngerawat budaya, ngenal ke wisata daerah, dan nguno ke kekayaan alam secara bijak. Karena Rayuan Pulau Kelapa ini akhirnya bukan sekedar lagu tentang keindahan Nusantara bae. Lagu ini jadi pengingat bahwa Indonesia tuh ialah rumah bersama yang keindahannya harus kita syukuri dan lestarike. Kalau dulur kita ya, semoga setiap kali kita dengar lagu ini, hati kita kembali diingatkan untuk nyintoi negeri ini dan jago keindahan tanah air ya. Tetap bersama kami di Perempar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Surabaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Mopalus ialah tradisi gotong royong yang sangat kuat di masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pekerjaan pertanian maupun kebutuhan secara bersama. Tradisi ini mencakup menanam, memanen, memperbaiki rumah, saluran irigasi atau jalan. Partisipasi anggota masyarakat dijalankan secara sukarela dan penuh kebersamaan. Mopalus juga diterapkan dalam persiapan acara keluarga atau perayaan adat. Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan antar warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mongunom Tian ialah upacara tradisional 7 bulanan bagi ibu hamil yang sedang menantikan anak pertama. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesehatan ibu serta bayi yang dikandung. Rangkaian acara biasanya melibatkan doa, persembahan, dan berkumpulnya keluarga dekat. Setiap ritual dilakukan dengan penuh hikmat sesuai adat setempat. Mongunom Tian menjadi momen penting bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Tradisi ini juga memperkuat ikatan sosial dan menghormati nilai-nilai budaya lokal. Sekian info dengan Ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerja petugas saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Malang badan yo. Biarlah alang penyanak kasau, anak pipit di batang puding. Biarlah badan hilang di rantau, kemana tempat aku berunding. Talanyu hilang, biarlah badan ku hilang, hilang badan.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita berada di teras UMKM dulu ya, tapi berhubung belum narasumbernya berhadir, jadi kita ganti dengan informasi dan hiburan. Nah, kali ini Cak Yon ada informasi tentang membangun branding UMKM yang kuat. Jadi di tengah persaingan usaha yang semakin rame nih, punya produk yang lemak baik atau berkualitas baik itu belum tentu cukup ya. Karena pelanggan juga perlu mengenal dan mengingat identitas dari sebuah usaha. Nah, inilah pentingnya branding. Karena menurut Kepala Politeknik Prasetya Mandiri Palembang, Alvan Pedrianto, branding itu bukan cuma soal logo, warna, ataupun kemasan. Branding ini berkaitan dengan persepsi, nilai, dan pengalaman yang dirasuk ke pelanggan ketika berinteraksi dengan sebuah produk. Lantas, cak mana sih cara nentu ke branding yang tepat untuk UMKM? Langkah pertama, yalah tentu dulu usaha kita ini pengen dikenal sebagai apa. Setelah itu, kenali siapa target konsumennya. Dengan paham calon pelanggan, pelaku usaha itu bisa menentukan karakter dan identitas yang sesuai. Yang tidak kalah penting, cipta ke sesuatu yang unik dan sulit ditiru kompetitor. Identitas usaha juga bisa diperkuat lewat storytelling. Misalnya, cerita di balik berdirinya usaha, proses pembuatan produk, atau nilai yang ingin disampaikan kepada pelanggan. Dan satu lagi yang penting dulu ya, kalau sudah namun nama brand yang unik dan cocok, jangan lupa mempertimbangkan untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HAKI. Jangan sampai merek sudah dikenal luas, tapi kemudian muncul persoalan karena nama atau identitas usaha itu belum dilindungi. Jadi jangan cuma bersaing lewat harga murah, karena harga itu bisa ditiru. Bangunlah brand yang punya karakter, cerita, nilai, dan pengalaman. Karena branding ini bukan sekedar membuat usaha terjinggok menarik, tapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan dan membuat pelanggan ingat dengan usaha kita. Nah, bagi dulur yang sedang merintis UMKM, sudahkah kita punya identitas yang kuat?

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Iwan ya. Kalau tadi kita sudah ngobrol tentang pentingnya branding bagi sebuah usaha. Nah, identitas yang kuat ini bukan cuma soal nama dan logo, tapi cak mana sebuah usaha itu bisa memahami konsumennya dan memberikan pengalaman yang sesuai. Nah, setelah punya brand yang kuat, pertanyaan berikutnya ya cak mana caranya agar usaha ini bisa menjangkau konsumen yang lebih beragam. Salah satu strateginya ialah dengan menghadirkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Hal inilah yang dilakukan oleh salah satu UMKM kuliner asal Palembang, Afro Wing. Jadi dulur ya, Afro Wing ini menghadirkan 5 menu berbeda dalam satu brand. Menariknya setiap menu ini punya target konsumennya yang beda-beda. Pemilik Afro Wing, Faila Sufa Marhama, mengatakan strategi tersebut membuat usahanya bisa menjangkau konsumen dengan selera dan kebutuhan yang berbeda. Ada mie koba bangka untuk konsumen yang cari makanan berat, terus ada salad sayur yang nyasar mereka yang sedang menjalani pola makan sehat atau program diet. Ada juga masalah chai tea serta kemplang panggang dengan varian ikan dan udang. Menariknya lagi, diversifikasi produk ini awalnya bukanlah rencana besar ya. Karena usaha Faila ini justru bermula dari tahu bakso, kemudian berkembang. Setelah mendapatkan masukan dari keluarga, kawan, sama respon positif di media sosial. Salah satu yang kini sedang ramai diminati ialah kemplang panggang hasil kolaborasi dengan pengrajin kemplang dari desa Kayu Ara Tulung Selapan Oki. Nah, dari cerita pemilik Afro Wing, Faila, ada pelajaran menarik dari bagi pelaku UMKM ya, dulur. Nambah produk bukan berarti sekedar memperbanyak pilihan. Yang paling penting ialah memahami siapa konsumennya, apa kebutuhannya, dan apakah produk tersebut memang punya peluang di pasar. Jadi sebelum nambah menu baru, kenali dulu pasarnya, karena dengan segmentasi yang jelas dan inovasi yang tepat, satu brand tuh bisa jangkau lebih banyak konsumen tanpa kehilangan karakter usahanya. Nah, dulur yang punya UMKM, kira-kira produk apa nih yang paling cocok untuk kebutuhan pelanggan kita?

official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda.

0: Raya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Infos Dengar Ingat Perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Bebongko Yolomo, salah satu jenis jajak atau jajanan pasar khas Kalimantan. Kue basah yang satu ini umumnya dapat ditemukan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, daerah suku Banjar serta suku Kutai berada, sebagai salah satu pilihan hidangan saat sarapan. Panganan ini pun sering disuguhkan dalam acara-acara besar seperti pernikahan atau ritual sarapan besar ala Kutai yang disebut besepra. Bebongko berbentuk gumpalan warna kehijauan yang terasa lembut dan kenyal saat dinikmati. Sepintas bentuknya terlihat seperti puding hangkwe, walau sebenarnya kue ini berbahan dasar tepung beras. Gumpalan tersebut dilapisi kuah yang terbuat dari gula merah dan siraman santan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Salah satu jajanan pasar masyarakat Kutai yang menjadi menu favorit untuk sarapan ialah pulut nasi. Panganan ini terbuat dari beras dengan tekstur lembut serta memiliki cita rasa gurih pedas. Pulut nasi berbahan dasar beras dan santan yang dibumbui sedikit garam. Santan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu santan kental dan encer. Ketiga bahan ini dibungkus daun pisang lalu dikukus selama 2 jam. Proses pengukusan ini membentuk tekstur nasi yang memadat dan disertai saus santan yang putih dan kental. Sekian Infos Dengar Ingat Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yawan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru kita dengar bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk segera menaikkan ibadah sholat zuhur, dan bagi kaum muslim untuk segera menaikkan sholat Jumat bersama di masjid ya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

88,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Ewan Dulur di Sriwijaya Siang. Kali ini kita berada di hiburan informasi dengan tema layanan syarung UMKM. Masih ngelanjuti informasi yang Cak Ewan kasih tadi ini ya. Kalau tadi kita sudah bahas Cak Mano sih, diversifikasi produk untuk membantu UMKM menjangkau konsumen yang lebih beragam. Namun berkembangnya sebuah usaha itu ternyata tidak cuma soal nambah produk bayi ya, ada juga konsep yang lebih luas, yaitu Cak Mano berbagai lini usaha itu bisa saling terhubung dan mencipta ke ekosistem bisnis yang manfaatnya tidak cuma dirasa ke pemilik usaha, tetapi juga karyawan, pelaku UMKM lain, dan masyarakat sekitar. Nah, konsep inilah yang dikembangkan oleh Cahacia Group ya. Jadi dulur, ngebangun usaha itu ternyata bisa sekaligus jadi cara untuk ngasih manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Pemilik Cahacia Group, Asi Karina Intansari atau Kak Cia, ini mengembangkan sejumlah lini usaha mulai dari pangan, jasa, olahraga, perikanan hingga peternakan. Konsepnya ialah ngebangun ekosistem bisnis sehingga aktivitas dari satu usaha tuh bisa ikut menggerak ke usaha lainnya. Salah satunya lewat Cahacia Mart yang nyedio ke kebutuhan pangan dan sembako. Menariknya gerai ini juga memberi ke kesempatan bagi pelaku UMKM sekitar untuk menitip ke dan memasar ke produk mereka. Jadi pelaku usaha kecil tuh bisa dapat ke akses pasar tanpa harus ngebuka toko dewek. Kemudian di bidang olahraga tersedia fasilitas mini soccer di kawasan Jakabaring. Masyarakat bahkan bisa dapat kesempatan bermain gratis setiap malam Jumat selama 4 jam. Program ini jadi salah satu bentuk kepedulian kepada anak muda yang pengen olahraga tanpa terkendala biaya. Nah, di bidang peternakan ada pula Cahacia Farm yang tidak cuma jadi tempat produksi tapi juga sarana edukasi. Jadi anak-anak dan masyarakat tuh dapat belajar mengenal kegiatan peternakan secara langsung. Dari sini kita bisa jingok dulu ya, kalau bisnis tuh tidak selalu tentang mengejar keuntungan semata. Bisnis juga bisa jadi ruang untuk membuka kesempatan, berbagi pengetahuan, ngedukung UMKM, dan nyipta ke lapangan kerja untuk ngerak ke ekonomi masyarakat. Kedepan Cahacia Group menargetkan mampu nyerap sampai 1000 tenaga kerja di Sumatera Selatan. Semoga semakin banyak usaha yang tumbuh, bukan cuma besar secara bisnis tapi juga besar manfaatnya bagi masyarakat sekitar ya. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Hey sayang, apa kabar hari ini, bagaimana? Apa pekerjaan? Semua aman-aman kah? Maaf, Satria bisa jadi apa yang kau mau.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko dawuh, Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

Dulu Perompak di Mana Pemberado, sekarang kita bakal relay ke Perompak Jakarta dalam siaran budaya Nusantara bersama dengan Jo Aditya dan RRI Bukit Tinggi Aryani Kusumawati dengan tema estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang dengan narasumber Linda Zubir SPD, Ketua Persatuan Wanita Kurai Bukit Tinggi. Berikut kami relay siarannya dari Perompak RRI Jakarta.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik gitu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabarnya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan pendengar Pro4. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Pro4 Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Pro4 Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panas kah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang, ya.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Panas
1: kali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Pro4 Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, ya Alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang, ada estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab pemakaiannya, di mana pemakaiannya,
2: bisa maknanya,
3: ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat. Ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: pakai ini salendang, macam-macam pula cara memakainya, bermacam ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: Bakode
3: batik. Ya?
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya dan jangan iya. dulu ya.
2: Iya.
3: Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, penduduk Tambora ya cerita si Tolong Du. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira.
2: Iya.
3: Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikuluk yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Yeah.
2: Yeah.
3: Antara yang gadis disebut putih bungsu, nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama.
2: Yeah.
3: Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya.
2: Iya, iya.
3: Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini.
2: Iya.
3: Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Boleh.
3: Lurus
2: itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basiba itu yang nama basiba, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, tiba-tiba potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan.
2: Iya.
3: Nah, Pak Keci orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya. Nah, itu dia
2: yang menyatukan. Serak-serakan.
3: Iya.
2: Menyamakan.
3: Menyamakan. Iya. Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Ya? Memakainya kan tambah longgar.
2: Iya.
3: Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Iya bisa ada.
3: Iya bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya ada dua bagian dipotong. Itu disatukan lagi dijahit lagi.
2: Iya.
3: Itu menunjukkan kan maknanya ada pesan di sana bundokan doang itu perempuan Minang yang mengerti adat Minang menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang adat besar. Jadi tugas bundokan itu berat sebetulnya ya bebannya berat ya tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya nenek mama ya laki-laki itu tanggung jawab tapi bebannya berat untuk menasihati ada yang bertengkar-tengkar sebagainya cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung, tidak boleh itu, itu salah tuh. Makanya, kok salah makai gitu. Tapi kalau orang dulu dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini ya Bundo ya, bakurung
3: baju basiba.
2: Ini nih pemakaiannya itu apa namanya? Memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Iya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia enggak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
2: Longgar.
3: Iya, longgar, enggak boleh bentuk tubuh itu dia.
2: Ya.
3: Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape, dipatawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundokan doang. Enggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan ya. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basiba juga kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basiba. Nah, cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Nah, kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuci, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih ya, suci, gitu. Masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini yang perempuan, dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di telkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Kalau secara nasional kebaya tidak, di Jawa kebaya pendek itu pakaian ini dia, pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya, sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan, pakaian orang Islam, ulama kan, kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga. Oke, gitu kira-kira. Yang membedakan Nenek Mama yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan. Oke, gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung. Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
3: model sesuai ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Desain berkaya, kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung, lengan ladak gadang, batin lapang. Tidak boleh sesanggup mencari barang orang kok basah-basah. Jadi ini baju ini menunjukkan doang kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo, iyalah kan, kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini, karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bundo kandung, acara bundo kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bundo kandung juga. Tapi bundo kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi beda pula. Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung atau masih bundo kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah. Kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bundo Ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bundo kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu di rauh itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik
2: yang biasa dipakai di pundak itu ya, Bu, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang biasanya setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya pendudukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama labundo-bundo kan itu kayak
2: ya menyala rasanya. Mungkin pas di baju mungkin ya atau gitu. Pesta.
3: Atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daro. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pria laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu. Baju Bapak Nangami istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya? Baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada? Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita suruh. Kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu. Saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan. Keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi. Perempuan Tokok Sanggua namanya, suntiangnya. Nggak besar begitu, Bu. Ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik lah tekuluannya. Sampai baralik itu dia pakai. Berkat kebaya dalam kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, cara bundo kalau apa bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu basongket pakai kebaya dalam. Lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang barali itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju pi barali kebaya dalam burkar pakai songket nah itu pakai suji koto gadang ya tetap dirauk namanya itu pertandaan kita nih lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja.
2: Kalau ada umurnya enggak bundo yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
3: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat itu sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bundo kan konduktor, mimpin lagu. Tapi karena pakai baju kurung, bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bundo itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bundo kandung juga kan. Udah tanya, "Mama Nina mau ke Triarga." Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena nih letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bundo sebelum tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau enggak dirauk, kalau enggak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh? Karena bundo mau mimpin. Bundo bilang sama mak waktu itu kan, "Mak, Dinda mau mimpin lagu." Jadi kalau di kanan ini gitu ganggu gitu. Jadi makonya lah tak andi kidak iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan kan biku diganti gitu mama biku diganti kapai kalua kan nampak di masyarakat batu bundo itu letaan nanti karena kita sudah menikah Kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi nggak pakai selendang malah.
2: Iya.
3: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Iya.
3: Itu dulu aja gitu.
2: Iya. Nah Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
1: Iya. Seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariadi dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Ariadi? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Boleh.
1: Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang
1: SBI. Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Siapa namanya Kak Ciri?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya. Ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal Bagi.
4: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat baju adat apa namanya?
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menggelupkan tali tadi pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Iya. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Iya langsung.
3: Ica dari Bone. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini, di sahadatnya ya, ini Nagari Minangkabau. Nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Nah, jadi yang beda juga dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undo kandua misalnya, itu nggak bisa pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan undo kandua dan sebagainya, itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, bakode, batik. Kode itu ya, itu yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak,
1: batik atau bebas. Boleh dimix.
3: Di Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
3: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batik itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Iya, baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya.
2: Nah,
3: sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, tidak boleh tidak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang itu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti perpisahannya pakai baju musibah gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang bikinlah ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya lagi itu. Kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Lebih lagi itu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Ya, karena sering nonton kan, kita juga niru.
2: Dia juga baju kurung basibah nih, Bang Jo. Melayu ada juga ya.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basibah juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
1: Gitu. Nah,
3: tetap kalau kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode baju kan tahu kan.
2: Iya. Kain panjang
3: boleh. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting enggak kode.
2: Kita pakai segitu. Okay. Gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
3: cara. Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya, boleh betul. Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Ci. Ini menyikapi.
1: Dibikin simpel ya, Bun.
3: Iya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Nah, jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengadai acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
3: Jam 8 Bunda sudah di DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi. Itu tetap pakai bawahan. Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah,
3: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Iya, kalau enggak di Bunda rok dijahit begitu, mana sempat nukar. Pasang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
1: iya,
3: stagen pakai kayak kemben.
1: Betul. Itu,
3: pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu iya, aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena bagus. Pakai stagen itu.
3: Iya, bulu mama gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama.
2: Iya.
3: Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
1: Oke.
3: Okay. Pas ini jadi ya. Jadi Bunda di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul.
3: Banyak yang dijaga itu, kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh.
1: Nggak
3: boleh itu.
1: Okay.
3: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan, boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
1: Oke.
3: Okay. Nah, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
2: Untuk bundo.
3: Pakai kulot,
2: bundo-bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Oke.
3: Okay. Itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya.
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya.
3: Naik bus, turun bus.
2: Kopal lah pokoknya.
3: Iya. Itu boleh.
1: Siap.
3: Bunda kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
3: Bunda kan jogging pagi itu tuh di lapangan gitu kan.
2: Iya.
3: Itu kan mungkin Bunda pakai kode pula kan.
1: Iya. Kan susah harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap Bunda pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
3: Cara
2: pergi
3: raun-raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
3: iya
1: oke
3: okay. Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
3: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan
1: siap deh kalau
3: untuk menjaga marwahnya
1: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya, apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita buat lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya.
5: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
5: Yang panjang. Wati dengan Ibu Ratu, Ibu Nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubi.
5: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundul Linda Zubir.
1: Bundul Linda Zubir. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus itu banyak kan banyak tuh Bu. Suku Minang itu di sini tuh Kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
5: Begitu saja, makasih.
1: Oke, siap Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, Assalamualaikum.
6: Halo, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa nih, Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
6: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
3: Bundo ini
6: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama udah wawan di Bundo. Bundo sehat Bundo.
3: Alhamdulillah.
6: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat selalu. Ma udah wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cibiria ya, pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika apa namanya estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cibur ya Bundo, Linda.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa?
6: Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan bajunya kita, apa nih baju, estetika baju Bundo.
1: Iya silakan Cibur.
6: Bundo pantunnya... apa namanya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget gini, pucuak luak buang di tangan rimbo jatuh sehelaka dalam balango elok dipandang rano nangkit tibo baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun juga ya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta, boleh silakan Bundo direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cikgu Ria.
3: Oke, rami lahurang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bunda.
2: Mandi-mandi.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bunda kan ruang kok, yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bunda tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu, itu se-Sumatera Barat sama, cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli, nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apa-apa dia tetap basiba juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau lah pakai tean, langgannya ndak lawe lah, itu ndak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik. Itu ndak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia, jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu nggak boleh membentuk tubuh. Tidak boleh nampak kaki, kecuali waktu apa telapak belum benar mungkin benar kan ya. Sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi, ada segitiga itu sama itu ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba. Tetap trendy kalau di dalam Minang, karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern kayak gitu, yang didesain model ketiaknya nggak mungkin pula kita tengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep itu, bundo jurinya bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan, enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan. Kita gitu bedanya. Pasti juga pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu, mulai dirawat kayak gitu, ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya, Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini 1 menit, boleh silakan Bunda.
3: Iya benar. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun daerah Minang. Mari kembali kita baju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya. Menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, bahkan baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakai Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung Basibab juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap, amin.
3: Semuanya yang
1: bercerita. Ya. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita, ya Kak Aryani dan juga Bundo. Ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
3: Selamat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa RNA, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpos Dengar Ingat Perempuan bersama saya Yohan. Inilah Inpos lengkapnya. Aunu atau Aunu Sanebre ialah makanan tradisional yang berasal dari Papua Selatan. Aunu Sanebre terbuat dari bahan dasar berupa ikan teri, nasi dicampur dengan irisan daun talas dan daun kelapa parut. Makanan ini memiliki tekstur yang tidak kering meskipun sekilas terlihat kering. Tekstur daun talas yang lembut, tekstur nasi ikan teri yang kenyal, dan aroma kelapa yang harum sungguh menggugah selera. Aunu Sanebre juga mempunyai nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Papua. Hidangan ini sering disajikan pada acara dan upacara adat menunjukkan betapa pentingnya hidangan ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Terpo yang merupakan kain tenun tradisional suku Sobe di Sarni, Papua yang dibuat dari serat daun nibung atau nipa. Motifnya berupa garis atau kotak dengan pewarna alami. Proses pembuatannya dimulai dari pengelolaan serat daun hingga pemintalan benang, lalu ditenun memakai alat sederhana gedogan. Kain ini digunakan sebagai pakaian adat, selendang, hingga hiasan rumah. Kini terpo yang dibuat dengan benang komersial meskipun sebagian masih mempertahankan cara tradisional. Tenun ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sekian Inpos Dengar Ingat Perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita pelo ini, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: 4. Suara Budaya Nusantara.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.
2: Lama-lama ke 4, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya Siang. Dan kali ini kita berada di Pesanjo. Buat dulur yang Pesanjo tempat Cik Ewan di Goyori di 0711-351-656. Atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Cik biasa ya. Laba derang-dering banyak telepon Cik Ewan ini. Pak, yuk kita angkat dulu. Halo, Pesanjo.
3: Halo, Pesanjo.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Kabar Cik Ewan.
2: Sehat, Cik Robi.
3: Sudah makan?
2: Sudah.
3: Makan apa untuk hari ini?
2: Makan nasi, biasalah.
3: Ayamnya?
2: Tidak, tidak bak ayam kita.
3: Apa? Telok?
2: Ha-ha.
3: Telok apa?
2: Ceplok.
3: Ceplok?
2: Ha-ha.
3: Di apa ini? Di sambal lah?
2: Ya, pakai kecap aja jelah, Cik Robi.
3: Kecap sama ini, irisan cabai.
2: Ha-ha, jadilah, oh, udah, iya.
3: Sayurnya?
2: Tidak bersayur loh. Jadi
3: ya si amu telok kan?
2: Iya, cak lauk bocil.
3: Habis berapa piring?
2: Oh, sepiring baik lah.
3: Sepiring?
2: Iya. Tapi piring udah aku makan, Ida, Cik Robi. Ida aku makan piringnya. Ida, aku cuma makan nasi sama lauknya baik. Piring udah aku makan.
3: Minumnya minum apa, Cik Ewan?
2: Minum air lah.
3: Nah, es. Jangan Cik Ewan, minum es Cik Ewan.
2: Air putih aja.
3: Banyu putih apa banyu bening Cik Ewan?
2: Kata uang banyu bening ya. Cuma gak tau lah aku.
3: Yang benar tuh banyu putih apa banyu bening?
2: Tapi kan warna tuh ye. Bening bae ye.
3: Kenapa nyebutnya banyu putih tuh?
2: Entahlah, aku gak nyebut kok banyu, aku nyem air aja.
3: Air ya?
2: Aju, Cik Robi nak lagu apa?
3: Lagu apa lah, Cik Yone? Lagu...
2: Nyenyes, Bo? Oh, tidak nyenyes ya?
3: Tidak, diperi dulu ya. 17 Agustusan ini diperi dulu nyenyes.
2: Oke deh, untuk siapa nih?
3: Kakak Nade itu lah tuh ada dua versi tuh, Cik Yone.
2: Aduh, yang siapa? Yang Gator sama yang Erlangga?
3: Ah, yang mana lah yang bagus tuh ya?
2: Yang Erlangga kali ya?
3: Ah, gak tahu Cik Ewan, dua-duanya Cik Ewan.
2: Gak bisa, sih kok lah
3: Gak tahu lah Cik Ewan, yang mana yang bagus itu. Yang lama apa yang baru, gak tahu yang bagus.
2: Sudah cap-cip-cup baik gitu ya.
3: Pasti Cik Ewan
2: lah. Iya, cap-cip-cup baik ya, mana yang teman ini, teputer ini.
3: Iya.
2: Oke deh.
3: Itu baik Cik Ewan, selamat.

0: Wabarakatuh, Cik Asmi, sehat?
1: Panas baik.
0: Perasaan tadi agak mendung, Cik, di sini. Pas apa? Pas jam berapa ya? Jam 10 nih.
1: Jam 10 sampai jam 12,
0: Cik. Iya, agak mendung, Cik, sama ya?
1: Dari
0: kemarin. Iya. Aduh, kemarin panasnya, Cik.
1: Woi. Oh, sini agak mendung, Cik, tadi,
0: nak. Cik, sini panasnya, Cik, kemarin. Ini, aduh.
1: Hari keluar, Cik, panasnya.
0: Itu entah mendung memang cuacanya, entah oleh asap, gak tahu. Oh,
1: ini kalau mendung ini, Cik, itu mendung karena asap,
0: Cik. Gak baca medaknya lagi aku.
1: Iya,
0: jangan hujan. Jangan hujan tapi panas ya, Tumasin. Hardang. Cik, itu ya. Nah, lagu apa, Cik Asmi?
1: Lagu ini baik, Cik. Lagu apa lagi,
0: Apa?
1: Lagu Rekuat, Bu, Cik.
0: Apa?
1: Rekuat,
0: Bo.
1: Rekuat,
0: Bo. Iya. Siapa tuh nyanyi?
1: Nah, lupa dulu deh nyanyi, Cek.
0: Rekuat.
1: Iya.
0: Cek mana tuh sanyo, Cek? baru denger aku. Bentar ya, kita cari dulu ya.
1: Iya,
0: Cek. Gitu, tuh dulu.
1: Apa keliling dunia apa, Cik?
0: Oh,
1: yang ke Taiwan sampai nyari.
0: Iya, yang mana tuh? Aku belum pernah dengar itu.
1: Aku sama ini, Cik, sama Cik Gaya. Cik Ewan
0: belum
1: minta lagu itu.
0: Iya, belum pernah dengar aku itu. Jadi aku enggak tahu yang mana itu ya.
1: Iya, ke Cik Ewan sampai nyari-nyari, Cik. Panas Cik ini nak nyari-nyari.
0: Becak nyari barang tuh di lemari itu, nah.
1: Ya,
0: lihat tuh, Pak, Cik. Oke deh.
1: Yo, aduh kan.
0: Keliling Palembang punya Cik pilih ya.
1: Keliling dunia, Cik.
0: Kelilingnya?
1: Hah? Iya. Lampung,
0: Cik. Oh, yang lagu Lampung ya?
1: Iya.
0: Oh. Seketiraman ini bukan?
1: Iya, Bangkali, Cik.
0: Oke deh.
1: Aduh, aduh sih. Oke, awan selamat tugas-tugas kesehatan luar negeri,
0: Cik. Oke, Cik Asmi.
1: Assalamualaikum,
0: Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah Cik Asmi, ada siapa nih belakangnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
2: Apa kabar, Mbakku?
0: Siapa nih? Andra ya?
2: Andra, iya.
0: Andra nih. Oi.
2: Sudah makan belum?
0: Sudah dong.
2: Kira belum makan, makanya lupa sama pendengar tuh mana.
0: Sudah.
2: Bungkus apa bukan?
0: Tidak, ada bungkus-bungkusan ini, plastikan ini. Plastikan.
2: Oh, iya.
0: Aduh.
2: Jangan banyak ego plastik, enggak boleh.
0: Sudah kita enggak minta ganti kertas bae, kertas nasi itu nah. Oh, iya.
2: Sehat, Cek.
0: Sehat dong.
2: Syukurlah, mau sehat alamu, enak bergabung
0: sama kita. Iya, mana sibuk nih anak po, ngapel di Cianggi kita po kamu nih. Siapa waktu itu ngasih tahu aku ya? Oh, siapa? Iya. Ada yang ngasih tahu aku waktu itu. Iya, udah tuh ke Pusri kali.
2: Siapa itu?
0: Siapa? Aduh, waktu itu lupa aku ngasih tahu katanya. Cek Antara katanya aku.
2: Masih buntu, Cek.
0: Iya, wah. Tidak kadang-kadang, tidak kadang-kadang.
2: Iya, jujur dikit apa-apa.
0: Agak tak percaya kita sih.
2: Jujur kacang hijau.
0: Apa tuh, jujur kacang hijau? Ada artinya tuh biasanya.
2: Iya, ya.
0: Apa jujur kacang hijau tuh? Jujur tapi hijau-hijau.
2: Tapi banyak yang hijau-hijau.
0: Oh, ya, wah. Aduh, bebasanya nih, boleh lah. Luar biasa loh. Ah, dah. Wacak nian. Nah, lagu apa, Cik Andra?
2: Lagu ini baik, Cik. Terkejut.
0: Terkejut? Ngapa udah terkejut? Iya. Siapa ngejut kenyo nih?
2: Oleh diangkat tadi, kira enggak ngangkat tuh, Bang.
0: Ois. Terkejut deh. Wacak nian. Yul.
2: Iya, 7 rencong, Cik. Dari 7 rencong.
0: 7 rencong. Ada yang Aris Setiawan ini adonya.
2: Judul lagunya Terkejut.
0: Oh, ini ada yang Aris Setiawan banget nih.
2: Hah?
0: Bentar, kita cari yang 7 rencong itu ya.
2: Iya, 7 rencong, Cek.
0: Soalnya ini adanya yang Aris Setiawan.

0: Beda itu ya?
1: Beda.
0: Hmm.
1: Ya udah kasih yang itu aja, tidak apa-apa.
0: CF sama enggak sih? Lagu-lagu.
1: Ya cuma namun ini cari ke dulu yang itu. Kayak mau ketemu yang itu jadi.
0: Oke deh.
1: Itu rencong, itu lagunya terkejut.
0: Kaget dia. Wah, kaget.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kejutnya anak tadi juga enggak ngangkat tadi.
0: Oi, enggak kada-kada.
1: Iya, soalnya saru masuk ke.
0: Sesuai dia itu, Bay. Sesuai apa hoki-hokian bacanya nih.
1: Iya, pasti lah.
0: Oke deh, ada nih lagunya. Aman, ada, aman, ya? Aman, aman.
1: Iya, enggak kena, enggak kasih. Bukan aja, ya, on, enggak ketemu.
0: Itu cari, guys.
1: Iya lah. Kirim sosial, saya.
0: Spesial boleh, tapi banyak-banyak enggak boleh.
1: Untuk Anggi sekeluarga, Bella. Semoga sehat selalu bareng keluarganya, ya.
0: Oke deh.
1: Buat Cik Yohan, sehat selalu bareng keluarga.
0: Mm-mm.
1: Semoga juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Cik, ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Lancarkan rezekinya, Cik, ya.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu jodoh.
0: Amin.
1: Yang banyak, yang banyak.
0: Ya, jangan yang banyak. Inilah galak melenceng ini. Masing-masing ini.
1: Enggak cair, tidak bikin Cik Yohan ketawa. Ya.
0: Oke deh, Cik Andra.
1: Lama baris, sama nelpon sama Cik.
0: Woi, kaget dulu, kita tahan dulu. Barisan dulu kamu ya.
1: Kalau Cik Yohan siaran tuh, banyak penggemarnya.
0: Ya wah, ya wah. Tidak kena ada.
1: Jadi kita berbagi-bagilah waktu untuk yang lain.
0: Iya, Pak Yu.
1: Coba Cik ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita putar ke dulu lah ya. Tadi lagu siapa nih? Dari requestan Cek Romi, Cek Asmi sama Cek Andra.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Besanjo. Yang nak sanjo tempat Cik Ewan, ini pintunya lo dibuka ke laju. Goyurilah masuk ya. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Ya, ini dengan ini. Dengan Kumbang Jalanan.
0: Kumbang Jalanan. Kemarin ada nyebut Kumbang apa lah Kumbang apa? Kumbang apa pokoknya ada pokoknya.
1: Kumbang Kelana ini, Kumbang Jalanan ini.
0: Oh, Kumbang Jalanan ya, sehat Cek Kumbang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oi, sehat yang caknya memang kawannya.
1: Iya, sehat berkobar-kobar.
0: Berkobar-kobar apanya semangatnya?
1: Iya, semangatnya.
0: Wah, luar biasa. Mentang-mentang 17-an.
1: Iya, 17-an harus semangat.
0: Jadi ada rencana belum nak melok lomba apa kira-kira?
1: Lomba?
0: Iya. Ada rencana enggak melok lomba apa? Apa makan kerupuk?
1: Ada rencana.
0: Apa ya, Cek?
1: Lomba nyari cewek.
0: Nak kena marah. Inilah galak. Nyari balak tuh.
1: Iya.
0: Jangan cewek. Jangan dicari gua balak tuh kaget. Dari cari be datang dewek, dio Cek.
1: Ya, apa?
0: Oh, dah.
1: Ya memang aku yang cari cewek ini
0: ya. Iya, wah. Ih.
1: Kamu nanya, nanya ini melok lomba ya. Iya. Lomba kalau ada kan?
0: Ada ya. Ya apa tahu lah nak panjat pinang duluan apa lah persiapan daerah sano. Siapa tahu.
1: Oh, belum di sini. Tak ada di sini lomba.
0: Ma? Iya ya.
1: Ada lomba.
0: Tak ada.
1: Nah.
0: Oi, sudahlah manca itu.
1: Iya.
0: Nah, makan kerupuk becek di rumah masing-masing tapi.
1: Ya beli dewe ya.
0: Beli dewe. Aduh, dah.
1: Saya nanya kamu sehat tak?
0: Sehat lah.
1: Sehat ya.
0: Sehat dong.
1: Oh, iya kayak dong itu. Senang aku dengar.
0: Dong dong.
1: Aida, yang mana cerita kita nih? Nyak cerita apa kita nih?
0: Aida, nak lagu dah.
1: Kita lihat cerita,
0: wah,
1: gitu.
0: Iya, nak lagu dah.
1: Nak lagu dah, kamu tu nawari kan?
0: Iya, nak lagu dah.
1: Lagu dah kata kamu, lagu apa kira-kira kamu nawari?
0: Iya, nak apa?
1: Nah, kamu
0: nak apa nih? Nak lagu apa nih?
1: Iya, aku dah tahu judulnya
0: tu. Ah, mah, apa lah kira-kira cepian?
1: Ya, dah tahu judulnya tu. Kalau nawari itu kan berarti lah tahu nama jangan judul.
0: Ida, tak tahu ini ada requestan wapen no baru terbaca no.
1: Ngapo wapen?
0: Biasa bujang tembokan.
1: Bujang tembokan.
0: Iya.
1: Tak bakal itu tak, tak diputar tak WA.
0: Di ini jam 10 tadi, jam 10:30 tadi ni baru terbaca.
1: Oh, wapen. Tuh pun nama yang mengirim.
0: Siang. Nah, inilah galak sebasi kan ini. Gila, kita putar
1: ke lagu. Putar ke apa? Putar ke.
0: Iya, putar.
1: Jangan putar ke wapet, putar ke lagu.
0: Iya. Nak sama ke apa punya Cek Pian nih sama punya apa nih?
1: Yo. Putar ke lagunya.
0: Iya, lagunya.
1: Lagu apa? Punya tembo kan?
0: Iya.
1: Iya, apa itu sama tembo aku bujang masih.
0: Ini bae apa? Sama ke bae Cek ya?
1: Hah?
0: Sama ke bae apa ini?
1: Ya kalau kira-kira tak diputar, sama kau pak putar ke lagu?
0: Eh, sudah laju ini.
1: Kalau barat naik ganti pak lagunya tu. Kalau lagu update bakal naik.
0: Tak apa, sama pak eh.
1: Sama
0: pak. Iya ini tak. Man kamu nak lagu pak, yo aku cari ke. Ini juga masih nak putar juga agak di ujung.
1: Oh, ya. Oh ya diputar juga.
0: Iya.
1: Oh, sempat diputar nak.
0: Insya Allah lah.
1: Oh, kalau sempat aku lagu lain lah kalau sempat. Iya
0: apa nak lagu apa Cek Pian tu?
1: Nih,
0: Abi Gituo. Abi Gituo tu dari siapa?
1: Tidak tahu, aku lagu dari siapa.
0: Saya dangdut itu tidak bisa.
1: Hah?
0: Dangdut.
1: Oh, dangdut ini ya?
0: Fitri Karlina kan Abi Gituo tu.
1: Tua-tua keladi.
0: Lah. Nah, beda itu. Tua-tua keladi ya.
1: Ah, yang mana lagunya sih? Tua-tua keladi
0: lah. Ah, itu lah pokoknya.
1: Itulah kali dah tahu dengan lagu.
0: Icha itulah pokoknya. Adalah pokoknya. Nah, Icha itulah.
1: Pokoknya buat Cian sehat selalu Cian.
0: Okey deh.
1: Nah, mudah-mudahan ya selalu. Siapa nih ya? Ucapannya tu ya.
0: Sehat selalu banyak alhamdulillah baiklah sehat tuh.
1: Bahagia selalu sama yang di anu tu ya. Iya. Yang Rian dulu hanya disebut gitu sih kan.
0: Ida aku tak nyebut, tak pernah aku nyebutnya.
1: Iya, dah aku nyebut ke yang Dianu kan. Ya mudah-mudahan bahagia selalu eh.
0: Iya, amin.
1: Mudah-mudahan nyampe-nyampe ke sana-sana lah eh.
0: Iya, amin.
1: Iya, ya, ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan urusannya dilancar gitu terus eh.
0: Iya, amin.
1: Ya itu lagi ya nah.
0: Oke deh.
1: Oh, dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yang Sanjo siapa nih, Cek? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Lama tak bersua kita.
2: Iya, lama tak jumpa.
0: Kemarin ada Mawar Borak masuk sini.
2: Ya, ai lagi sibuk. Jadi ai suruh dia je yang masuk.
0: You sibuk apa you?
2: Ai sibuk. Sibuk berniaga lah, bantu-bantu dia.
0: Hai, dah lah Mawar tu sok sibuk, sok busy kali dia.
2: Dia memang very busy.
0: Ya, mentang-mentang omset banyak, yang beli banyak dia luar biasa.
2: Kan kalau dia dah berjaya, kita juga yang ini.
0: Berjaya juga pun?
2: Berjaya juga.
0: Oh.
2: Ya. Oh, bisa berkongsi.
0: Oh, kongsi usahanya.
2: Iya.
0: Wow, luar biasa ya, Dedek Mawar Borak sih.
2: Iya, dia kan dah berpengalaman.
0: Tak hanya berniaga borak pun, dia berniaga es.
2: Oh, segala macam usaha.
0: Es pewarna pun hajar.
2: Ya, dia pandai
0: melihat pangsa-pangsa. Melihat pangsa-pangsa.
2: Macam mana you punya khabar?
0: Oh, I very fine lah pokoknya. Always fine.
2: Syukurlah.
0: You mau lagu tak? Mau tajuk tak?
2: Ya, nak lagu.
0: Lagu apa tajuknya?
2: Tajuknya apa ya yang seronok siang-siang macam ni?
0: Macam seronok pun apalah?
2: Apalah? Dari ni je lah. Lagu Tundau boleh?
0: Boleh.
2: Boleh. I nak bubui bulan.
0: Bubui bulan?
2: Ya.
0: Bubui ni semacam bubur ke?
2: Tak faham lah.
0: Tak faham lah.
2: I tak faham tapi I pernah dengar lagunya. Seronok pun lagu.
0: Seronok pun ya. Okey lah. Okey, sudah I siapkan. Wah, terputus ternyata bersama Siti Nadializa kita. Sudahlah, bukan rezeki you. Lanjut lagi ya dengan siapa nih? Halo.
3: Halo, Mas Anjo.
0: Nah, ada Cik Anggi.
3: Iya.
0: Tadi ada Cik Andranya.
3: Iya.
0: Mbak. Sehat Canggi? Sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Pusri cak mana Pusri? Malam-malam masih galak bahu amoniak dah.
3: Masih.
0: Tambah parah dah akhir-akhir ini, Cek?
3: Iya, menjelang malam tuh mulai asap.
0: Iya, kan mana
3: mulai agak juga masuk rumah juga.
0: Lah masuk rumah sampai baunya kan.
3: Baru-baru nih enggak apa.
0: Ini berdasar ke cerita wong sano. Aduh bau iya, katanya. Aduh baunya ngapain akhir-akhir ini? Apa oleh panas nih? Apa cak mano?
3: Yang kalau pemakai masker Cek Ewan.
0: Masih ya? Waduh.
3: Pakai masker kalau di jalan.
0: Sehat-sehat bae ya wong sano ya, wong Pusri dan sekitarnya.
3: Juga Cek Ewan.
0: Oke deh. Nah, lagu apa, Cek?
3: Lagu Nusantara nih ya. Jambu Alas.
0: Jambu?
3: Jambu Alas.
0: Alas. Oh, lagu di keempat ya? Apa yang versi Della Monica?
3: Yang cewek.
0: Della Monica nih kali ya. Oke deh. Ada spesialnya dak, Cek?
3: Spesialnya yang tadi lah, Cek.
0: Yang tadi lah. Sama bae ya, yang itu lah ya.
3: Sama bae lah.
0: Oke deh.
3: Saya Cek, untuk Cek Ewan, selamat bertugas. Sehat selalu, Cek.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah 3 lagu plus 1 tadi yang di request sama Wak Pet ya. Okay lah, kita puter ke dulu, kita diendang ke dulu.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Lama-lama kembang 4/4 Palembang suara budaya Sumatera Selatan 56 menit lepas dari pukul 14 jam mano Cek Yon bakal pamit undur diri sekitar 4 menit lagi. Untuk itu Cek Yon ucap ke terima kasih sudah dengar ke Cek Yon dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Cek Yon yang bertugas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingin Pro 4 bersama Kolece Rasid, inilah info selengkapnya.

Dedosa Budayo dan Rem 04 Garuda Dempo Brigjen TNI Kabib Mahfud SIP MM mendampingi Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis MDA menyambut kedatangan Kepala Staf Presidenan KSP RI Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman SEMA MM beserta rombongan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hari Rabu kemarin. Kedatangan KSP RI disambut unsur Forkopimda Sumatera Selatan, pejabat TNI Polri, serta pimpinan instansi terkait di VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi berbagai program prioritas nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

dulu Sobat Dayo, informasi selanjutnya, tim gabungan yang tergabung dalam posko terpadu 04 Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah desa Sungai 2 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 kemarin. Kebakaran terpantau berada pada koordinat S03.04883 derajat dan E104.87483 derajat dengan luas area terdampak sekitar 2,5 hektar. Dari luas tersebut, tim berhasil melakukan pemadaman pada area luas seluas kurang lebih dari 0,5 hektar.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dedulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kebak kerja petugas, Kulo Cek Rasid sama sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID. Sebelum 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat Blayo, di ruang dengar dulu Forum 4 Palembang FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Hari ini bersama Kulecer Asid edisi Sriwijaya sore hari Jumat 14 Agustus 2026. Baik dulu sahabat Blayo. Adapun rangkaian acara yang akan Cer Asid bawa ke untuk melayani dulu di ruang dengarnya tentu. Tadi sudah ingat informasi yang sedengat dilanjutkan di acara kita Bepadu Bepintar Lagu Dangdut selama 2 jam dari jam 15 ini sampai ke jam 17 atau jam 5 sore ya. Di sini Cer Asid akan menerima interaksi dari dulu segala budaya di 0711 351 656 atau melalui chat WA di 0897 788 8884. Dulur pacak meminta lagu dangdut dan juga berkirim salam untuk dulur-dulur kita yang lainnya. Dilanjutkan di jam 17 lewat 2 menit kita akan masuki acara selanjutnya pelesiran wisata lokal. Di sini Cer Asid akan sepil ke objek-objek wisata yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan di 17 kabupaten dan kota. Kemudian dilanjutkan di jam 18.01 kita bergabung dengan RRI Pro 1 akan mengikuti pengajar Al-Quran yang hari ini Cer Asid nanti sepil ke lagi. Kemudian di jam 18.10 kita akan beduk dan azan maghrib. Sahabat Blayo, kita di 18.30 akan ada acara pelesiran adat budaya kita yang di sini Cer Asid akan sepil ke adat budaya yang ada di daerah kita Sumatera Selatan dah ya. Dan di akhir acara kita ada tepin batang hari 9. Nah, ada dulu sahabat budayo yang senang ribang dengan lagu-lagu petikan gitar tunggalnya kaget ditunggu kebaya eh. Baik dulu sahabat budayo, itulah acara-acara yang akan Cik Gasik bawa ke untuk meriang dulu galu-galu. Selanjutnya kita acara kita berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut.
0: Baik dulu, kita lanjut ke lagu itu Bepadu, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu. Ado siapa? Ado Rita Sugiyato. Siapa?

0: Baik dulur-dulur, kita langsung ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Kita terima langsung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Halo berpadu.
0: Berpintak lagu.
1: Terasir, pintak lagu dangdut merdeka.
0: Merdeka, wow. Cak Imung terima kasih bukan ini.
1: Iya, terasir.
0: Wah, alhamdulillah. Apa kabar Pepe Pot-Pot?
1: Alhamdulillah sehat terasir.
0: Wah.
1: Terasih,
0: sehat. Alhamdulillah, Bugoyor, Wi.
1: Hah?
0: Bugoyor.
1: Bugoyor.
0: Oh, Yor, Wi.
1: Minum obat.
0: Sudah, Wi.
1: Tapi salah minum, Terasih.
0: Tapi mungkin itu, Bi. Aku, Bi. Kalau di rumah, tidak, Bi. Tapi pas pas masuk ke studio ini, langsung kumat, Bi. Acaknya.
1: Gitu, Terasih. Kipas suara gue tak tutup.
0: Iya.
1: Minum obat. Udah berobat cara sih
0: tuh? Sudah lah ke paskes.
1: Dapat bubur ya cara
0: sih tuh? Apa, Bi?
1: Dapat bubur.
0: Iya, dapat bubur, Bi. Oke, Cik Robi. Tanpa berbasa-basa lagi gitu, Cik mana Cik Robi? Hari ini minta lagu apa?
1: Lagu apa lah ya?
0: Lagu apa, Robi? Lagu apa?
1: Atas bawah atau cara sih?
0: Kenapa?
1: Atas bawah.
0: Kurang jelas sih, apa, Wi?
1: Atas bawah.
0: Atas bawah?
1: Iya.
0: No, pakam atas bawah,
1: Iya, permintaan kawan yang ada, Rasid.
0: Oh, ada kawan
1: ada
0: tadi?
1: Ada kawan di sebelah, kurang canting, wongnya.
0: Ay, tahu nih, Bi, aku udah kurang canting.
1: Tahu kan,
0: Rasid? Tahu.
1: Tahu. Udah muara ini, udah, no? Itu kan lagu dia yang tak beres segala, tuh.
0: Tapi atas bawah. Siapa Bin nama nyanyi Bi? Tahu tak Bi?
1: Oh ya ada tak lagu tu. Nerang.
0: Ini Bi. Kalau di sini Ipa Bi.
1: Hah?
0: Ipa nyanyi Ipa Lola.
1: Ipa Lola pasti lah. Pokoknya atas bawah cara sih.
0: Iyo. Oke siap itu Bi.
1: Ada cara sih.
0: Ada dua versi Bi. Ada Ipa Lola sama Sevin Misa.
1: Nggak tahu cara sih, versi
0: ya. Mana
1: nih?
0: Ini versi, kalau aku jenguk ke Bi ya? Yang kalau
1: cewek aja, dia versi cewek.
0: Kalau Ipa Lola ini, itu Bi, apa? Boti Bi, Boti. Apa sekarang Boti? Banci Boti,
1: Boti, Boti.
0: Banci Bi.
1: Oh.
0: Kalau yang Sevin Misa ini asli. Yang mana Bi?
1: Pasti yang cara sih, mana sir?
0: Ayo, aku sering yang betino asli Bi.
1: Betino asli?
0: Iya. Kalau tanya aku. Kalau kau nanya aku mesti asli. Aku nak minta yang asli, tak yang aluminium. Iya.
1: Tambang iwak banyak.
0: Ayo, aku tak tahu Bi kau soal itu. Oke, bila jumpa, kirim-kirim Bi.
1: Oke. Ya. Ini buat ini ada yang di sebelah ni ada Eli. Ada Andra, ada Anggi. Ada Sisi yang mau Iri nih. Ada Ucuk Sol yang mau Aisyahnya nih. Terus ada Ucuk Sol yang mau Aisyah sekarang cara sih.
0: Hah?
1: Ucuk Sol yang mau Aisyah.
0: Ucuk Sol?
1: Iya.
0: Ayo katik-katik Bi.
1: Iya dapat berita.
0: Kemarin cak lo janjian Bi yang wong yang tengah-tengah itu. Tanggal 17 ge. Wong tengah-tengah, lebih janjian tanggal 17 ge katanya.
1: Oh, tak tahu juga cara sih.
0: Enggak tahu kalau perkembang baru, kalau Robi tahu perkembang baru enggak tahu sih.
1: Urusan mereka lah itu. Lah.
0: Iya benar Bi. Kata untung Bi. I know, kan Bi. Kaget Bi, kaget kita diundang Bi, tenang Bi, makan-makan Bi.
1: Iya. Iya, diundang. Kayak kalau diundang kita datang cara sih.
0: Datang. Lo kak makan.
1: Ini jemput aku cara sih.
0: Siap.
1: Tonton nih aku nih cara sih.
0: Oh tenang bae Bi.
1: Lagi aku hilang di jalan.
0: Pasang Google Map di depan dado.
1: Aku kalau nggak ditonton mudah-mudahan hilang cara sih.
0: Oh mak itu ya. Ayo kira-kira lah.
1: Terus buat ini bawa pen. Buat mang pen akan dalam mang pen gasing. Ada mang ini mang saldo debit kredit ya. Terus Ayah Sobari Putra Banten. Terus Rizwan mang Nafi mang Peri. Mang Ideham. Terus apa lagi Teresit? Terus Mang Endra Widodo, Mang Iwan, Mang Putra Jalur, eh. Terus Kiai apa? Kiai Harun
0: di Mata Merah.
1: Kiai Harun, terus Jodo ditahan, eh, Johan, eh. Terus Nadia di Pitung, terus galau-galau ya cara sih.
0: Oke, siap.
1: Galau-galau ya ucapannya selamat sore ya cara sih.
0: Oke.
1: Jangan dihirup-hirup asap ini cara sih.
0: Oh iya, jangan.
1: Lalu banyak ini cara sih.
0: Apa tuh?
1: Asap di sana.
0: Belum. Tidak. Kutolak langsung. Aku tidak nerimo.
1: Di sana ada ini cara sih. Dengar-dengar berita di. Dari sebelah tuh ada buatan sumur bor cara sih.
0: Nuh di mana bi?
1: Di Talang Jambi.
0: Oh, aku Talang Teramat.
1: Oh iya, Talang Teramat.
0: Iya ada memang bi.
1: Ada berita di sebelah.
0: Iya. Aku juga pernah baca berita nyobi. Kan aku baca kemarin.
1: Oh.
0: Dari Polda kan?
1: Ini apa Surya salah yang liputnya. Iya. Itu kan cara sih.
0: Oke.
1: Yo cara sihnya sama tugas. Semoga sehat, panjang umur, warna rezekinya cara-cara.
0: Amin.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Oke, Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robi, terima kasih. Kita terima lagi sikok di belakang Cik Robi. Lagi baru sikok lagi WA-nya ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, dengan siapa kita, Cik?
2: Cik Adi nih.
0: Cik Adi.
2: Iya, Cik Adi.
0: Adi mana?
2: Adi Basing.
0: Ah, enggak Kak Yung.
2: Lihat ya.
0: Oh, ini Cik Iwan ini.
2: Iya. Kan kok yang Adi Kak. Yang biasa menggoyang kaki terus yang enggak berhenti.
0: Dengan kaki. Oh.
2: Lain. Mana?
0: Tanggal 6 September kita ada acara di kantor.
2: Oh iya Jasir, insya Allah kalau, kita hadir Jasir.
0: Kalau katik gawe.
2: Tadi usaha hadir itu.
0: Iya.
2: Wapet kan nak ngajak Cik Mimin katanya yang rumahnya nak diajaknya.
0: Oh iya benar-benar.
2: Iya. Biar ini kan mendap di rumah baik kan. Refreshing pula sekali-sekali ya nak Cik Mimin itu ada Wapet
0: ya. Iya benar-benar.
2: Jangan lupa aku jadi datang Cik Jasir.
0: Boleh.
2: Oh, kalau dibatasi aku tidak boleh kalau Romo ngerti pasti boleh.
0: Boleh, tenang
2: banget. Kalau Robi deh, dia aja apa dosa dia sih?
0: Robi galak, tapi nak nyusah ke dia tuh? Oh. Wah, dah minta jemput. Ay, kah macet.
2: Oh.
0: Kalau tak jemput tuh artinya tak antar itu.
2: Oh, tak, mudah nyemputnya pakai ini bae, baju kuning bae nyemputnya.
0: Oh, kayak itu ya. Tidak digosen gua.
2: Oh ya, kita gosen ke bae dia. Baliknya kita gosen ke juga.
0: Gosen ke juga, ya.
2: Ya, pendek bacanya Robi.
0: Hai.
2: Lanjut cerita sikit gitu.
0: Lanjut. Lagu apa?
2: Hubungan azan waktu
0: dekat. Iya, benar. Lagu apa?
2: Ya lagu ini bae, lagu lama bae Jasin.
0: Nah, aku senang yang lama-lama, coba.
2: Iya, aku yang lama-lama aja. Yang Pian kemarin kan aku dengarnya siapa? Pian ini ya siapa? Peri kan lagu lama.
0: Nah, iya yang
2: aku demen juga lagu lama.
0: Iya,
2: aku tapi ini bisa aja Jasin.
0: Itu bi apa Bu Iwan yang permintaan dia kemarin apa? Roy Hanapi.
2: Roy Hanapi.
0: Siapa apa judulnya, Iwan?
2: Apa nih ya?
0: Pasrah.
2: Kalau aku Roy Hanapi itu
0: Pasrah bukan ya? Bukan ya?
2: Oh kan, Pasrah. Ini lupa udah cerita aku temen aku lagu dia itu sebenarnya
0: boleh lah lagu gue
2: iya lagu Rizwan galak minta lagu lama-lama temen aku
0: iya
2: lagu-lagu artis baru ini kurang ya sih
0: bukan jadi aku apa
2: yang setuju itu serang gue
0: apa judul kita nih
2: ini betul miji bisa jagalah mulutmu ah itu
0: jangan abang kau ini.
2: Usaha dong bang ini kerja okay, sih
0: siap.
2: Lama menit ke berapa aja sih?
0: Ini 26.
2: Oh, lah 26 ya. 30 kita aja ya. Apa 32 aja sih?
0: 29 kalau di sini?
2: Ngoyo 9 ya. Oh, Joko 30 sudah lah bergeser ya. Yalah, kita kirim di sini ya.
0: Oke.
2: Biasa enggak lah miss call aku di WA nih, nih Jase, Mang Arifin. Arifin Tabung.
0: Oh, sudah siap
2: nih. Ya. Arifin Tabung, Mang Pen Langkan, biasanya asak sudahnya kalau baru jingok. Taruh HP main ke budak
0: Jase. Jadi wong 4 ini sudah, Arifin, Effendi, Dermawan, Rizwan.
2: Nah, biasa di kalau miss call kan, kan? Kalau miss call HP kecil ini ya, tahu aku. Nah, kita kirim lagi Jase.
0: Oke, siap.
2: Ada Mang Aspin gitu ya. Jasmi ya. Heeh. Oh, lagi gugup-gugup. Habis nak gancang tadi Jase. Ada Mang Rizwan gitu ya. Aryan Sudirman ya, Robi, Eli tadi ya. Robi tadi ya. Pauzan gitu ya. Heeh. Penggasing Langkan, Ujuk Sol ya. Ujuk Sol Sako, Sisi. Cek Isi kok di jalur ya. Putra Banten, Bakbar gitu ya. Cek saldo kan, cek ini juga, Adi Pitung gitu kan, Adi Pitung, Adi juga, menido Mang Adi Sukarami ya, Wapet kita kan, Nadia, Adi juga Widodo kan, Hendra Widodo, cek Ita Singelais, Zahrulkan ya, bareng Raranya, Bang Napi, Jaga Raja ya, Mbok Ati, Adi juga Rian Sudirman sudah, cek Pipit, bareng Kang Maman cek Pipit ya. Pengesah Bang Peri gitu ya, Peri Sungai Rotan, Adi juga Pian ya. Talang Balai, siapa lagi Cik Rasid? Mang Bus kita, gitu, Mang Bus, Bek Bus, kita kirim galo-galo, Kakak Yasin kita, gitu, Cik Rasid? Iya, Kakak Yasin, siapa lagi? Bunda Aleta, Mang ini juga.
0: Setengah menit lagi, Wan?
2: Mang Helmi.
0: Setengah menit lagi?
2: Mang Helmi kita, Mang Tauzai kita kalau lagi monitor, Oh, ini Ujok Betty kalau monitor, barang Cik Lipa, di Sako Rambutan.
0: Oke.
2: Okay. Agak-agak baik Cik Rasid.
0: Agak-agak baik, siap.
2: Iyalah, berhubung waktu kita lah mepet ini.
0: Iya.
2: Aku nyepola gemeteran pada tangan ini, megang HP.
0: Oke. Okay.
2: Iyalah, salam sehat selalu untuk pendengar perempat di mana gue berada Cik Rasid.
0: Oke, okay, siap.
2: Untuk Cik Rasid terutama ya. Moga batuknya tuh cepat hilang ya Cik Rasid.
0: Iya,
2: siap. Jangan nah, masih mas. Tinggal sedikit-sedikit itu ya. Semoga hilang tuntasnya Cik Rasid ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Tapi lah bagus suara Cik Rasid. Lapakem lagi sudah ya. Iyalah, itu baik. Terima kasih waktunya untuk jelasin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sebentar yuk. Kita hentikan sejenak acara kita berpadu berpita lagu dangdut. Kita dengarkan azan dan beduk dan azan asar waktu Indonesia Palembang.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini, di sepanjang hari ini, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu dalam keridhaan-Nya dan jadi dalam maksud. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, balik lagi kita acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Kalau tadi sudah ada tuh Cik Robi sama Cik Iwan KTP, sekarang kita jenguk di intip di WA. Di sini kita ambil Cik Arifin Tanggobuntung. Cik Kasid dari Arifin Tanggobuntung, request lagu Caca Handika, Aku Suka Soneta. Kirim untuk galo-galo, galo-galo bayar Cik Kasid teh. Semoga Cik Kasid selamat bertugas dan terima kasih. Baik dulu sobat loyo, langsung kita ringin ke dulur kita tadi. Aduh, Robi, Seven Misa.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke cara kita berpadu meminta lagu dangdut. Kita terima langsung di telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Cik Rashid yang ganteng.
0: Wah.
1: Apa kabar abangku yang belaga?
0: Baik.
1: Itu
0: genteng bi, itu Andra.
1: Alangkah pajak tahun ditahan lo itu tuh.
0: Cak mano, Andra?
1: Eh?
0: Cak mano, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah cek, baik sehat. Ya Rasid, Cak Mano, mudah-mudahan sehat bareng keluarga ya.
0: Oh ya alhamdulillah, sama sehat ya.
1: Tak ada musim asap lagi ya di Palembang, kalau aman ya.
0: Lah, tak ada pulau.
1: Tidak. Oh iyalah.
0: Cak Mano, itu Andra, lagu apa sore ini?
1: Lagunya apa ya? Kita minta lagu apa itu ya? Ay, lagu apa ya?
0: Oh.
1: Ya dulu cara sih, aku milih-milih dulu lagunya ya. Imam S. Arifin cek.
0: Judulnya?
1: Minta doa suci cek.
0: Oh. Doa suci.
1: Iya, dari ini kan. Dari apa namanya? Dari penyiar kita yang ganteng kan.
0: Oh, genteng.
1: Ada tak yang ini tapi cek, yang versi remixnya cek, doa sucinya.
0: Tak naruh.
1: Coba pilih ke cek, mana ada yang pilih remixnya aja cek.
0: Tak naruh.
1: Biar lemak juga sambil panas-panas lah ini.
0: Ah, tak naruh coy.
1: Tak naruh ya.
0: Tak naruh.
1: Oh, tak naruh pula.
0: Tak lah udah Eko.
1: Iyalah, ada tapi ya, lagu imamnya ya.
0: Aduh
1: ya, sabar lah aduh. Aku udah kirim, aman boleh.
0: Siap, lanjut.
1: Ya, kirim lagi cek ya.
0: Oke.
1: Buatnya Eli Robi ya, ada Sisi, ada juga Rara, yuk Nadia, yuk Ita ya di Lais, ada ya Mbak Pipit ya bareng Bang Maman ya, ada juga Simon, ada juga Uju bareng Aisyah, tak ketinggalan juga buatnya siapa itu ya, buat Pausan ya, sudah Pausan tuh siapa Sahrul ya. Tak ketinggalan juga buatnya buat Irin sudah ya Irin. Rian Sudirman ya, ada Adi Sukarami, Mang Adi Sukarami bareng Mang Akbar, ada Adi Pitung juga. Ada juga buatnya Mang Putra Banten, ada ya Sobari. Ada juga buatnya Mang Rizwan di Bukit ya. Bareng kawan-kawan di situ ada Mang Topik, ada Bang siapa itu ya? Iwan KTP ya tadi ya, cek nama masuk ya.
0: Sudah.
1: Wah, barang keluarganya juga sehat selalu, Bang Iwan KTP. Ada Bang Hendra Widodo ya. Apa lagi ya? Bang Helmi barang Bici Emi ya. Iya, garis miring Aurel ya, cek ya, katanya kemarin. Ya, pokoknya seluruh pendengar radio Perumpat lah ya, tanpa terkecuali ucapannya selamat sore, sehat selalu bareng keluarga.
0: Oke, siap.
1: Iya, kita sama-sama saling doakan. Semoga selalu. Iya, kirim spesial cek ya.
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Anggita, ucapannya salam sayang selalu, sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya bareng keluarganya ya.
0: Amin.
1: Iya. Ada yang nitip pesan cek?
0: Apo, siapa?
1: Ada yang nitip pesan apa ya? Dari Lampung kemarin. Masih ada yang nanyo kan kemarin. Putra Kelana katanya udah bisa gabung.
0: Oh iya benar.
1: Dia lagi di Lampung katanya kemarin. Dia udah bisa monitor Perempat katanya.
0: Oh cak itu eh?
1: Siap. Karena kemarin ada yang nanya kan?
0: Benar.
1: Ya itu baik cek ya. Makasih kalau waktunya cek ya.
0: Yo.
1: Okay, yo, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Andra siapa? Halo, assalamualaikum. Bepadu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepadu bepinta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa kita cek?
2: Hah?
0: Dengan siapa?
2: Dengan Kumbang Jalanan ini.
0: Kumbang Jalanan.
2: Iya, Kumbang Jalanan, nyampe jalan baik Kumbang.
0: Wongnya masih di sini. Senyum baik. Wongnya masih di sini, senyum baik dia.
2: Sehat ya Rasid?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Cuaca gimana di itu?
0: Bang. Panas.
2: Panas ya, alhamdulillah. Itu sudah panas juga. Alhamdulillah. Cuma asap tuh agak berkurang leh. Tidak ada banyak lagi. Tubuhnya minta putar ke lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagu dari itu dari Tine bae Rasid.
0: Boleh, lanjut juga le.
2: Tine. Lagu dari Mega Mustika. Mega Mustika. Lagu Mega Mustika bukan tak sayang bae.
0: Bukan tak sayang. Berarti apa bukan kalau bukan tak sayang tuh?
2: Bukan tak sayang tuh kan ini macam mana? Kadang-kadang tuh bukan menghargai ya deh. Itu cara sih tentang anak ya lagu ini. Dia tuh ada anak kan, nggak bisa ngalaki ya. Atau bu kirim cara sih deh.
0: Okay, siap.
2: Kirim nggak ada banyak dah. Untuk kirim ada
0: Mega Mustika. Mega Mustika apa Mirnawati?
2: Mirnawati. Salah aku tuh. Mirnawati.
0: Entar gak aku cari dulu kalau ada dak ya.
2: Dak ati ya Mirnawati itu lah udah salah. Sudah. Salah sebut doa ya aku tuh.
0: Mirnawati ya, Mirnawati.
2: Dak ati Mega Mustika. Ada Bang Hendra Widodo eh. Ada juga Nadia, Cek Pipit bareng Kang Maman ya. Ada Cek Ita Sungai Lais. Ada juga Bang Pipit bareng Cek Teti ya. Ada Papa MG bareng Mama Ita ya di rusun ya. Ada juga Bunda Areta ya. Siapa lagi ya? Wapet ya. Mang Adi ya. Tubuh orang keperangkap ya yang namanya Adi. Ada Mang Pen ya, Mang Pendi ya. Segala-gala yang itu tubuh kirim ya.
0: Sekali Pendi ya.
2: Ada juga Sisi ya. Ada juga Rian Sudirman, Sahrul ya bareng Rara ya. Ada juga siapa ya? Ada juga Kedunung Hutan ya. Ada juga Bang Helmi ini BMI ya. Siapa lagi ya? Yang ada Mang Napi juga ya. Di Pemulutan ada Mbok Wati juga ya, Mbok Ueng. Pokoknya itu bu kirim segala-gala lah acara sih deh.
0: Segala-gala ya.
2: Ucapannya selamat petang bu ya. Lagu tadi ada acara sih?
0: Ada.
2: Kalau salah sebut minta maaf bu acara sih dong.
0: Kaget bu ya. Lu lebaran haji bu itu ya.
2: Malum lah tu bu kadang-kadang lidah agak tercepat deh. Terpeletik sih, terpeletik situ eh. jadi salah.
0: Tahu ni ada lidah ada tulang tu eh.
2: Lidah ada tulang tahu lah. Kali barat diri cepat putus.
0: Ayah Denian.
2: Dapat tulang eh. Kalau dari yang lain-lain tu, aku muda itu kan Pak Liman ya. Dia tu sama dengan rambut.
0: Panjang laju ni.
2: Rambut juga tak tulang juga rambut. Pokoknya sekali-kali lah cerah sih deh. Buat cerah sih sehat terlalu cerah sih deh.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan urusannya dilancar kita terus deh.
0: Salam keluarga.
2: Sambil keluarga ya. Itu baik cerah sih deh.
0: Ayo.
2: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jenguk di WA sini, ada pendilang ke dalam. Kita jenguk pendilang ke dalam. Berpadu minta lagu dangdut Cik Rasid. Minta putarkan lagu musik dari Rom Irama. Kirim untuk salam untuk Dodong, Pusri, Senamo, Gasing, Nadia, Pipit Tabet, Eli Gandus, Robi Rizwan, Bukit di Bukit, Iwan KTP, Yeni, Wafet Hendra Kartini Tajam, Bang Nafi Jagaraja, Mang Yasin, Akbar Putra Banten, Bauzan, Pak Sobari, Pian, Ujo Asma, Pangkalan Balai, Mbok Warti, Sarul Pemulutan, Mang Johan Oli Jimmy, Papa Polda, Mang Boy, Mang Sukur KM14, Anwar Gun Gondrong, Ibu Suwarni, Pak Dekliwon, Putih Bunda Arifin, Papa Wendy, Cik Ita Sungai Lais, Anggi Andra, Ferry Sungai Ratan, Galu-galu Pecik Gasit. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sepuluh yuk. Kita putar dulu kawan-kawan kita nih. Dulu kita nih ada doa suci dari Imam, kemudian ada bukan tak sayang dari Mirnawati, dan Roma dari musik.

0: Berpadu lagi ya. Lanjut acara kita berpadu berpita lagu dangdut. Kita terima di telepon. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam berpadu minta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa kita, Cek?
1: Dari ini, Rianto.
0: Rianto di mana?
1: Di Lembus Hilir.
0: Wah, Rian. Ay, penggemar datang baru nih. Eh?
1: Iya, yang baru. Sama-sama,
0: Cek. Sama-sama, Cek. Iya.
1: Kita minta lagu ini, Cek.
0: Lagu apa, Cek? Lagu apa, Cek?
1: Halo.
0: Halo, lagu apa?
1: Kita minta lagu Imam, sudah tidak?
0: Boleh.
1: Apa, Cek? Tanpa kamu, Cek.
0: Tanpa kamu. Oke, iya. Siap. Lanjut, Cek. Kirim-kirim.
1: Iya, kirim-kirim, ya. Hmm. Buatnya Topik Rusuh nih, sama Doni nih, terbunyi Iwan tadi
0: ya, iya,
1: terbunyi Pitalber nih, Gando, Sisi Pelaju, lagi Mbawati juga ya,
0: iyo,
1: Yusuf Kabung, Simon Pribadi, Sandra Andara juga ya,
0: iya,
1: juga Sarul sama siapa ya,
0: Andra, Sarul sama Rara,
1: iya, Bikung juga ya. Kami juga, buat mungkin dilangkan, mungkin di kesung laut, juga banyak buat teh, buat sungai lain, pantai barat, Akbar juga, terus buatnya Fauzan juga, buatnya Irin, buatnya Irian Sudirman juga, Rodong, ujuk kesumbi kelimo, sama ujuk mana sih kau, lupa.
0: Ujuk sang tulimu, ujuk sako.
1: Ujuk
0: rambutan. Ujuk rambutan.
1: Buatnya Robi Ramakasi ya, sudah masuk tadi ya. Sudah buatnya Ferry juga ya, Rotan ya. Buatnya Anta juga ya. Buatnya siapa lagi, Mangbus ya. Bunda Aleta ya. Buatnya Kapolzai, Mak Helmi ya. Siapa lagi ya? Lupa,
0: gue
1: udah
0: tak, aduh, Wak Pet? Sudah? Wak Pet?
1: Sudah tadi,
0: Wak. Oh, Arifin?
1: Nah, iya, punya Arifin, ya. Arifin
0: Tabung,
1: ya.
0: Dermawan?
1: Nah, Pak Dermawan juga, ya. Mana tuh, Pak Dermawan?
0: Di mana, Pak Dermawan? Di Bukit, ya? Di Bukit. Sama Cak Arifin, sama Cak Arifin, itu.
1: Oh, iya, iya.
0: Deket
1: kan, kalau tetanggung.
0: Iya, bertanggung, kalau salah.
1: Iya lah, punya galau nyulai.
0: Oke, siap. Pak Rianto ya, salam kenal Pak Rianto ya. Di belakang Pak Rianto, Pak Yu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Cek?
2: Sama LL.
0: LL eh.
2: Yang tadi Temang Rizwan, Cek Rasid.
0: Oh, Cek.
2: Kena kolah.
0: Cek Rizwan, eh.
2: Ketawa-tawa aku, nah.
0: Masalahnya Cek Rizwan memang belum pernah teleponan.
2: Masuk di Cek Rasid, belum pernah kali.
0: Belum pernah Cek Rizwan masuk ke. Tapi kalau di WA sering masuk terus. Ini ada Rizwan.
2: Iya, gocol tuh ada.
0: Iya, ngedit-ngedit foto-foto aku, eh. Ay, bola, ya.
2: Cek Rizwan ini, oh.
0: Iya.
2: Rianto.
0: Cek Rizwan.
2: Apa kabar, Cek Rasid?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Sudah makan?
0: Sudah.
2: Kalau belum, aku kirim dari sini. Lagunya, Cek Rasid?
0: Lagu apa,
2: ya? Eh? Oh,
0: udah
2: lupa
0: aku, Cek Rasid. Nah, kau apa lupa?
2: Ini Mbak Cinta Biru, Cek Rasid.
0: Hah?
2: Cinta Biru.
0: Cinta Biru.
2: Iya, jangan yang merah, Cek Rasid.
0: Iya, eh. Epita Mala?
2: Iya, Epita Mala.
0: Oke, siap.
2: Kirim, Cek Rasid, ya?
0: Boleh.
2: Tadi ada Mang Rizwan mau masuk, ya?
0: Iya.
2: Jangan masuk nama Rianto. Terus ada Andra tadi mau masuk, ya? Nah, Dede Anggiknya belum masuk. Masuklah.
0: Biasanya kalau itu barengan itu, ya?
2: Iya, belakangan ada. Ada Dede Anggik, masuklah, Dede. Ada di sebelah, ada Cik Rasid. Aduh, Kak Robi juga di situ. Nah, cek, siapa nelpon tuh
0: cara? Cek itu mau pengen lagi dalam.
2: Oh sayang, mamangku. Telepon kami dong, kami lagi komprenan di Andra Anggi. Iya, untuk Bang Pen sama Ibu ya, salam sayang pokoknya. Mm-hmm. Salam kekeluargaan, salam salam hormat pokoknya. Nah, semoga Ibu sehat selalu. Untuk ini juga Mang Pen gasing, salam hormat juga. Terus ada Sisi sama Bang Irin ya.
0: Iya.
2: Nah, Mang Ujuk sama Aisyah. Aduh, siapa lagi? Mang Akbar sama si Alisanya. Terus ada siapa lagi ya? Aduh, lupa malah masuk. Cik Pipit sama Kang Mamannya. Ada Cik Ita juga sama

0: begitu ya. Ada siapa lagi? Mang Iwan KTP. Terus ada Mang Zainal juga. Mang Ayah Sobari, Bang Putra Banten sama ibunya. Siapa lagi cerah?
1: Siapa lagi ya?
0: Iya lah.
1: Wong. Oh, dulu aku dari OI belum.
0: Oh iya, Mang Tian, Mang Johan, Mang John itu ya. Ada Mang Toza juga di sana tuh. Ada Adik Pitung. Untuk galau-galau baik
1: kan? Untuk galau-galau ya.
0: Iya, yang belum sebut maaf lah. Ya. Lupa kan ya.
1: Oke, siap.
0: Yo, itu baik Cik Rasid.
1: Yo.
0: Untuk Cik Rasidnya, jaga kesehatan Cik Rasid.
1: Yo, terima kasih Cik Ali.
0: Yo, jangan lupa banyak minum Cik Rasid. Semoga Cik Rasid sehat jalo bareng keluarganya yo.
1: Siap, terima kasih Cik Ali.
0: Yo, itu baik Cik Rasid.
1: Oke.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip di Wapet. Wapet. Assalamualaikum Cik Rasid. Semoga Cik sehat selalu dan dalam bina Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Lagi lagu ini buat pendengar P4 eh. Semoga sehat-sehat galau-galau. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Lagu biasa Cik Rasid. Kenyataan. Lagu oncak. Rita segiatu jadi kejima eh. Baik, sahabat Dayo, kita yang dulu lagu-lagu pintar dulu kita. Ada Imam Syarifin dari Liswan, ada Cinta Biru dari Elegantus, Rita Sugiarto kenyataan dari Wapet.
2: Yang

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Berpadu Berpetak Lagu Dangdut. Kita langsung terima di telepon pun, di line telepon. Halo, assalamualaikum Berpadu.
1: Waalaikumsalam. Adi Pitung tinggal ulu. Apa kabar, Rasid?
0: Baik.
1: Tak mirip Adi Pitung.
0: Tak mirip. Ontek pula tak tahu usah ngomong tadi tu biar itu.
1: Iya.
0: Suara ontek kedengaran tadi.
1: Apa lah nurut gaya di pintu assalamualaikumnya.
0: Iya.
1: Nah di pintu tu kan assalamualaikum. Adi pintu tiga ulu. Bontek ngomong.
0: Iya kedengaran.
1: Iya kedengaran aja. Suara bontek jelek itu.
0: Ai dah. Atik-atik sah. Kalau nyanyi bagus suara dia.
1: Suara pun bagus.
0: Bukan, suara nyonya.
1: Oh, suara ayang beb.
0: Ayang beb. Ya, ayang beb. Pakso, ngomong pisang ini.
1: Dari masih lemak manggil wanted tu lah.
0: Ayang
1: tet. Kita mana ada kena baru ayang beb.
0: Ayang tet.
1: Ayang tet. Ya tet.
0: Ayang tet.
1: Cuman. Nolak lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu.
0: Apa dia?
1: Penyesalan duo.
0: Penyesalan duo.
1: Iya, kalau ada tiga. Putar tiga lah. Penyesalan satu, penyesalan dua, penyesalan tiga. Iya.
0: Penyesalan.
1: Dan apa seri ni penyesalan?
0: Oh, iya.
1: Okay. Titi Nur ya?
0: Titi Nur?
1: Ah.
0: Iya. Kirim kelan dulu. Kayak aku cari dulu.
1: Kirim lu, kirim untuk syaratin, kirim nasi padang,
0: nasi tunjang,
1: nasi tunjang, untuk Ayu di rumah, kirim nasi goreng.
0: Penyesalan tuh ada titik nur, tapi tidak kata baca dua-duanya penyesalan nah, baik.
1: Aku tidak ngerti ya. Penyesalan baik.
0: Oh, okay, penyesalan satu titik nur, tapi di cover wong. Ada nak penyesalan dua ni? Ada bedanya apa? Ada bedanya. Oh siap kalau terpaksa kalau ada dua itu nak ada bedanya nak ku chat dapat ini sudah.
1: Dapat
0: penyesalan dua.
1: Sudah nyesal ulang lagi sudah itu nyesal lagi.
0: Nyesal lagi. Oh iya sudah.
1: Belum tobat nasuha itu chat.
0: Okey penyesalan dua titik nur. Okey lanjut.
1: Baru bertobat baik satu tu.
0: Ayo.
1: Yang kedua baru tobat nasuha.
0: Okey siap.
1: Ya, akhirnya kirim dulu lah. Untuk Widodo, Cik Kartini. Mang Iwan Kertapati. Caknya masuk terus dari Mang Iwan hari ini. Lagi nyantai caknya dia.
0: Dia
1: Nadia, dia Cik Ita.
0: Tumben dia cuma WA be sekarang, Markona.
1: Oh, Markona lamain WA dia.
0: Iya.
1: Oh, kalau dia sibuk buat lupis Cik.
0: Dia katanya aduh tamu Dewi Persik sama Soima. Pakam eh.
1: Ya apa Soima?
0: Tidak dia lagi rapat itu apa 17-an.
1: Oh. Dia ketua panitia ya.
0: Nah,
1: ketua panitia dia. Dia kan Pak RT.
0: Siap.
1: Untuk Wapet. Untuk Wong Bus. Itu Boy Lambidaro. Cik Dati, Papa MJ, Mama Ita, Igo, BMI, Meng Helmi, Akbarun, Johan, Pian Pisang Ambon, Si Raja Kumbang. Cik Rasid belum ingat ya?
0: Siapa?
1: Itu Pian Raja Pisang.
0: Belum.
1: Oh, itu salah sekali kalau Palembang. Aku juga belum ketemu.
0: Sebenarnya pacak banyak tuh mampir tempat dia tiap minggu aku lewat dosen dia tuh.
1: Oh, tempat dia.
0: Iya.
1: Lagi lah cak mampir minta ke pisang yang dia cak berandan. Sama dia dengan nyok katoy dia tadi.
0: Kalau itu pula Win, nentuk pula kalau pacak bisa pisang Ambon apa pisang udang deh.
1: Jangan bisa
0: gedah, iya. Jauh-jauh gigo, jauh, bisa gedah.
1: Pisang yang agak apa tu elit namanya? Elit.
0: Pisang
1: elit.
0: Ah, itu.
1: Elitnya. Hah? Bisa ngudang lemak ya.
0: Itu loh aku tadi bisa ngudang. Masalah kita jarang makan ya masa aku tuh.
1: Ya pasti lemak digoreng bisa ngudang
0: ya. Eh, enggak pernah aku.
1: Oh, kira karena namanya udang tuh kalau bisa digoreng.
0: Tidak ah.
1: Mana aku baca makan ya, Bre?
0: Sama baik lah.
1: Kalau bisa ngambon ya tahu kan.
0: Iya.
1: Udang tuh agak-agak ragu bentuk cuman.
0: Dia tuh itu pin sama lah cak-cak ngambon itu, tapi agak keras dikit, agak kenyal dikit pin. Ya, yo.
1: Oh.
0: Besarnya sama ya? Tidak, dia agak pendek dikit dari Ambon. Dia kedet namanya, kedet.
1: Oh, bukan bikin yang besar cabak betis
0: itu
1: bukan?
0: Bukan, itu pisang raja lain lagi.
1: Oh ya, ada
0: yo, besar. Pisang raja tuh.
1: Ibarat siko, tapi ngorengnya lah banyak lah piring.
0: Iya, ay mentang layang Ted gak seneng goreng pisang, ngomong bahas pisang gitu sore ini.
1: Dia tak hobi pisang, gue yang ngomong inilah. Aku jujur ya, belum puasa dari puasa pertama sampai akhir pisang goreng dulu tak pernah lepas.
0: Aku model.
1: Oh.
0: Dari hari pertama sampai terakhir pasti ada model.
1: Kamu tadi ipar itu.
0: Siapa?
1: Tadi ipar aku.
0: Oh.
1: Dari model lah. Tak pula gerak deh model yang 3 ribuan.
0: Sama lah.
1: Yang 5 ribuan.
0: Iya, yang penting model.
1: Yang penting model ya, kuahnya tuh. Deh.
0: Nah, sama lah pina.
1: Aku agak sungkan buat kuah. Paling pisang goreng tuh lah, tak pernah lepas.
0: Iya. Aku tak jauh dari model, tahu bunting itu, Pen.
1: Oh.
0: No. Pen, kata Hendra, turun lah, spinjol.
1: Kenapa?
0: Hendra.
1: Wih, dah juga tak masuk. Gimana baca dia masuk? Kata pulsa dia. Pulsa kata paket lu beli.
0: Iya.
1: Udah tadi sudah ya? Akbarun, Fauzun. Itu Ayat Bari, Sisi, Saharu, Rara, Irin. Semua sudah dihitung. Yo, Adi Sukarami, Ujuk 22. Mempendigasi, Mengyus, Meneguk, ingat ke?
0: Mang Toing.
1: Mang Toing, Mengkawin sama Maimunah, loko.
0: Iya.
1: Semoga Maimunah cepat sehat. Habis kali, Cik?
0: Habis sih? Apa?
1: Ya mung tuing tu lah doi.
0: Iya.
1: Apa lemang tuing tu jola?
0: Jola itu.
1: Lo tak sebut ego. Ila cek itu ya.
0: Okay, siap.
1: Kalau Widodo tadi nak masuk.
0: Iya.
1: Dia tu memang tak ngat aku sebab mendemam dia tu.
0: Demam. Asli demam dia tu kalau tak kata.
1: Demam dia tak
0: kata. Iya.
1: Kalau jual dodo masuklah, katilah tak apa-apa.
0: Iya, aku
1: dah tu langsung kirim lewat dana.
0: Iya, jangan lupa.
1: Jangan lupa. Jelas.
0: Okey.
1: Masa ada sempat nerimu tak ya?
0: Siap, masih sekali lagi.
1: Jelas, selalu murah urusan, murah rezeki aja.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, jelasin.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Diterima lagi di belakang Cik Asvin Asmi. Halo, assalamualaikum, Bu Padu. Nah, putus. Payu, lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, Bu Padu.
2: Waalaikumsalam, Bu Padu.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Dengan siapa lah ya?
0: Siapa?
2: Ya, siapa?
0: Bergema-gema suaranya.
2: Siapa lah?
0: Siapa?
2: Langsung dengan inti be ya.
0: Iya.
2: Minta lagu Meleleh Bahagia dari Talen.
0: Sebutkan nama dulu dong.
2: Di belakang yang di belakang dek tahu siapa.
0: Hah?
2: Di belakang kakek be yang dek tahunya siapa.
0: Enggak bisa, aku enggak senang main belakang-belakangan.
2: Hai, padahal enggak ingat dengan kamu.
0: Siapa nih, Yan?
2: Ya, siapa lah ya?
0: Siapa?
2: 2R.
0: 2R?
2: Iya.
0: Siapa 2R?
2: Rere.
0: Oh. Ayang babnya itu.
2: Iya, dipilih.
0: gagal. Oke, lagu apa tadi lah?
2: Meleleh bahagia,
0: siap.
2: Ya, dari itu besi rasit ya, salamnya untuk galau-galau.
0: Woi, pakemnya orang itu. Siap. Iya, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebelumnya. kita rengek ke dulu lagu permintaan dari dulur kita ini. Ada lagunya penyesalan dari Titik Nur, ada Fiaver antara oh dari itu ya, dari apa siapa tadi, dari WA kita Cek Hendra, itu dulu. Nadia suka bangun. Assalamualaikum Cek Kasid. Aku nunggu di sini pak, tak bisa melihat online. Yo, pinjamin apa? Minta lagu antara Nyaman dan Cinta. Wah, dari Vita Alvita. Oke, siap. Kemudian Hendra Widodo. Melo Cek Kasid, nampak lagu Beban Asmara dari Salma eh. Oke, siap Cek Dodong. Cek Dodong. Hendra Widodo. Kemudian dari Mang Toing. Assalamualaikum Cek Kasid. Dari Mang Toing, kami request lagu Pergi Tanpa Pesan dari PMR eh. Oke, siap. Wedi dulu sobodoyo, kita rengek ke lagu-lagu permintaan dulu kita nih eh.

Noah.

0: Bye deh dulur. Tadi cara lupa pamit ya. Dari dengan terngai tadi telepon terakhir dari Cek Rara tadi ya. Cek Gaga ayang bebnyo Pili. Mengakhiri kebersamaan kita di acara kita berpadu berpinta lagu dangdut eh. Sampai ketemu lagi kita di kesempatan yang lain. Semoga Cek Gasit kalau ada salah-salah kata Cek Gasit mau pamit. Kalau ada yang WA dulu kita yang belum terbaca atau lagu-lagu yang salah terpilih terputer eh. Mohon maaf lah deh. Kayaknya tahu Cek Gasit tapi biar tidak salah lagi kayak gimana itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak rasonyo buah kueni. Beli kueni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama. Antara nyaman dan cinta. Antara nyaman dan cinta.

Hai dulur, masih di Perempat Palembang FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cirasi di sini, bareng dulur galo-galo durang dengarnyo. Kita lanjut ke acara kita selanjutnya, yaitu pelajaran wisata lokal daerah kita. Hari ini Cirasi akan fokus ke tempat wisata Banyuasin . Di sini ada namanya Danau Air Batu. Tempat ini lagi viral karena memiliki pemandangan air berwarna biru toska yang jernih yang dipadukan dengan tebing putih bekas galian. Lokasi ini sangat populer untuk berfoto dan menikmati pemandangan alamnya seperti yang sering diabadikan melalui Instagram. Nah, jadi dulu Sobat Royo, ini tapi untuk foto-foto ya, bukan untuk berkenang. Oke, lanjutnya Taman Kelinci, kolam renang Danau Tanamas. Nah, berlokasi di Kecamatan Talang Kelapo, tempat ini selalu dipadati ribuan pengunjung saat liburan . Selain kolam renang yang luas dan jernih, tersedia juga taman kelinci yang dimana pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan hewan. Harga tiket masuknya juga cukup terjangkau ya, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000. Wah, jadi dulu selalu macam ya. Yang pengen liburan mandi-mandian, mak itu deh mandi-mandian kan usul. Kalau Cek Kasih sudah pernah ke situ ya. Tanamas namanya, Tanamas, mandi-mandi emas. Kalau nak ke sana, lajulah.

Lanjut lagi Taman Selfie Wisata Putri. Terletak di Kecamatan Betung, tempat ini menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang suka berburu foto estetik. Wah. Kehadiran taman ini meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Betung seperti dilansir oleh faktas.com lah eh. Jadi itu udah budaya tiga lokasi yang baru cek rasik sebut ke, kagak ada lagi. Tapi kita dengar dulu eh. Tadi sudah ada Hasang Podi yang dipesan oleh Cek Ita, utang Cek Rasik kemarin tidak dapat. Alhamdulillah hari ini dapat Cek Ita. Sudah terdengar tadi dek eh. Habis utang Cek Rasik eh. Oke, selanjutnya ada apa dia? Ada Ranung Undang dari Banyasin juga.

0: Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

Baik dulur, masih di Perumpah Palembang, Suara Berdosa Selatan, masih bergamo Kulo Cerasi deh di sini tentang acara kita pelesiran, ada pelesiran wisata lokal ya. Yang hari ini fokus Cerasi dari 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini Cerasi fokus ke Banyuasin. Baik, lanjut. Kalau tadi sudah ada Danau Air Batu, Taman Kelinci, kolam renang Danau Mas, kemudian Taman Sepli Wisata Putri. Lanjut kita ke Desa Wisata Sungsang. Wow. Sabudayo, Desa Wisata Sungsang berlokasi di Desa Wisata Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin. Yang dilansir dari Kemenparekrap, Kementerian Pariwisata dan Kerajinan. Lokasi objek wisata ini bisa dibilang unik karena terletak di atas sungai dan menyimpan berbagai tempat hidden game. Wah, hidden game. Nah, Dodo Sabudayo, kuliner khas yang ada di desa wisata ini identik dengan olahan dari udang ya. Seperti tekwan udang, kemplang udang, pindang udang. Ay, lemak jaspin. Kita ke perkapan cek sana jaspin. Ay. Kerupuk udang, pempek udang. Ay. Di tempat ini juga ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk wisata wisatawan ya. Mempankan salah satunya spot foto instagramable. Ada juga musola, ada juga telur umum, dan juga kos souvenir. Nah, jadi siap kelah duit gitu deh. Jadi kita pajak makan-makan udang. Makan udang ya. Pindang udang maksudnya deh. Lanjut lagi, ada alun-alun kota Pangkalan Balai. Nah, ini kalau kita nak pergi ke Pangkalan Balai, situ ada alun-alun. Di situ kayak kayak BKB ya sebenarnya deh. Salah satu wisata yang paling dekat dengan komplek pemerintahan Banyuasin ya. Alun-alun ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata, tapi juga untuk penghelatan acara besar Kabupaten Banyuasin seperti festival band, festival kuliner Nusantara, stand bazar, hingga kirap kopi obor Asian Games 2018 kemarin deh. Wisata ini cocok dikunjungi untuk duduk santai di sore hari. Wah, kebenaran sore hari untuk kita berolahraga ya. Karena tempatnya cocok untuk rekreasi semua kalangan. Sini dulu pacak juga bersuap foto karena ada beberapa yang spot yang sudah disediakan ke Pemkat Banyuasin tentunya deh. Baik dulu sepeda yuk. Itu dulu objek wisata yang ada di Banyuasin yang bisa cek kasih spill ke hari ini deh. Karena berhubung kita kaget di jam 17.57 atau jam 5.57 akan bergabung ke RRI Pro 1 ikut mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini insyaallah akan dibawakan oleh qori kita Misbahatuz Zolam SAG dengan surat Al-Hajr ayat 1-15. Baik dulu, jangan kemana, tetap di Perumpah Palembang, Suara Berdosa Selatan. Kita dengar ke lagu. Nah, kalau ini lagu dari daerahnya Cak Kasin ini. Agam sama ngitung sukat.

Hai dulur, masih di RRI Pro 1 Pro 4 FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya kita sebelum bergabung ke RRI Pro 1, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang bernuansa religi.

Hai dulur sabudaya, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh kori kita Misbahatuz Zolam SAG dengan surat Al-Hajr ayat 1 sampai dengan 15. Selamat menyimak.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Baik dulu, kaum muslimin muslimat, telah kita dengarkan tadi pengajian lantunan suci Al-Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami di segenap jajaran LPPR Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik, dulur, masih berempat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kuloce Rasid. Baik, dulur sahabat budaya, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pelestarian adat budaya kita. Yang hari ini Cik Rasid tetap konsentrasi fokus ke Kabupaten Banyuasin ya. Di sini kalau kita jenguk tradisi yang ada di Banyuasin, tradisi dan budaya khas Kabupaten Banyuasin yang sedang hits, yang banyak tampil di berbagai festival budaya saat meliputi pelestarian tari tradisi Setunduk, sastra lisan Serambi, dan juga pentas seni budaya lokal. Dulu sok budaya, tari tradisi Setunduk ini merupakan dari, kalau jenguk kita dari asal usulnya, tarian tradisional dari desa Lubuk Lancang yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda untuk menyambut tamu kehormatan. Wah, itu ceritanya asal usulnya Keunikan dari tari tradisi Setunduk ini menggambarkan karakter gadis pemalu dengan gerakan dominan menunduk dan memiliki gerakan inti bernama tebing malu. Wah, tebing malu. Tari tradisi Setunduk ini populer itu kembali hits atau populer setelah sukses memukau penonton di ajang festival Sriwijaya. Wah, itu ceritanya ya. Lanjut lagi sastra lisan Serambi. Sastra lisan Serambi ini ciri khas dari Banyuasin ya. Dalam segi pengertiannya merupakan tradisi tutur atau tembang pengantar tidur. Tembang pengantar tidur ya. Meninap bobokkan anak yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya. Kalau di OE itu kan biasa galak tuturnya lisan serak lisan itu dari apa pas bahasa Arab ya. La ilaha

lain eh. Kalau dulu Cik Rasid menina bobok ke neduk ke anak Cik Rasid pakai teman-teman mak itu dek eh. Ha. Cik Rasid tu itu belajar dari wong tua Cik Rasid zaman dulu, zaman bingin dulu mak itu neduk ke adik Cik Rasid eh. Nah, pasalah Cik Rasid berlagu mak itu pulo. Jadi sambil dimbin anak tu di teman-teman mak itu dek eh, teman-teman Arab istilah tu cak zikir, kemudian ada salawat mak itu nak eh. Baik, kita balik lagi ke sastra lisan Serambi. Pencapaian yang pernah dicapai oleh sastra lisan Serambi ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Oh, saya dipaku ke dek eh. Jadi resmi dek eh, sudah punya banyak sin ini. Sedangkan perkembangan saat ini tidak hanya sekedar tradisi lisan bae, tetapi seiring ya, sering diangkat menjadi seni pertunjukan yang penuh nasihat kehidupan dan pendidikan karakter. Ay. Sebenarnya pacak didengar ke? Tapi kaget bae. Kita dengar ke lagu berikut ini. Lagu daerah Cik Nat ini. Darah Teraso Baku. Wow.

0: Kelulusan beliau imigrasi pertama ngocek bawang adalah salah satu tahap dalam memprosesi pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan menjelang malam resepsi atau sesaat sebelum pernikahan resmi. Pada ngocek bawang, keluarga mempelai wanita menyiapkan berbagai perlengkapan dan hantaran untuk mempelai pria. Kegiatan ini melibatkan persiapan simbolik yang menunjukkan keseriusan dalam kesiapan kedua keluarga. Ngocek bawang juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antar keluarga. Tahap ini menekankan ke rasa saling menghormati, gotong royong, dan tradisi yang dijaga turun-temurun. Lulusan budaya, informasi selanjutnya, Nirok Nanggo merupakan tradisi penangkapan iwak secara massal di sungai menggunakan alat tradisional. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir atau juga pedesaan. Penangkapan iwak dilakukan secara gotong royong oleh banyak uang. Tradisi ini menekankan kebersamaan dan kerjasama antar warga. Nirok Nanggo melambangkan rezeki dan soliditas komunitas atau masyarakat, yang merupakan kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian tradisi lokal. Sekian info sedengar Ingat Perempat bersama Kulo Cak Rasid, Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui AI digital. Wakil Kebak Kerja Murgawi, selamat malam, sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
1: Dedik Musik Official Tanjung Batu.
2: Incang-incang pelando.
3: Baik dulur, selanjutnya kita memasuki session terakhir di usia Sriwijaya Sore bersama Kulo Cik Racit tentunya Tepian Batanghari 9. Nah, dulur sabudayo yang seneng dengan lagu-lagu Tepian Batanghari 9 dengan gitar tunggalnya. Nah, ini Cik Racit sudah pilih-pilih ke ya. Ada Alang Kepanjang Bulu Hidung. Nah, ini untuk spesial untuk itu, spesial untuk Cik Aspin ini. Kemudian Menahan Sakit Demi Warisan Leluhur. Wah, ini untuk siapa lah ini? Untuk Mengadi Sukami lah. Iya. Jari 10. Nah, Jari 10 ini untuk itu, untuk Wapet. Kemudian Ribu Lah Ribu. Nah, Ribu Lah Ribu ini untuk Cenat. Baik, yang kemana tetap baik. Tepian Batangnya 9.

Bye dulu dulur. Acara kita tepin batang lagi. Kita henti ke sejenak karena kita nak dengar ke beduk dan azan Isyak waktu Indonesia.

Baik, dulur-dulur, kaum muslimin dan musliman, telah kita dengarkan tadi bedu dan azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran Lebih Beri Palembang dan Perum 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga segala rangkaian kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Yodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Dulur, dengan dengerin lagi lagu tadi, lagu ini, lagu Batang Hari 9 dari Ali Imron feat Bobby Mawardi, mengakhiri kebersamaan kita di hari ini di Surjaya Sore bersama Kulo Cik Aset. Selanjutnya di Surjaya Malam akan ada Cik Dola akan menemani dulur durung dengarnya untuk melanjutkan di Surjaya Malam. Bedo sebudaya dari jalan kawasan. Bedo dulu dari jalan kawasan Radio Kilometer Palembang. Cara saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke? Lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Mak? Emang gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, bau ya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Begetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Begetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Begetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Begetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Begetih memberi penjelasan.

0: hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si buku tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
1: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
1: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si buku sudah kembali lagi ke istana.
3: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
3: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: seperempat segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kuih talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malang bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada. Senang rasa jati kulo cedola pacak bersua kembali di malam hari ini. Tepatnya di Sriwijaya malam ya. Dan tadi sudah kita buka dengan sama-sama mendengar legenda terdongeng dan dilanjutkan dengan Sumsel berdendang. Cuman dua sesi baik kita buka ya. Karena lagi kita lanjut dengan program acara selanjutnya yaitu Manjau Dibingi Seketiraman, yaitu gabungan dua acara dengan lagu-lagu Lampung dan juga Kombring. Kita lanjut kembali di kesempatan malam hari ini dengan line teleponnya di 0711-351656. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Baik, baik, Cek. Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Iya, Cek. Mama nak cerita.
1: Saya cerita. Tadi dari pasar ini, beli nasi, telur dadar, cedola.
0: Oh.
1: Iya, telur dadar yang lupa kau cina.
0: Di wilayah iya, mana itu?
1: Telur dadar.
0: Ya di mana wilayahnya?
1: Di depan mana ini?
0: Bukan
1: Biskop Tabati itu, tahu tak?
0: Biskop Tabati, oh tahu, situ eh?
1: Iya.
0: Banyak jualan. Iya,
1: nasi, jualan nasi kan banyak saja.
0: Ayo.
1: Arah ke Semeru tu banyak juga.
0: Tinggal pilih weh pokoknya.
1: Iya.
0: Iya lah, jalan dikit weh.
1: Iya
0: lah.
1: Lagunya siapa lah?
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Bangka weh.
0: Apa tu?
1: Apa tu ya? Bujang Lapung
0: ya, Bujang Lapung.
1: Iya, dari Bangka.
0: Iya, sip.
1: Cek dulu aku. Ucap gue ulang tahun dulu ya.
0: Untuk siapa?
1: Ada uang Berino.
0: Oh iyalah pastilah.
1: Ya, supaya dia tuh ratu ini melamun lagi.
0: Tidak marah lagi ya.
1: Iya lah. Ya, untuk Aisyah. Selamat ulang tahun ya. Yang ke titik-titik tahun.
0: Wah. Wow. Ucapannya?
1: Di hari Senin channel lah.
0: Ya ucapannya apa?
1: Tanggal 17 Agustus 2026.
0: Senin, ini Jumat, Sabtu, iya. Minggu, Senin. Pacak 8 kali ngucap gitu.
1: Bertepatan di hari kemerdekaan.
0: Nah, pastian.
1: Lahir dia. Iya.
0: Tepat ya?
1: Iya, betul.
0: Dirayu ke se-Indonesia?
1: Iya. Ucapan dia, eh?
0: Iya.
1: Semoga panjang umur, eh?
0: Amin.
1: Selalu diberi kesehatan.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Terus dimudahkan rezekinya, eh?
0: Yo.
1: Terus dilancar segala urusannya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Pekerjaannya.
0: Okay deh.
1: Dan dijauhkan dari segala penyakitnya, eh?
0: Ya betul sekali.
1: Marah bahayanya, eh?
0: Amin.
1: Yo, terutama nih disayang sama keluarganya, eh?
0: Iya, benar.
1: Itu baik.
0: Iya, makasih ya.
1: Boleh gini-gini, Cerolan?
0: Gak boleh, cuma itu baik.
1: Bayo dah ada ini lagi melamun
0: spesial
1: lagi.
0: Spesial bayo itu kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada lagunya, Bujang Lapu.
0: Lado sudah siap.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati lagunya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menikmati nasi yang tadi juga ya. Oh, nasi itu dadar lah kelemaknya ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Cidola. Oh, apa kabar, Yan?
2: Alhamdulillah, sehat afiat.
0: Gak mana lah, sudah di lokasi ya, masih di rumah?
2: Udah tadi.
0: Oh, balik lagi dah?
2: Hah?
0: Lah balik lagi?
2: Tidak.
0: Oh, tidak ya?
2: Tadi baru nyampe. Saya ini di Doha Tungguin lagi agak-agak tepi.
0: Jadi?
2: Ya, jadi santai banget gue di luar.
0: Oh.
2: Ada kawan Joko juga namanya kesan ke rumahku tadi.
0: Roti komplit ya?
2: Iya.
0: Kalau sama mereka sampai jam 12 lemak temuan tadi.
2: Lemak
0: ya? Iya, kalau balik jam 11 kan?
2: Iya. Nah itulah kecil lah.
0: Iya, kelama itu.
2: Kamu ada asapnya agak turun nih.
0: Memang ada asap, oh?
2: Iya.
0: Oh, aku tak terasa.
2: Iya, di dalam. Kami di luar.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, sebenarnya masih.
0: Iya, kita berharap yang tidak sampai kemana-mana ya. Mengurangi ya.
2: Iya, biasa masih tagung tuh ada sholat minta hujan. Ini saya tidak.
0: Ini mungkin kaget ya, mungkin ya. Iya, biar biar ngadem ke suasana, yo.
2: Iya, ini kan hujan kemarinnya lah kepingin.
0: Tapi memang lo berapa 10 hari lebih ini udah hujan ya?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Aku agak turun tuh roti dari itu.
0: Iya, kita doa agar rezeki lancar lah, katanya.
2: Iya, bawaan asap ini kan.
0: Iya.
2: Agak turun.
0: Benar. Iya, kalau itu lagu apa, Yan?
2: Ini be, Ya Salam.
0: Ya Salam.
2: Iya.
0: Ya Salam. Oke.
2: Buat dia istri tersayang ya. Besok jangan lupa ketemuan ya.
0: Iya boleh.
2: Malam mingguan. Iya. Lantas yang cantik ya.
0: Ya.
2: Wah, makasih dah lah.
0: Aku kenal kau dari kecil tuh, SMP tuh.
2: Oh, CIP.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Pendengar paling kecil kan di radio mana?
2: Mau tahu.
0: Sekarang,
2: ini
0: sekarang lah sekarang lo pacar cewekan.
2: Itu ya.
0: Iya lah semenjak ada pacar sekarang pacar cewekan.
2: Iya lah
0: besar
2: lah. Zaman
0: ini. Iya lah.
2: Sehat selalu kecil lah ya.
0: Sama-sama. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. SMP salah kenal dia nih. Masa sekolah ya. Melo-melo request di radio swasta aja. Sampai sekarang berkawan di sini. Ya lah kalau itu kita lanjut kembali sikok lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar dong?
3: Baik.
0: Dodong kan?
3: Iya lagi ngopi.
0: Dodong dong.
3: Iya
0: dodong. Mama kalau pakai dodong dong itu.
3: Iya.
0: Double dong ya.
3: Namo aslinya Rasio.
0: Rasio. Bukan Fandi bukan?
3: Nama udara weh.
0: Bukan Fandi bukan namanya?
3: Iya nama panggilan.
0: Bukan nama aslinya Pandi bukan?
3: Kan.
0: Oh kan. Payo dong, lagu apa dong?
3: Bujang Tembok kan.
0: Naju itu.
3: Iya lagunya spesial untuk
0: siapa jong?
3: Ilhamme.
0: Oh. Iya lah kalau
3: gitu. Jadolanya ada pantun jadolah.
0: Boleh.
3: Merah putih bendera.
0: Merdeka. Wow.
3: Sambil membalut wajah tersenyum.
0: Cakep.
3: Jadolah semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma si Iko pantunnya. Biasanya tigo dong ya. Kayaknya dikerekan lagi dong ya. Oke. Lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 ya. Dan 3 lagu permintaan dari pendengar. Dan kita unjuk ke pendengar galau-galau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara. Kita buka line telepon kembali di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Cik Dolah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Cik. Kabar Cik Dolah?
0: Ah, itulah ceritanya, sama-sama.
1: Sudah lama dah dengar suara Cik Dolah siaran.
0: Iya po.
1: Iya lah.
0: Kemarin siaran.
1: Oi, lah rindu sama Cik suara Cik Gali
0: Cik Dolah. Nah, kemarin siaran kami susra. Dari pagi mari malam nyambung ke pagi.
1: Tugas apa Cik?
0: Hah?
1: Sibuk apa Cik Dolah?
0: Tugas lah, masa main-main. Iya. Mama mana kabar sana?
1: Apa Cik?
0: Mama mana kabar, sehat kalau ya?
1: Iya.
0: Iyalah kalau itu, sehat selalu. Semoga pacak berteleponan dengan Cik Dolahnya.
1: Iya Cik. Kapan kata aku Cik Dolah?
0: Kapan?
1: Iya, Cik Rasid tu. Ada Cik Rasid kan? Cik Rasid ya siaran.
0: Oh yang minggu kemarin?
1: Iya, tadi Cik Rasid.
0: Tidak, Cik Rasid memang jawabnya sore.
1: Oh iya.
0: Oh iya, iya.
1: Atau dengan si Cik Dolah?
0: Tidak. Pak Yodaturi, nak lagu apa?
1: Lagu ini baik, Cik. Kulak payu, kuluk payu, Cik.
0: Payu kalau macam itu.
1: Mungkin Cik Dolah taruh-taruh nyari, Cik.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu aja kirim tuh spesial siapa?
1: Spesialnya untuk uang rumah aku.
0: Nah, iyo.
1: Iya,
0: Cik. Iyo.
1: Ya, untuk Cik Dolah. Semoga sehat selalu, lancar.
0: Amin.
1: Cik,
0: ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Yo.
1: Ya, assalamualaikum Cik Dolah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi dan Cik Aspin ya. Semoga langgeng, bahagia selalu. Wah, sehat ya pastinya ya. Harus sehat. Ya, sekalau kali pacak galau ya. Diburinya Cik Asmin dan Cik Aspin, silakan ya. Di 0711351656 WhatsApp juga boleh ya. WhatsApp diingat lagi 0897788484. Cuman pacak berkirim tulisan, bukan bertelepon ya. Ingat lagi dah pacak telepon WhatsApp ya. 0897788484. Ngapo Cik Iwan? Nak ngewangi siaran. Mau ngomong. Siaran. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, apa kabar, oi?
2: Apa kabar, Wak Dolah?
0: Baik, Mang Fen.
2: Iya, kalau Wak Dolah baik, aku baik juga.
0: Nah, itulah, jula.
2: Yang mana, Cik Wan? Katanya ada Cik Wan.
0: Yang mana?
2: Itu kan Cik Dolah dipanggil tadi.
0: Iya.
2: Tuh, anu orang di sekolah baik ya, Cik Wan.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, kalau ada di studio itu... Wadalah sehat apa?
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Kalau makan masih mau bu, sehat wadalah.
0: Iya.
2: Iya. Langsung bawa wadalah kaki masuk mulu.
0: Benar.
2: Ayam jago bawa wadalah.
0: Ayam jago boleh.
2: Banyak kokok malam ni tu.
0: Oh benar. Ayam jago. Oh.
2: Iya. Itu bawa wadalah.
0: Okey, terima kasih Mang Ben. Salam keluarga ya. Salam untuk keluarga ya.
2: Yo, sama-sama mau.
0: Yo.
2: Dalam untuk uang rumah aja.
0: Siap, yo disampaikan. Yo,
2: terima kasih waktu yo.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam jago. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Dolah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Baik, begitulah ceritanya. Bagaimana kabar di...
3: Apakah Wak Dolah sudah makan?
0: Sudah. Bagaimana kabar di negeri? Ucapkan rumur.
3: Baik saja Wak Dolah.
0: Bagus. Bagaimana Hulu Balang? Ucapkan rumur dong kita. Ayolah kalau...
3: Nah, lagunya.
0: Lagu apakah kira-kira Putri Yang Cantik?
3: Lagu ini saja Wak Dolah.
0: Apa tuh?
3: Pahmi sahab gadis Palembang, Wak Dolah.
0: Oh, tumben boleh tuh batuk.
3: Pura-pura batuk dia. Biar suaranya masuk radio iya. Gitu kan?
0: Coba diperiksa lagi.
3: Kok diparah ini?
0: Mungkin dia mungkin termakan biji kedondong dia.
3: Iya, nanti suruh telan biji kedondong ditarik-tarik.
0: Iya.
3: Ya udah segitu aja.
0: Oke, okay. Ya terima kasih atas kabarnya.
3: Terima kasih, semoga Wak Dola baik-baik saja.
0: Amin, Wak Dola. Yalah.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan dari Putri Gandus ya. Oke lah kalau itu kita cukup sampai program acara Simsel Berdendang ya. Kita lanjut dengan program Manjau Dibingi. Seketika aman kita gabung yang menjadi satu. Dan yang pastinya yang pengen bergabung di 0711 351 656.

0: Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya, udah terasa backsoundnya sudah keluar ya. Malam begini kita belum menemukan backsound khusus ya. Tapi minimal kita buka line teleponnya di 0711. Lagu-lagunya lagu-lagu dari daerah Kompreng dan juga Lampung ya. Bahasanya mohon maaf karena kita tidak baca ya. Jadi pakai bahasa Palembang men. Sambil menunggu penyiar yang sesungguhnya nantinya ya. Halo, assalamualaikum. Masuk lagi. Nasib baik dan.
1: Iya, si rezeki oleh Cik Dolah tadi.
0: Oi, ngopi. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Ada
1: Dolah.
0: Ngapo?
2: Ya, cuman kopi hitam.
0: Jadilah aku juga ngeteh-ngeteh kelat.
2: Dia dah ngopi emang ngeteh.
0: Ngeteh aku.
2: Oh, tidak ngopi berarti tidak merokok dia.
0: Ya. Ngopi tu kalau lagi ngewangi rumah, be. Ngopi ngobrol. Oh. Karena dia hobi ngopi.
2: Iya. Kalau kopi hitam tu lah, emang kopi saja tu tidak masukan.
0: Kalau kopi hitam begadang.
2: Iya.
0: Lagi tak setiduan.
2: Tapi perasaan aku malah biasa tak pula, cak. Ngopi masih nak tidur tu.
0: Tidak ngefek jung deh.
2: Ada pula ngefek ni kan mana-mana
0: iya,
2: aku.
0: Iya.
2: Malah agak pahit mana aku tu kopi tu barat
0: ni. Iya. Merokok tak kan?
2: Merokok.
0: Stop lah, berhenti lah.
2: Sepur.
0: Lah ngopi, lah ngudut tak boleh lagi berdobel-dobel tu. Bisa ke?
2: Pengen je berhenti je. Cuma caknya belum bisa.
0: Ya minimal bisa ke minimal. Cuman jangan aku, jangan bareng.
2: Mana je nganu ke nolong ke pemerintah kan?
0: Terus,
2: aku tu nak makan pabriknya lagi masuk itu tak kebuci kan jadi aku bakar sikok-sikok bae rokoknya.
0: Ya sama bae bodong.
2: Tapi kalau dibakar kan sikok-sikok juga kalau habis kasih foto
0: Pak. Tidak ada. Nah, bukan mah itu, bukan mah itu konsepnya. Dem, yang penting sekarang ya minimal mengurangi.
2: Iya
0: kan, kasihan sih.
2: Cuman iya aja, masih sehat dulu aku 3 bungkus hari semalam tuh. Nah ini sebungkus hari semalam, mengurang 2 bungkus.
0: Iya bagus lah, kalau baca lama-lama kan tidak lagi.
2: Iya.
0: Baca dimanfaatkan untuk yang lainnya kan dananya.
2: Nah rencana tuh kalau baca tuh sebungkus tuh 2 hari ini. Iya lah. Baru sebungkus hari semalam.
0: Banyak-banyak ke kawan kamu tuh.
2: Hah?
0: Banyak-banyak kawan ngobrol.
2: Sama ngobrol, kalau posisi aku ibarat cak ini dalam badan ini. Hah? Kalau ngobrol sama kawan tuh tambang kuat ya ngobrol.
0: Tidak ya makanya minta kawan tadi.
2: Kenapa posisi
0: kaget
2: ngobrol sama Cak Dolah.
0: Tidak
2: bisa ngomongan ibaratnya.
0: Bukan
2: rokok tuh lah di stop.
0: Iya bukan masalahnya tidak minta beli minta kamu kalau banyak kawan tuh.
2: Oh minta rokok. Nolongin apa kawan.
0: Iya dia malah lagi bahas masalah rokoknya ya sudah kalau itu.
2: Selat
0: lakal
2: itu.
0: Iya.
2: Berarti okay. Mulai besok main tubuh aku.
0: Tidak, maksudnya berhentilah kalau baca. Kalau baca iya. Aku udah baca maksud kebongnya iya. Nah, sekarang lagunya apa?
2: Lagunya apa, Ted? Abaiko, mau ada tulisan yang aku udah tahu.
0: Aduh.
2: Ada aja ya?
0: Tapi ini lagunya bukan direkam lah, rekod ya. Tapi apa lah.
2: Iya, ada apa pula, Ted?
0: Iya. Nyeneng ke hati ya. Ya lah apa jeneng ke hati.
2: Kirim-kirim untuk Adi Pitung.
0: Ya.
2: Sama ayamnya. Lagi nelok ayam jantan deh.
0: Alah kelemaknya.
2: Tidak tahu. Katanya dah setengah bulan lagi betul ayam jagung.
0: Alah pacar ayam lanang itu. Baru sadar aku.
2: Nanti kau dengar tiga tujuh dolar. Adi Pitung tak mudah marah dia cak. Penyabar wong
0: ya. Iya.
2: Galak-galak
0: belajar. Yalah.
2: Allah jadi Allah. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga kita lancar dan selalu cak.
0: Amin sama-sama ya.
2: Tanggal 6 cak mina ketemu cak Allah boleh tak?
0: Tanggal 6 cak ada apa?
2: Katanya acara tu tanggal 6.
0: Oh yang senam pasti kumpul galau tu. Ya kumpul 6. Tanggal 6 tadi ada apa nak?
2: Dia nak bawa pisang goreng untuk
0: jadwal. Oh iya. Iya nyanyi baca. Dia tengok ngobrol-ngobrol. Tidak usah nak senam jalan tidak usah. Yang penting ngobrol-ngobrol baik.
2: Kalau senam kami tak melo aja.
0: Iya iya.
2: Hadiahnya dari Cik Dola kalau bagus
0: eh. Hari Minggu eh.
2: Iya Minggu.
0: Iya.
2: Iya kalau Cik Asmi bagus itu nyanyinya Cik Dola siap hadiah eh.
0: Kalau jelek. Balik ke sekarang.
2: Jalan aja ya.
0: Yuk.
2: Yo. Assalamualaikum Cak Dalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyesan malam-malam ya. Ambil yang baiknya baik dah ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan saya.
0: Hah?
3: Hah?
0: What's wrong? What's wrong?
3: Anak buah RT.
0: What's wrong?
3: Ada buah RT.
0: Kalau bahasa Inggrisnya ada masalah apa? What's wrong?
3: What's wrong?
0: What's the problem?
3: Ini nak ngadu ke acara 17 ini.
0: Oh, nak minta bantuan. Aku beda dia, aku minta bantuan ini.
3: Kalau bukan bantuan, dia dolar.
0: Apa?
3: Ini bantuan, dia dolar. Minta bantuan.
0: Aku

0: ini warga yang bagus tuh.
1: Iya.
0: Ya kalau sudah aku cek kemarin dipasang di depan rumah bendera.
1: Iya.
0: Cuman gak biar Agus sama Rasid ini sebelahan tetanggoan.
1: Iya. Jangan jerakin lah itu. Tidak tahu suruh ngambil tali rapi ya, ngambil tali kolor. Tapi lu mah aja.
0: Hah?
1: Jadi kalau pas ada lomba lari karung kita bayar lagi pakai kolor lagi tuh lari. Jadi itu ini tadi.
0: Jadi namanya lain lomba apa?
1: Kolor.
0: Balap lari. Balap kolor.
1: Balap kolor.
0: Payo lagu apa? Putus.
1: Lagu apa lagu ini komre gitu.
0: Ah.
1: Bantun Komering,
0: Bay. Bantun Komering, Om.
1: Komering.
0: Yang lagunya ini double acara nih, Lampung sama Komering ya.
1: Iya.
0: Ya, ayo.
1: Bantun Komering. Ya. Lagu Lampung, enggak tahu aku baca enggak tahu lagu Lampung.
0: Iya.
1: Kirim-kirim deh.
0: Boleh.
1: Untuk siapa tadi masuk tadi?
0: Ada Cak Aspin.
1: Iya.
0: Cak jadi kenal pula.
1: Iya.
0: Kau kau CS lama.
1: Aku tidak kenal dia lalu ini dengan ini suara, tapi dengan luangnya kenal.
0: Oh iyalah.
1: Ayo. Dengan luangnya sama Cak ya ini. Dengan saudara tidak kenal. Dengan luang kalau dia itu tanya tu luangnya kenal.
0: Siapa tu?
1: Itu yang tadi.
0: Yang mana?
1: Yang di Pak Jo itu. Kalau bertemu dengan luangnya kenal, kalau suara tidak.
0: Oh itu.
1: Jadi tu ini suaranya tu apa? Lain dah ini.
0: Beda.
1: Lah banyak dah nyampai ini itu.
0: Hah?
1: Suara itu banyak dah nyampai.
0: Putus-putus.
1: Putus-putus.
0: Di radio kamu?
1: Plong bae dia tuh, bukan dah putus-putus plong suaranya itu.
0: Bukan, di radio kamu.
1: Iya.
0: Oh, benar.
1: Di telepon plong bae suaranya.
0: Oh.
1: Apa ini? Dak kate ini kan. Di radio dak kate titik dia lah,
0: Jo. Hai Panesan.
1: Karena ini dia.
0: Ompong. Bukan, jangan itulah, tak boleh. Aku juga ompong sama.
1: Dia kemarin tahu nama lo apa makan kerupuk.
0: Ah.
1: Tapi sesama dia, sesama ini.
0: Yang kata gigi.
1: Yang kata gigi.
0: Iya.
1: Tapi wapet dia tak tahu siapa lagi baru.
0: Paling ada trik aku tahu kalau Cik Aspir melo tuh.
1: Apa?
0: Ah, betul kena bayar lepas deh.
1: Bukan itu, disiram aja dulu sama
0: banyu
1: kan.
0: Mana boleh. Mana? Aku lah ngajar budak tu no. Betot ke lepaskan duluan.
1: Nah, enggak ada.
0: Nyampak-nyampak kan bukan salah ini peserta. Ayo.
1: Ini tadi kan ada Bang Pen dua-duanya, Bang Ujuk dua-duanya.
0: Ya.
1: Ada Pak Sawari, Putra Banten, Pak Uzan, Mang Teguh, terus ada Wapet tadi sudah, Mang Iwan, Ariet, kan? Ada Adi Pitung, mana Adi Pitung ni? Ayam belum bertelur dia. Nelok kain jago dia. Terus ada Mang Simon dengan Siti pribadinya.
0: Yo.
1: Lama nak 17-an ini. Nah, dia sebalik kalian ulang tahun langsung lamaran lah. Untuk siapa lagi ya? Untuk ada Rituan, ada Indra Widodo, ada Nadia. Siapa lagi? Pokoknya galau-galau be. Cari siapa aja dikirim di segol galau. Untuk Cedola.
0: Ya.
1: Tugas lagi ya.
0: Mau kasih jadi.
1: Yo, selamat tugas, selamat agus kita.
0: Semoga
1: sehat selalu cek.
0: Yo, sama-sama cek.
1: Nah, apalagi musim sekarang kan banyak asap ini kan.
0: Yo cek.
1: Jadi kita nak jaga kesehatan tu ini.
0: Betul cek.
1: Bang aku akan keluar dikit pakai masker kan. Darah kan dia bau asap.
0: Oh.
1: Kita lah tua ini kan kadang-kadang ngos-ngosan.
0: Nah ini baik, ada cara itu cek.
1: Apa dia?
0: Kamu mbak apa? Selendang ya, kain tutup rai kan? Tidak, basahi.
1: Jadi?
0: Kiber-kiber kerai. Jadi asap tidak masuk.
1: Tidak hujan, tidak masuk.
0: Iyalah. Itu baik.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Yuk.
1: Salam untuk keluarga kita di rumah ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi yang galak penesan ya, Cik Adi. Makasih ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri asian.

0: Apa khabar dia
1: tu? Baik. Sampai selesai dikit ngomong baru dia ketawa. Sampai selesai. Apa khabar?
0: Iyalah, mau kangen dengan jadola.
1: Weh, aku ni kemarin sama nyambung malam ketemu subuh. Dah katik lah nelpon.
0: Iya.
1: Yalah kalau itu. Bagaimana kabar sana?
0: Baik.
1: Baru balik apa sudah lama?
0: Boleh lama, dah siang tadi.
1: Iya ya. Oh. Ya, uang 2 miliar masuk.
0: Masuk ya.
1: Iya, saya tabungan.
0: Oh, kedengaran
1: aja. Iya. Tabungan masuk 2 miliar masuk. Iyo, penjualan ya, tanah.
0: Tapi uang.
1: Ketrep. Oh, mah itu. Payah-payah kalau metode. Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Lagu Lampung sama lagu Kemering.
0: Pilih apa? Lampung dengan lagu Kemering. Kalau lagu Lampung tu program yang lain beliau lah.
1: Katik, program Sumatera, lagu Sumatera. Lagu Sumatera masuk.
0: Lagu Kemering.
1: Katik. Lagu Kemering, lagu Kemering. Misalnya Ombai Akas kan. Lagu-lagu daerah Kemering. Apa Ombai.
0: Ombai.
1: Oh. Apalagi dari komplek tu banyak.
0: Banyak.
1: Mm-mm. Apalagi Lampung banyak lagi dia produksi terus.
0: Iyo. Ombai.
1: Ombai ya. Oke. Okay. Nak berkirim untuk siapa?
0: Yo, siapa yang barusan
1: tu? Ada Cik Adi.
0: Adi Sukarame ya.
1: Adi Sukarame. Iya, mengurami ni mungkin.
0: Tahu aku mengadi Sukarame dah sah pulang abai.
1: Iyo. Iya,
0: kan. Dia masuk, aku masuk tu lah. Salut juga.
1: Kenapa lah?
0: Tak tahu.
1: Seiring sejalan kamu tu.
0: Iya.
1: Kalau si kok
0: teleponan itu ngali.
1: Kamu seiring sejalan tu, kan? Si kok masuk seiring, si kok di jalan.
0: Iya. Iya, buat Mang Adi Sukarami tadi ya. Yo, Mang Adi Rantawala, Mang Adi Pitung, Mang Adi Gandus, Mang Adi KN,
1: Bang
0: Lima Iko Adi lah malam-malam. Yo, buat Sarul, ya. Mang Yasin, Andra, Robi, Mang Akbar, Aspi, apa lagi ya? Mang Yus Jalur 17.
1: Ya.
0: Yo, Senamo Langkah.
1: Nah.
0: Yo, Mang Simon.
1: Mang Simon.
0: Yo, sama Siti pribadinya.
1: Ya. Aduh.
0: Yo, siapa terus lagi? Yo, Bunda Aleta ya. Eh.
1: Ya.
0: Yo, Cek Pipit juga sama Kang Maman. Yo, buat Bok Wati ya. Yang siapa lagi? Pak Usan.
1: Ya.
0: Pak Manap, Nung Zainal. Siapa lagi ini jadulah.
1: Banyak woi.
0: Iya.
1: Ingat-ingat dulu.
0: Iya, ingat-ingat dulu.
1: Kunjung waktu cak 3 jam lah ingat-ingat dulu.
0: Nah, iya aku.
1: Iya, tapi itulah aku tutup. Aku tutup dulu gitu.
0: Iya, pausan ya.
1: Iya.
0: Dua kali pausan.
1: Bonus.
0: Buat Rian Sudirman ya.
1: Iya, Rian. Iya. Lagi ngubek.
0: Sisi juga Nadia Eli Gandus, Cik Juni ya. Buat siapa lagi ini ya.
1: Buat apa susah itu.
0: Yo.
1: La
0: susah, lagi. Ya.
1: Yo.
0: Buat Bang Helmi juga ya.
1: Yo.
0: Yo Abed ya. Yo, siapa lagi? Pak D. Suripto ya.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Kaki adonian tu, ya pendengar kita namun juga.
0: Itu ya.
1: Apa susah namanya? Jadi buat kalau buat apa susah?
0: Iya. Aisyah pula lagi ini, ay galau.
1: Galau.
0: Iya, tanpa terkecuali.
1: Ya. Iyalah.
0: Mengucapkan selamat malam baik.
1: Iyalah.
0: Buat Jadola.
1: Ngapo?
0: Baliknya hati-hati Jadola.
1: Nah, nyegat ya.
0: Musim panas ini.
1: Oh dah. Ya.
0: Udah lama lagi biasa.
1: Iya.
0: Yo, kalau minta ngawak motor tu yang ngebut nian.
1: Iya, Cek.
0: Yo, tinggal ke 30 be jadilah.
1: Jangan, Cek. Bahaya itu.
0: Tidak juga kapan 30 kan
1: ibarat. Motor kena tuo. Kalau tinggal ke 30 lepas ban yo.
0: Itu.
1: Iya.
0: Ai, kalau berarti anu bere tu baunya
1: lah. Iya, balik duluan ban yo.
0: Iya,
1: sampai duluan. Iya.
0: Cuma motor lah tua kan.
1: Iya. Buka ada open donasi aku. Hmm. Open donasi pada nyumbang untuk motor.
0: Iya. Oi, ditambah sedikit buat anu.
1: Apa? Eh.
0: Buat menghand dua-duanya sama Mang Iwan ya.
1: Apa?
0: Lupa aku.
1: Iya.
0: Iya, aku kena dak bergesa-gesa tadi dak do teringat aku.
1: Iya, miss call.
0: Iya. Iya, bayu itu bae.
1: Itu bae ya, salam untuk keluarga ya.
0: Iya. Iya, oke.
1: Oke lah.
0: Iya, buat jadwal lah, terima kasih atas
1: waktunya. Sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon 3 lagu dan kita putarkan untuk kalau pendengar di mana berada.

0: Tembang Tanah Sumatera, sebuah program acara Perempat RRI Pandang, mengajak dedulur untuk berpartisipasi lewat line telepon 0711-351656. Dedulur pacak request lagu-lagu Tanah Sumatera, pilihan Anda. Hadir setiap Selasa malam Rabu pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Pandang.
1: Pikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ya, kembali di sesi yang kedua ya, untuk program acara lagu-lagu Komplain dan juga Lampung. Dulu kalau-kalau diatur yang pengen bergabung, kami undang di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Acara manjau di bingi, Kiai dulu.
0: Iyo Kiai, kita yang bawa acaranya bukan orang asli.
1: Nah,
0: iyo, mano?
1: Mano kayak Cahyo ni?
0: Kita tunggu baik dah kalau siapa tahu ke datang.
1: Iyo, lepas tikah mano? Iyo. Bayu supaya kalau bayar sehat galau.
0: Amin, memang tidak doa aku.
1: Amin. Sejolah, patrilah sehat.
0: Nah, betul. Ya.
1: Ngapa lah di studio ni?
0: Ngapa?
1: Amun tak sehat, dah sampai di
0: studio. Lah, benar pula. Ya.
1: Iyalah pula.
0: Ya.
1: Iyo.
0: Mana, Kay?
1: Tahun 2008 masih kalau ketemu kita.
0: Iyo, Kay.
1: Iyo. Sejolah, kalau majak makan.
0: Kapan?
1: Di kantin tu.
0: Di kantin. Sekarang.
1: Iya.
0: Sekarang masih kalau nak ke arah ni tak?
1: Nah.
0: Atau kami ke sana dah.
1: Nah, ajak makan ke dalam tu.
0: Lah iyo. Kau sama.
1: Iya.
0: Wong ajak bukan aku caknya. Salah tak?
1: Nah iyo.
0: Anu,
1: Kang Denny, kalau ajak makan juga.
0: Iyo.
1: Kang Denny lah awud dia ya.
0: Iya, lah sudah pensiun. Iya. Bukan out, eh.
1: Iya. Payu, ano dulu minta lagu ketinggalan baik kena lah.
0: Iyalah, Yaun ketinggalan yo.
1: Iya.
0: Kemana ketinggalannya?
1: Bukan yang anak aku lah balik tu, jadi ketinggalan kita.
0: Oh my itu, aku pikir yuk kita cari sama-sama di mana barang itu ketinggalan.
1: Jauh itu.
0: Oh. Ini yang lagunya ketinggalan yang siapa nyanyi ni?
1: Yuni Sambira.
0: Iyo, Yuni Sambira.
1: Iyo.
0: Berkirim tu siapa kian?
1: Bukan, ada yo.
0: Ada yo. Iyo.
1: Tidak, kirim untuk kedola supaya sehat terus sekeluarga. Iyo.
0: Amin.
1: Lain-lainnya yang dengan acara manjau di bingi ini.
0: Iyo, kian.
1: Nah, galau-galaunya.
0: Iyo, kian.
1: Nah, sudah itu baik.
0: Yang penting sehat ya, kian.
1: Iyo, sebelumnya terima kasih.
0: Ngapo, kian? Aku belum ngirim.
1: Bukan, sebelumnya terima kasih lagunya bakal di
0: Iya. Iyalah sudah siap kan. Nah,
1: tak usah kirim lagi. Pokoknya galau-galau tu baik.
0: Untuk yang dengar ke?
1: Iyo, yang dengar kan acara manjau di bingi ini.
0: Yang tak dengar usah kirim.
1: Nah, supaya sehat galau.
0: Amin.
1: Iyo. Termasuk kejola sekeluarga.
0: Nah, itu doa galau-galau itu.
1: Di sini mah itu juga.
0: Amin.
1: Nah.
0: Ya.
1: Pokoknya supaya sehat terus kejola.
0: Baca sing ngobrol gitu ya.
1: Iya.
0: Ya
1: itu baik
0: yo. Yo, kejar lu ya, masih yo.
1: Terima kasih yo.
0: Yo, sama-sama kirim salam ke keluarga yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut ya. Hiburnya kayak gitu ya. Di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, ya. Apa kabar ceritanya, Pak?
0: Oh, boti.
2: Lagu Komoring ini yo.
0: Lagu yo apa nak dikirim? Apa nak dibuat apa tu? Apa lagi aku? Aku dah baca, aku cuma dialeknya baik.
2: Jamah wae lah.
0: Wah. Bukan dengan siapa ni? Dengan siapa?
2: Oh, Bang Ci wae, Batu Raja oh. Kuhin do buat nombor timo. Mas Tapura, dia apa hati tu?
0: Baca lagi halo kamu tu.
2: Bisa aku tak paham dari bahasa Komoring.
0: Pandai kalau. Kalau
2: cuti-cuti.
0: Lah itulah jadinya. Kalau kamu di Palembang, aku suruh ngisi acara nih. kalau di Palembang gue undang suruh ngisi acara Komring.
2: Aku.
0: Iya.
2: Ni ana.
0: Iya.
2: Acara macam-macam jadi wing.
0: Iya. Oh jadi wong asli masuk Komring.
2: Aku induk terdekat dengan aku timo.
0: Iya.
2: Baca bahasa Komring.
0: Bahasa Ranau baca kamu?
2: Hah?
0: Bahasa Ranau.
2: Bahasa apa?
0: Ranau.
2: Oi, kata-kata sama baik, mah pandai bahasa Ranau.
0: Iya kan?
2: Sama bahasa Ranau, bahasa Matapura itu.
0: Iya,
2: mirip Lampung.
0: Mirip bahasa Lampung ya? Iya, bahasa Lampung.
2: Bukan, bahasa mah, lahat nah. Ini itu sama.
0: Ada beda-beda kecil lah. Kan? Beda-beda tipis lah ya?
2: Iya, katanya kalau ada juga sebasa, kalau ya, semenda, ugan,
0: Iya, iya.
2: Lahat ini.
0: Iya.
2: Samalah dengan Komoreng, Anau, Lampung.
0: Iya, kan? Beragam dia. Iyalah, iyalah kalau mah itu.
2: Ketahu pendengi-pendengi di Mata Pura ini. Apa mengkiwai di Batu Raja itu macam-macam.
0: Mengkiwai.
2: Ketimu ya. Iya. Anggap ketimu.
0: Iyalah, iyalah. Pokoknya melestarikan.
2: Lagunya ya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Bunga Campaka Handa.
0: Bunga Campaka Handa.
2: Okay. Buat lagunya?
0: Dicari dulu. Buat. Ya, ada. Bunga Campaka Handa.
2: Ada lagunya kita waktu Palembang. Aku tak tahu juga waktu Komering ni.
0: Lemak kamu tu. Kamu
2: macam-macam
0: kanan kiri depan belakang itu wong Komering misalnya. Pembaca lah bahasa Komering.
2: Ada tak lagunya?
0: Campaka Handa. Apalah judulnya?
2: Campaka Handa.
0: Judulnya bukan itu mungkin? Tak.
2: Apa?
0: Judulnya lain tak? Bukan.
2: Apa?
0: Campaka
2: Handa
0: ada. Campaka. Kita cari dulu ya.
2: Ya. Kalau boleh. Kapusi,
0: wah, wela. Cari cari dulu. Kan?
2: Banyak lagunya.
0: Ah,
2: nyanyi Bumi Okotimu.
0: Boleh.
2: Ya,
0: ya. Kirim boleh. Sambil nyari. Ah.
2: Salamnya, apa ya? Galanya kan.
0: Ya lah.
2: Galanya wela.
0: Ya lah.
2: Ah, dengan kau jama-jama ya.
0: Mah baca galau ya.
2: Galau-galau baik sama-sama dengar baik. Nengok eh. Nengok, dengi. Sana tu bukan nengok. Nengok dayu ya.
0: Dengi.
2: Nah, kalau dengi.
0: Dengi
2: ya. Pokoknya dengi ni kau ya.
0: Okay.
2: Selamat dengi kau jama-jama ya. Mari Ram dengi kau jama-jama
0: katanya. Alah, benar-benar ya. Okey lah, siap lagunya. Bunga Campaka Handa.
2: Pokoknya ini. Mang cek dulu lah
0: ya? Iya, dulu lah benar.
2: Oh eh, kemarin salah juga semalam mang cek dulu lah, rupanya buka.
0: Siapa?
2: Yang lagu sekayu-sekayu tu nah.
0: Oh, Ilham.
2: Siapa?
0: Ilham.
2: Nah, mang Ilham aku, ujaku mang cek dulu lah.
0: Iya, kan? Ya, tapi ini nama dia bukan kalau di sekayu apa dia namanya?
2: Oh,
0: kalau di sekayu nama dia beda, acara dia.
2: Sekayu ya?
0: Iya, dua nama dia tu.
2: Jadi kita ni mang cek dulu lah. Mang siapa? Ilham.
0: Siapa? Abbas.
2: Apa ya yang dari persatu itu ya?
0: Iya. Kasit.
2: Cek Lisa ya?
0: Iya, Lisa enggak lagi, staf.
2: Itu lah
0: ya.
2: Pokoknya itu bare ya.
0: Yuk.
2: Ai, kita nyanyi sama-sama ya.
0: Nyanyi sama-sama, iya.
2: Ada lagunya?
0: Ada. Bunga Campaka Handa.
2: Bukan siap. Mario, itu kan?
0: Oke.
2: Okay.
0: Nah, itu lagu Komoring. Lah sih, lagu Komoring ini.
2: Komoring
0: nih kan. Betul. Botol. Coba sebenarnya.
2: Ya, Mang Cik Dola.
0: Iya.
2: Kalau malam, perempat nih, di Batu Raja ini dapat.
0: Kencang ya?
2: Agak lumayan. Amat cuaca bagus terangnya. Tapi kalau pagi, siang tak dapat nih kan, Bang.
0: Iya, kalau sore?
2: Mana?
0: Sore masuk?
2: Apalagi sore, tak dapat.
0: Oh.
2: Paling kalau dapat tuh, jam 7, jam 8. Habis, sudah tidak hilang.
0: Sore itu lemak ada lagu dangdut acaranya.
2: Iya, aku tuh galak lah, Mio. Tapi tak dapat.
0: Oh.
2: Kalau streaming, baca itu kan.
0: Iya.
2: Coba streaming galak gangguan di sini nih.
0: Iya.
2: Galak mati-matian kayak itu. Nah,
0: nanti periksa dulu gangguan. Jangan sampai gangguan jiwa.
2: Nak kuat ke lagi, Pak.
0: Siap, oke.
2: Okay.
0: Kayak kita...
2: Batu Raja Palembang di 200 iya. Kilo itu.
0: Kita curhat okay. Dengan kok ini tenisi, kayak.
2: Mana ya, bagus. Tapi kalau cak... apa boleh itu kan dekat hari ini masih dekat ke Palembang
0: iya.
2: Ya
0: kalau Pro 1 memang ada relaynya mang rasa sendiri
2: iya
0: itu.
2: kami tidak kasih lagi dari mati gini atau coba ngapain
0: iya
2: jadi mau dimati kan tidak pakai lagi kami pakai digital tuh
0: kemungkinan ada di Oku Timur relay
2: ada tapi tidak dapat di Bintang jauh gitu hampir 90 kilo tidak dapat
0: iya
2: tapi kalau frekuensi dekat jadi kuat itu mungkin dapat kan sebenarnya relay Oku Timur di Matapuro jangan di Bintang ya. Dapat kan
0: tapi memang sejarahnya dibuat ini apa namanya ada dua tempat radio produksi jadi Stasiun produksi betul.
2: Nah, iyo maksud aku cak ini. Kalau dibatkan kita Sumatera Selatan ini ada SP Persatu yang dati di Sumatera Selatan ini. Kabupaten Kalimantan
0: nah, pun ada. Wai, cikal cikal bakalnya sana di Oku Timur sama di Linggau salah.
2: Yo kami
0: Muras, itu Musirawas.
2: Di Batu Rajo Oku Timur pasti dapat.
0: Mm-hmm.
2: Boleh di dari Mantaporo Oku pasti dapat gitu kan. Iyo, kami dekat dengan Mantaporo 30 kilo.
0: Iya iya.
2: Nah itu kira-kira mudah-mudahan bay ada SP kage di Batu Rajo nena ya.
0: Iya
2: nah
0: le-
2: kalau kalau wai tanan dapat di Batu Rajo ni.
0: Iya.
2: Di Pro SP kan.
0: Iya iya.
2: Lampung itu kan ada.
0: Ada ada.
2: Di Lampung itu di Bengkulu Bintuhan itu kan.
0: Di Sumbaksel ada gak lo? Cuman di Palembang belum.
2: Ya cuman Palembang ni ya, belum
0: kasih. Iya. Doa kau bay dekat-dekat sana ada kan cepat jadi. Ya
2: mudah-mudahan ya, ada satu SP dah eh.
0: Iya jadi cepat aja dekat kan.
2: Iya.
0: Ya.
2: Aku penyiar juga dah eh.
0: Nah, laju ngamar.
2: Main-main bae.
0: Enggak apa-apa. Iya, kalau ada acara daerah aja ini pacak ngisi, ngisi acara. Iya. Kalau lagu-lagu daerah aja ini bisa bae siapa be pacak ngisi acaranya, penyiar.
2: Iya,
0: pengisi acaranya. Iyalah ya.
2: Itu dia Mang Cek Dolan.
0: Iya, iya.
2: Aku berdoa nen kalau ada radio SP di Batu Raja atau
0: amin amin.
2: Iya. Tapi Mang Puro kalau di Batu Raja beli tang lah rally dia.
0: Heeh.
2: Iyalah. Iya nih dekat sini nen.
0: Iyalah ya.
2: Antenanya masih ada nih waktu di Bukit Pelawi itu.
0: Bukit Pelawi tinggi Bukit Pelawi deh.
2: Iya. Iya. Kalau di Bukit Pelawi itu dibuat sampai Ranau Kuman dapat galau jangkanya kuat itu
0: RRI
2: kan oh. Dan kalau dibuat aku kuat masih hidup tuh dengar 502 tuh masih dapat pada waktu kasih RRI kan.
0: Iya cek.
2: Tapi sekarang lah tuh baru dibuat itu ya.
0: Iya cek. Ada sih.
2: Yang mati bu lo cek dari ribuan dua tuh waktu itu.
0: Ya mungkin itulah yang untuk relay kemarin gitu.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Cuma beli tang yang itu.
0: Iyalah iyalah.
2: Nah, itu baik.
0: Ya. Makasih ya.
2: Kami Batu Raja ini pacar dengar amun ada relay
0: juga ya. Ya oke. Okay.
2: Mari kami dengar di Lampung lain kanan.
0: Yang harusnya Palembang ya ya ya benar-benar.
2: Nah,
0: ya.
2: Itu
0: ya. Ya ya ya.
2: Makasih Bang Cik Dola.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apapun yang didengar ya mungkin sama-sama radio RRI tapi alangkah bagusnya dah eng. Oh, sampai masuk ke sana RRI Palembang ya. Iya, dulu kita lanjut kembali ya. Ini tadi penelpon pertama ya. Oh iya. Silakan penelpon yang kedua. Baru pertama ya. Ya. Oh, bertanya dia awalnya. Bang Kiwai, jauh dari aku sana, makasih dah Melan ya. Oh lah sudah kedua, ada ke Harun tadi ya. Sekolah lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana?
3: Sama siapa WC?
0: Sama siapa?
3: Sama siapa WC?
0: Payu. Masih di kebun bunga?
3: Nggak, kian lagi. Wih, saya itu nonton Harunan.
0: Ngapa bang?
3: Sigu hujan tidak pernah angkat. Ah, jangan-jangan 100,000 dia teater
0: aku.
3: Iyo.
0: Kaget lo, kamu tuh ku telpon, telpon balik putus pula.
3: Putus sih.
0: Iya.
3: Enggak apa-apa ya aku saya ini.
0: Kangen be.
3: Mau sakit wan kan uponyo waktu itu dia tuh lagi sibuk.
0: Iyo. WA wae, WA aja. WA yang itu. Manguju.
3: Alhamdulillah.
0: Manguju. Oh, sudah ketemu eh?
3: Sudah kontak
0: dan tak
3: isi
0: oh.
3: Anu acara maulud di masjid.
0: Maulud dapat ya, kira-kira ya.
3: Ya. Yes,
0: itu. Kapan acaranya?
3: 29 malam 30.
0: Siapa tahu kayak masa libur pacak mampir sana.
3: Payo payo diatur ya. Ye.
0: Ada martabak.
3: Itu malam malam Minggu.
0: Ada martabak.
3: Tak tahu itu.
0: Aku pikir membuat martabak.
3: Tak tahu. Kadang-kadang macam kadang-kadang ada cek. Oh. Antara dari wong jemaah.
0: Bukan masakan itu Mang Uju.
3: Bukan, bukan.
0: Kamu jualan kemarin itu kan model martabak, apa ya?
3: Martabak. Oh. Tak lagi, nak tu, tak lagi lah pindah, anu, melok lakinya jauh.
0: Oh.
3: Bambuk sana.
0: Jadi kata yang buatnya?
3: Ya, kata yang buatnya.
0: Oh, ya, apa lama ni lah kepengen tu?
3: Iya, nak
0: tu. Iya, iya lah. Iya.
3: Jadi tak kaget kapan-kapan ni.
0: Apa beli kebaik kita ni? Ada jualan dia kena langsung bawa ke sana, kita makan makan tu.
3: Iya.
0: Iya lah, iya lah. Pak ya kalau itu bang.
3: Jadi malam lagu. Ini malam acara kemarin ya?
0: Iya. Ah, lagu kemarin, Lampung.
3: Oh, lagu ini adalah Molly Cindo.
0: Molly Cindo, siap.
3: Jadi kirim untuk Kak Nino Nina ya.
0: Ya apa?
3: Untuk Mang Agun tadi lah, mau tak dengar suara Mang Agun ni.
0: Mang Agun? Kak Agun?
3: Iya.
0: Tadi dia penipun baru juga sih, Mang Kiwai. Mang Kiwai.
3: Yang tadi, dari Batu Rajo
0: ya? Iya, jauh.
3: jauhnya ni.
0: Bukan Jalan Batu Raja bukan?
3: Bukan.
0: Bukan. Oh. Batu Raja ni.
3: Oh iya.
0: Iyalah kalau macam itu. Nak kirim lagi?
3: Terima kasih deh.
0: Iyalah.
3: Hilang kangen bayi.
0: Iyo. Kirim salam untuk aku eh.
3: Iya pak, iya pak.
0: Iya sama-sama bang. Mang.
3: Untuk yang nanya sama sekali.
0: Iya mang. Ada alat masih ada bang? Oh, itu bang alat organ?
3: Alat habis apa itu ni cek?
0: Iya ada ini hotel nyari organ.
3: Oh habis.
0: Apa pacar kamu?
3: Hotel tidak sepangkat.
0: Bukan ada tak yang kawan-kawan masih pacar dia tuju ke rumah tu? Kau mesti pergi ke rumah kamu.
3: Dia nak perlu ni nak isi apa nak mana?
0: Untuk malam tak malam 17 ada acara di hotel. Alat sound sama pemain masih?
3: Alat sound sama pemain.
0: Iya.
3: Untuk di hotel.
0: Iya, kayak anak-anak murid aku kan bergawe sana di hotel, dia nyari.
3: No, untuk kalau yang untuk pemain hotelnya nadanya untuk pemain gedung-gedung aku ada kawan.
0: Jangan untuk acara 17-an baik.
3: Iya, cuma tanya dulu je lah, belum jawab.
0: Iya, itu aja dulu ya. 17 ya. Ya kalau ada sumpah baik kunjuk ke nomor dia.
3: Iya, iya. 17 malam berarti kan.
0: Iya.
3: Iya,
0: kayak
3: aku tanya dulu.
0: Ya, atau 17 apa malam 17, aku gak tahu. Pokoknya itu 17-an acaranya.
3: Iya, yang jelas biasa mulai 14 malam.
0: Iya.
3: 18 malam, 19 malam terus ya tuh.
0: Iya.
3: Biasanya.
0: Iya lah ya.
3: Lagi aku kabar dia.
0: Iya, sama-sama, yo.
3: Iya,
0: yo. Yo, kabaran, Bek.
3: Oke, itu baik dulu ya.
0: Iya, hati-hati, Mang. Mau di... Yo.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mang Uju, makasih. Kalau di jalan ya, hati-hati. Kalau misalnya lagi kemana-mana, Mang, ya. Ya, sehat selalu, Mang, ya. Lagunya tadi Mori Cinto Humrayadi ya. Oke lah kalau begitu kita lenang ke tiga lagu, tiga permintaan untuk kalau pendengar di mana berada di lagunya ya.

0: Kita lanjut kembali Dor ya, sesi yang ketiga. Untuk tiga penelpon kembali kita buka. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali, Putra Banten.
1: Mau mana sehat di sana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah masih nambuh ya. Sih.

0: Ter, lah habis sekali nyedot lagi tahu kemana arahnya lagi.
1: Beli bakso?
0: Belum, masih belum. Nyedot jarak jauh, 100 meter, 100 setengah 200.
1: Nambah pipa?
0: Nambah selang.
1: Selang.
0: Nah, dah tahu kaki ini. Inilah kering lah keru kan?
1: Iya.
0: Tahu kena berang-berang, ada iwa di situ.
1: Banyak iwa?
0: Iya, tawas masih dah gerak turun. Itu jatuh apa ya? Kejiwa lumpurnya tuh.
1: Oh.
0: Tahu ngapo?
1: Iyalah, siapa tahu bulan depan sudah hujan.
0: Iya, kalau ada hujan diturun itu. Yang di pucuk yang kotor itu kan, di banyak itu.
1: Iya, benar-benar.
0: Masih bau itu, Cek. Bau lumpur mandi tuh.
1: Banyunya? Bukan masalah berang-berang tapi dia.
0: Mungkin ada iwa kan dalam sumur tadi.
1: Oh, di kodok-kodok berang-berang.
0: Nah, itu dia. Kalau kena dia melawan gitu juga.
1: Gawi berang-berang gitu. Iyalah kalau itu.
0: Iya.
1: Payo-payo.
0: Lagu apa ini, Cek?
1: Lagu Kompreng.
0: Tahunya Cakap Pelamin.
1: Cakap Pelamin, aduh.
0: Iya, itu jadilah.
1: Di Lampung, eh.
0: Iya.
1: Iya lagu Lampung tu cakap orang. Iya.
0: Payo nak kita. Kalau uji cak cai hayun tadi untuk gaya wae. Ya, bener jarum. Kalau kan mau ngajian masuk ya yo.
1: Iya benar.
0: Bener sekali jarum.
1: Betul.
0: Iya. Pokoknya sudah perempat yang lagi dengar tu benar terhibur.
1: Iya benar ya.
0: Oh, yang lagi tidur tambah kenyang tidur gitu. Cedolah hati-hati kalau balik Cek.
1: Yo makasih yo.
0: Yo itu tu Cek dapat apa-apa Cek, dapat ngirim apa-apa Cek.
1: Iyalah jangan doa be.
0: Ngirim doa baik menurut
1: saya selalu
0: kan.
1: Yo.
0: Sama keluarga di rumah juga.
1: Oke okay, yo.
0: Yo itu baca.
1: Yo sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburinya Putra Banten pengen bergabung. Silakan kalau belum ada kita oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar sih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ayo, kalau minta lagu apa sih?
2: Lagu Pantun Kumbang sudah.
1: Sudah.
2: Oh ini deh. Ini apa dulu? Nikudang Miwang.
1: Nikudang Miwang, oke. Ayo, ayo. Itu be. Ya.
2: Selamat beristirahat ya.
1: Siap, oke. Okay.
2: Ya, spesialnya yang tersayang ya.
1: Yang tengah apa?
2: Ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, makasih ya.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di buri sisi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, iya dengan siapa ini? Anggi apa? Anggi ya?
3: Iya adalah Anggi.
1: Anggi tak ke? Okay. Pak Anggi, dia terus Anggi. Lagu apa Anggi?
3: Lagu apa ya? Tukang becak itu lagu bukan?
1: Tukang becak Lampung boleh. Tukang becak
3: boleh.
1: Kan? Boleh.
3: Itu
1: bela. Itu bela. Kita kirim.
3: Kirimnya untuk galau bela tanpa terkecuali. Salah kia ya.
1: Yo.
3: Terima kasih Kiai Dalah.
1: Yo. Terima kasih Nyai. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi lah kalau itu. Biar klop gitu. Ada kegiatan di luar dikit ya. Di 0711351656 ini kita bonus ke sikok ya. Yeah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai
1: Dalah? Oh, baik alhamdulillah.
4: Baik. Mak mana cerita?
1: Mak ini lah cerita.
4: Oh, mak itu lah cerita. Entah kalau mak itu lah cerita. Itu nak bercerita, nak bergoyang ini.
1: Kamu lagi istirahat dulu.
4: Bukannya musuh, je kuang gerot ini.
1: Bukan istirahat dulu.
4: Hah?
1: Istirahat dulu.
4: Ikan.
1: Istirahat.
4: Oh, dah istirahat kita banyak borong
1: lah. Jadi, agak sombong dikit ya. Malam minggu, ya banyak gawean. Iya. Tapi udah dibayar belum?
4: Oh sudah.
1: Yang kemarin?
4: Apa?
1: Yang kemarin dibayar?
4: Sudah.
1: Alhamdulillah.
4: Kalau kita nyasak nganter langsung bayar,
1: adalah. Bagus toko itu.
4: Iya. Tak pernah ngutang-ngutang itu.
1: Iya.
4: Sesuai dengan gawean gitu, asal kita nganter. Sekian buat duitnya.
1: Iya, eh. Seminggu sekali nganter. Seminggu sekali.

0: ngantar?
1: Oh iya, kadang itu ngantar ke rumah nih dua tiga apa sehari ngembek dia.
0: Oh.
1: Kalau yang di kereta api itu nganteri dia kan nganteri setelah pagi kan.
0: Hmm.
1: Ah, sore ngambek dia.
0: Oh dia nggak ngesup lagi nawe?
1: Iya langsung ngejuk lagi.
0: Bukan dia tidak?
1: Kemarin borongan kemarin baru selesai kemarin.
0: Ya uang melalui uang kedua kan betul bukan langsung dari.
1: Melalui uang kedua benar.
0: Oh banyak potongan.
1: Yang di kereta api juga yang di KM 5 juga yang kedua juga gitu.
0: Iya banyak potongan dan langsung uang pertama nawe.
1: Iya bukan dia kan bos langsung dengan kita tangan tangan kanan lah gitu nih istilah itu kan.
0: Maksudnya dari bos kami yang lebih besar.
1: Ya, dari bos langsung dengan kita.
0: Bos ada bos.
1: Tangan kedua.
0: Tidak ya bos ada pimpin lagi nyuruh lagi.
1: Oh kata dia itu memang tangan pertama.
0: Oh ya kamu tangan kedua.
1: Kedua gitu.
0: Oh ya lama ya.
1: Lama tidak banyak tangan kan. Kalau iyo. Banyak tangan banyak banyak ini ya banyak.
0: Banyak potongan ya ya. Iya
1: banyak potongan.
0: Iyalah.
1: Alhamdulillah udahlah lancar kalau yang diketahui yang KM 5 lagi ditimpa orderan sekarang alhamdulillah.
0: Iyalah. Hmm. Doa ke itu lancar senang enggak kayaknya?
1: Yo, lancar juga untuk adalah.
0: Ya kalau misalnya
1: semuanya
0: aku
1: mampir.
0: Kalau semuanya aku mampir sana kan lemah ada suguhan.
1: Yo. Kalau adalah yang biasa
0: kalau da,
1: bermain dengan anak-anak kan.
0: Iyo. Bukan anak kamu di sekolah di SMP.
1: Ya,
0: SMP SMA.
1: SMA apa
0: di mana?
1: 19.
0: Oh 19 ya. Yang SMP berarti?
1: Berarti SMA.
0: Oh,
1: baru
0: iya.
1: masuk ini tamat kan SMP baru masuk SMA.
0: Iya. Psikot tu lah.
1: Kelas 4.
0: Oh SD ya.
1: Ayo SD.
0: Iyalah. Iyalah. Baiklah kamu.
1: Ya, kita bercerita baik ada salah belagu.
0: Nak kena rian
1: ya. Iya kan nak bahas aku malam ini UMKM payo malam ini lah kita bahas.
0: UMKM itu harus jamnya 9.
1: Iya.
0: Tapi ya diselipkan apa-apa. Jadi malam-malam diselipkan apa-apa. Ngobrol-ngobrol singkat ya.
1: Ngobrol singkat.
0: Tadi ya, sudah, tadi kan dijelas ke bahwa dapat job dari yang tangan pertama gitu. Iya kan?
1: Ya
0: kita,
1: ini tadi barusan selesai ya. Yang mau job dapat 60 ikut tadi.
0: 60 celana baju?
1: 60 celana.
0: Hmm.
1: Baru keren. Kemarin selesai.
0: Mm-mm. Berapa hari?
1: Untuk pakai upacara kan, upacara untuk 17-an ini.
0: 60 celana itu berapa hari?
1: Per hari 4 ikut kita aja adalah. Siang 3, malam cek ini nah kan, sebelum tidur sudah jam 8 kan, belum tidur sampai lah jam 11.30. Aku galak ngawin wak dolar kan.
0: Hmm.
1: Ah, istirahat. Sikok.
0: 4 je.
1: 4.
0: Sehari. Jadi kalau 60 berapa hari?
1: Ya kita kan bukan mengejar borongan pak, yang harian kan dinjuknya. Jadi yang mana yang nak cepat di dulu ke dulu.
0: Ya.
1: Kalau borongan tu misalnya cak kemarin kan, nah, jangan tak siap tanggal 12 misalnya.
0: Hmm.
1: Nah, harus kita siap ke. Bagaimana caranya kita jaga kan?
0: Harian pacak eh?
1: Harian pacak.
0: Sana aku bawa bahan ke sana.
1: Iya, harian kan aku cak pagi tadi nanganteri dia pagi kan sore dia ambeknya di wikok
0: serta. Iya.
1: Kita ni mana yang cepat kita dulu ke?
0: Iya benar.
1: Yang cak borongan kan agak panjang waktunya, jadi kita tunda dulu kan kita guyur ya istilah tu.
0: Iya.
1: Mana yang cepat kita dulu ke?
0: Oh, mak itu.
1: Itu pak. Pokoknya janji kita tu tepat lah, jangan meleset lah istilah tu dengan dia.
0: Iya namanya hebat kan, macam ngejar 60 ikok berapa hari tu?
1: Oh itu tak sampai sebulan ada lah.
0: Iyalah.
1: Ayah, setengah bulan tembus kalau kita gawe ke 4 ikut per hari kan.
0: Iya.
1: Cepat gawe ke kan. Apalagi dia kan lah dipotong sudah adalah kalau yang diketapati ini.
0: Celana tu kan?
1: Tinggal jahit lah diobrasnya.
0: Oh iya dipotong.
1: Iya lah dipotongnya lah dipotong. Kalau yang di KM 5 aku tu lah motongnya. Dia kan jadi contoh kan contoh sama bahan.
0: Pacak motong.
1: Oh, motong tak ada lagi pacak.
0: Jangan mah itu ngeri aku. Bukan masalahnya
1: potong rambut maksudnya. Kalau iyo. Rambut adalan panjang kan galak gondong-gondong ya aku nak gunting.
0: Oh iya benar.
1: Pacak atau rapi daknya kan.
0: Iya dak menjahit baju celana tu lihai motong misalnya motong.
1: Oh iya benar.
0: Salah dikit bahan buang.
1: Alhamdulillah kita lihai motong.
0: Iyalah ya.
1: Kalau motong-motong. Ya yang di depan juga adalah di penjahit MM samping Gang Pinang.
0: Hmm.
1: Adekku itu buat adalah.
0: Oh masih berduluran?
1: Iya dulu ya adekku.
0: Hmm.
1: Penjahit MM kan? Nah samping Gang Pinang kan?
0: Gang Pinang
1: Gura itu kan?
0: Gang Pinang kita pati?
1: Iya, Gang Pinang kita pati. Sebelum Gang AA.
0: Oh iya, oh satu lu.
1: Iya satu ya, bukan satu ya. Arah musim 6 lah, dia kan musim 6. Jalan besar lah,
0: wahid hati. Iya, satu lu masih.
1: Iya, satu dulu itu masuk.
0: Iya dulu.
1: Iya dulu masuk.
0: Iya,
1: nah, adik aku itu.
0: Iya.
1: Kalau nak mampir, nak ngajak ini laju.
0: Iya, kaki kamu ke sana, oke?
1: Ya.
0: Ada rumah kamu bae lo, ada makanan banyak sana.
1: Oh iya.
0: Jadi satu lo.
1: Sampai dos banyak, apalagi sampai ini, sampai tunuk. Sampai tunuk dolar tu lah kan banyak.
0: Wah, ada lagu apa?
1: Ayo lagu kita ini bae, mana lah. Mulang Dokiai.
0: Mulang Dokiai. Apa yo lah kalau
1: berhubung gitu. Kiai Wapet lagi miskol-miskol ini. Kita tunjuk ke Kiai Wapet bae ini lagu ini.
0: Kesian Wapet deh, nak masuk-masuk. Payo masuk Wapet. Wapet.
1: Iyalah dalu sudah.
0: Iya.
1: Coba Pak Dola kita bayo. Tembak lurus bae. Kita yo. Kirim kalau-kalau bae lah ya.
0: Oke lah.
1: Berhubung lama bercakap-cakap kan.
0: Bercakap-cakap. Omongan kuat nih kan. Iya.
1: Iyalah untuk Pak Dola semoga sehat selalu Pak Dola ya.
0: Iya amin.
1: Aktivitas sehari-harinya ya.
0: Iya.
1: Rukun bareng keluarga di rumah.
0: Amin. Ya Allah amin.
1: Sama-sama. Itu Pak Dola terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit pun 4 lagu nih kali ini sesi ini. Habis ya, udah kalau ada sesinya berikutnya kita buka ya. Kalau udah ganti, mohon maaf nian. Oke, kalau kita lanjut ke dengan 4 lagu ya.

Iya Dur, sempat terhenti tadi ya, mohon maaf ya. Dan Dur, kalau kita lanjut kembali di kesempatan malam hari, lagu-lagu yang belum sempat terputarkan di malam hari, ada beberapa lagu ya. Oke, kita lanjut kembali.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ya, duluan kita masuk sesi terakhir ya untuk dua penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ya itulah.
0: Woi. Sehat, kiai syukur. Ya.
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat yo.
1: Sehat.
0: Ya, karena di penghujung program, pengen lagu apa?
1: Aku dengar ini belum ada lagu Lampung.
0: Lagu apa?
1: Yang lagu Lampung.
0: Tadi sudah ada nih, cakap lah.
1: Lapak Patok Surya.
0: Hah?
1: Lapak Patok Surya.
0: Apa? Batok?
1: Surya.
0: Surya. Lapang ngebatok Surya.
1: Iya.
0: Sip, ada.
1: Ada. Tapi saya kirim-kirim lah. Biasanya ini nunggu ini, Gil.
0: Boleh kirim.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Ayah malam, Mas. Okay. Ini sesi terakhir kan?
0: Iya, sesi terakhir. Boleh kirim.
1: Mana, eh? Agak lama ngobrol baik asik nih.
0: Asik ngobrol, oh pengen ngobrol. Ngobrol apa, Kang? Kiai.
1: Iya, kan biasanya aku nunggu kan kayak kemarin nunggu-nunggu kan agak lah teleponnya terakhiran kan.
0: Mm-mm.
1: Apa pertengahan? Ujung-ujungnya dapat tak masuk.
0: Nah, ngobrol apa? Curhat.
1: Ya?
0: Curhat apa? Curhat hari ini apa?
1: Tidak. Kalau dengar itu dah, kalau nunggu-nunggu ini kan kadang aduh kan nanti ya kan ketemu Mas Curhat ramai kan kadang-kadang.
0: Cegah ya? Apa?
1: Bukan Mas Badula, kalau telepon kan ramai ketemu Mas Dula.
0: Iya sama aku.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau diperhatikan kan kalau telepon pasti itu.
0: Ramai yo. Ini lagi santai ngopi apa ngeteh?
1: Nah ini baru balik.
0: Dari gawian?
1: Dari gawe.
0: Sip-sipan gawe.
1: Tidak mas.
0: Balik ya, pergi jam berapa?
1: Pergi pagi.
0: Maksudnya masuknya jam berapa? Jam 10, 9, 8?
1: Aku jam 8.
0: Dari jam 8 sudah mulai pegawai?
1: Iya, jam 8.
0: Baliknya jam...
1: Lembur sekalian.
0: Lembur, oh lembur, rakit weh.
1: Iya. Besok lagi kan.
0: Besok mas pegawai, minggu?
1: Minggu pegawai mas.
0: Oh, Sabtu pegawai?
1: Masih sampai minggu.
0: Liburnya berapa sih minggu? Sekali. Liburnya bebas?
1: Aku bebas mas.
0: Milih yo.
1: Iya. Namanya di buruh tani kan, jadi bebas.
0: Oh buruh tani.
1: Iya.
0: Karet.
1: Bukan di kebun bae, kebun sayuran.
0: Di mana? Di dekat situ, KM 18.
1: Iya. Mana ada kadang ada yang nyuruh genteng, aladu kan.
0: Oh. Di Andayani masih ada tanaman, masih kebun ya?
1: Ini tadi di itu batu bata.
0: Megawi sana?
1: Yo,
0: oh,
1: batangan.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah laju kalian kan.
0: Di mana aja batu bata di pulau? Di batu apa? Di Talang Betutu?
1: Kan di Pangkalan Benteng.
0: Oh ya Pangkalan Benteng ya, benar Pangkalan Benteng.
1: Yo.
0: Aku pernah sana mampir main sana. Tidak salah.
1: Ada kerabat, masuklah berarti.
0: Jarak ngisi acara Dul Muluk. Siapa warnanya yang penghasil batu bata tuh?
1: Nah,
0: ada pernah diwawancara di sini? Siapa ya ntar? Mungkin bosnya pernah ketemu. Sekarang kerajinan batu bata tuh banyak permintaannya.
1: Ya, jadilah makin ramai mas.
0: Iya.
1: Iya. Ini ngomong-ngomong. Udah mal lah, udah kirim-kirim rapornya buat Mas Dula Bela ya.
0: Untuk aku?
1: Ya.
0: Oh, terharu ya. Aku. Terharu kirim aku deh kan.
1: Dula lah, spesialnya Bela. Selalu
0: ya. Iya.
1: Yang kesehatan.
0: Iya, iya.
1: Selanjutnya hati.
0: Agus ya. Irawan namanya yang punya bos batu bata.
1: Siapa?
0: Agus Irawan.
1: Ah, kurang paham mas.
0: Kurang paham, banyak ya bosnya. Yo.
1: Banyak masalah.
0: Iya.
1: Kadang kan aku nggak pasti di situ, kadang pasti pabrik genteng kan.
0: Oh ada juga genteng ya.
1: KM 16 itu kan.
0: Iya.
1: Kadang di situ ada teman kan.
0: Yo.
1: Nyuruh laju.
0: Ya lah emang apa aja bisa halal ya, ambek gitu.
1: Uh-uh.
0: Jalan bagus sip.
1: Iya lah.
0: Iya jalan ini
1: mana yang ada gawean.
0: Benar. Katanya mau ngobrol, kok mau langsung cepet-cepet gitu.
1: Ya pengen mas, cuman waktunya itu kadang-kadang kalau yang malam mendalam, kalau ada yang nak masuk lagi.
0: Oh ya benar, sikok lagi sih, sikok lagi.
1: Nah itu masih sikok lagi kan, jadilah.
0: Iyalah. Ya makasih pengertian ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Yo, saya selalu ya. Yo.
1: Yo, makasih.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masyukur atau kiai syukur ya. Penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Woi, ponaan, sehat ponaan?
2: Waalaikumsalam masuk. Oi.
0: Tadi sempat mati ponaan ya, aku lagi keluar. Lagunya dulu lagu hilangnya.
2: Iya.
0: Iya. Andra apa kabar?
2: Oh. Ya, Mamang.
0: Apa kabar?
2: Baik. Mamang ke mana, Mamang?
0: Sehat, Andra, alhamdulillah.
2: Ah, syukurlah.
0: Iya, cuma kantong berak sehat.
2: Ai, seluruh wong kalau masalah itu walaupun lado masih memang enggak sehat.
0: Nipu. Nipu. No.
2: Iya, walaupun 1000 iya. 2000 takut, kadang lebih dari situ. Masih ngomong kemah itulah.
0: Takut dipinjem ya. Pengalaman ya. Banyak kalau
2: main. Aduh, request lagu aja ku.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa bang emang yang lu diputer bang?
0: Banyak.
2: Coba sebutkan tak tiga kok, empat aku pacak milihnya oke?
0: Iya, aku ngakali. Ngakali.
2: Ngakali.
0: Lagu Lampung masa tahu?
2: Hah?
0: Lagu Lampung.
2: Lampung.
0: Cekal lagu Lampung ya, mulai kompleng udah berapa ikut dah. Gitu ya, kau sebut ke ya.
2: Iya.
0: Aduh, Kubista Bandar Lampung. Aduh, apa lagi? Banyak kenceng-kenceng tapi lagu Lampung nih lagi ntar. Lagu kuat-kuat galau yang nanti malam-malam santai. Oke. Aduh Alam Sikam. Ada. Oh, ini ngepop tapi enggak apa ya.
2: Iya, gitu
0: kan. Oke.
2: Jadi bawaannya sambil ini kan larut malam.
0: Oh iya.
2: Langsung
0: kalau lu. Jangan sampai malam.
2: Iya ya.
0: Ya kaki sampai jam 11 lah. Jam 11.30 lah ewangnya.
2: Oh iya ya.
0: Langsung tidurlah siap-siap.
2: Iya.
0: Nanggung jam ini.
2: Iya. Ayo kirim dikit Bang ya.
0: Boleh.
2: Yo kirim buat yang lama masuk ya dari pertama tadi sampai ke terakhir kakek.
0: Iya.
2: Apa aku ini lah terakhir?
0: Terakhir ya.
2: Oh, iya. Tadi udah dikirim lagi yang terakhir namanya.
0: Iya, terakhir. Dapat hadiah mangkok.
2: Kita wakil ke Mamang gue namanya yang terakhir.
0: Ida
2: kan Mamang nutupnya kakek.
0: Ida lah tutupnya kan tidak kirim kirim.
2: Oh itu ya.
0: Iya.
2: Iya. Pokoknya yang lama masuk tadi ya dari pertamu sampai ke giliran aku dapat ini ya.
0: Ya.
2: Kirim galau. Kita sama-sama saling doakan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur galau, berduit galau.
0: Amin, itu yang diharapkan. Kata yang miskin yang mau kayo galau.
2: Iyo. Jadi kalau mak mang, apa ditanya? Mak mana buntu dah?
0: Tidak. Ada gak? Ada gawe. Nak ke mana ada gawe?
2: Ada kewi ya. Mau pelembang nian itu.
0: Tahu kamu sampai ke sana omong ada kewi.
2: Bukan
0: tahu itu. Allah. Oh kato-kato tu sampai ke sana nih ada kewi.
2: Oh iyalah.
0: Atau disebut juga di sana ngomong.
2: Kita sumsel tahu galau lah masalah itu.
0: Kamu juga lagi nyebut itu juga ya?
2: Iyo.
0: Kemana nak ada kewi?
2: Ada
0: gawi.
2: Ada yang ngomong ada kesibukan.
0: No, iya. Iya.
2: Tapi kebanyakan tu jadi ciri khas tu banyak gawi.
0: Banyak gawi. Iya.
2: Nih, sebenarnya kalau di dusun sini, men dia ngomong ke banyak gawi tu, botolongan gawi.
0: Iya, benar. Ada gawi nyabut di bulu ayam, mau kawin.
2: Nah, itu.
0: Ada buat ngupi.
2: Banyak gawi
0: tu. Iya. Ya, tapi masih tetap
2: seluruhnya.
0: Halo? Masih tetap kalau ada acara-acara wongnya rame saling gotong royong sering?
2: Masih.
0: Oh, ya. Itu keren ya. Kira-kira itu. Ya, lanjut ya.
2: Yang pastinya tuh aman misalnya kan ada kegiatan apa ya, biasanya itu kan gotong royong
0: 17-an. Desa, 17-an rame enggak?
2: Hah?
0: 17-an rame enggak sana?
2: Berapa?
0: 17-an rame enggak acara 17-an?
2: Oh, lumayan, Bang.
0: Ada yang sedang ngambil
2: permainan tahun ini caknya.
0: Langgeng ngambil sumbangan ke warga.
2: Tidak.
0: Ada yang support, ada dukung, ada sponsor.
2: Dari ini, dari desa dia.
0: Oh, aduh, biasa betul ya.
2: Iya, okay, dari kas
0: keren, keren, keren ya.
2: Iya.
0: Ayolah,
2: alhamdulillah.
0: Benar-benar.
2: Perlawannya banyak, macam-macam kan.
0: Apa bae?
2: Ada ibu ngejar bola kan, pakai kain.
0: Lagian ngapo ibu tuh ngejar bola?
2: Tak tahu, ibu.
0: Ngejar lakinya lah.
2: Iya, beneran, Bang.
0: Pakai kain.
2: Ibu harus pakai kain, iyo.
0: Ngejar bola.
2: Ngejar bola.
0: Bola itu dilempar mana?
2: Tidak. Setim itu, bola kaki, ibu-ibu.
0: Oh, main bola.
2: Tapi harus pakai sarung.
0: Oh. Kan
2: bapak-bapaknya pakai sarung. Ibu-ibunya pakai sarung.
0: Ya, bapak-bapak pakai daster.
2: Bapak-bapaknya yo.
0: Kebalik hidup.
2: Iya, dipikir mah itu memang.
0: Oh, nah,
2: terus tuh yang lucu lagi dapat kabar tuh kan. Misalnya mamang kan sama bibi kan main lomba. Dia kan mau pasangan. Nah, kakek disuruh saling suapi tapi matanya ditutup.
0: Wah, itu lucu tuh. Pacar kena mata tuh.
2: Jadi pakai apa-apa tuh pakai kita ngomong tuh lah. Nah.
0: Ya, betul betul.
2: Iya, ngarak-ngarakannya tuh kan kita dengeri dia ngomong tuh.
0: Iya, iya.
2: Kiri-kiri, kanan-kanan itu di itu kan. Jadi
0: tapi
2: kita ngimbangi dia ngomong itu lah.
0: Tapi kalau banyak
2: kanan kena hidung.
0: Oh. Tapi kan bukan banyak banyak nonton banyak supporternya menambah bingung suaranya.
2: Iya. Makanya matanya ditutup tuh.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Omongan kiri kok aneh gampang, Bang.
0: Ya lah, ya lah kalau itu.
2: Ada ini dia tuh. Pasangan mah itulah kan. Nah, yang lanang atau yang betino kan suruh megang jarum.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, kakek yang betinonyo misalnya kan pasangannya tadi suruh nyicuk ke jarum, benang ke jarum. Tapi nyingok lah, tapi itu beda yang megang beda yang masang kenyo.
0: Jadi mau mana kacau itu kalau macam ni?
2: Nah, itulah.
0: Lucu-lucu ya, iyalah iyalah, menarik
2: tu. Ada batasnya itu, tapi itu kan menit
0: yang itu. Iyalah iyalah.
2: Masuk, kaget diundi sama yang menang-menang tadi. Kan?
0: Siapa yang paling cepat ya? Tak.
2: Iyo, siapa yang duluan masuk kenyo? Itu yang ini kan?
0: Iya iya. Ya.
2: Kaget diundi, diadu lagi kan sama yang menang-menang tadi.
0: Iya.
2: Final.
0: Final ya.
2: Iya,
0: iya, iya. Banyak acara
2: kan. Kalau memang nak melok main lah sini.
0: Kaget. Tanggal berapa acaranya? Kabarnya?
2: Hah?
0: Tanggal berapa lombanya? Lomba tanggal berapa?
2: Kalau yang mak itu tanggal 17.
0: 17 pas tanggal 17 setelah upacara budak-budak sekolah ya.
2: Sudah upacara.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau sekarang tuh bola kaki banyak tuh.
0: Poli ada.
2: Kasti yo. Aduh.
0: Rame kampung.
2: Aduh.
0: Kampung rame.
2: Raket kan
0: aktif. Tapi sebelum tanggal 7
2: 100 meter aduh gitu.
0: Oh. Iya. Lomba lari dari kenyataan ngerti?
2: Lari dari kenyataan enggak ngerti, tapi lari dari ini apa? Dari kejaran polisi banyak.
0: Maling. Bukan masa itu. Lomba itu sebelum tanggal 17 yang bola-bola olahraga tadi.
2: Iya.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ayolah kalau memang kasih informasinya.
2: Kebuk bantal itu kan biasa.
0: Ah.
2: Ah, di setiap desa dong.
0: Iyalah ya.
2: Nah, yang ada lagi tuh yang lucu tuh mang panjat pinang itu.
0: Miring.
2: Panjat pinangnya pinangnya dipasang miring.
0: Miring di sungai.
2: Yo, jadi sikok-sikok uang, enggak boleh banyak uang. Jadi manjatnya itu kan cak apa ya? Cak kita meluncur ke ini kan.
0: Prosotan.
2: Yo, cak merosot mah itu lah. Dah pun dah sampai di situ nyampok yang belum ke sungai.
0: No, iya. Tapi deras apa banyak sungai?
2: Eh?
0: Deras apa banyak sungai ya? Tidak
2: oh,
0: ya. Tenang ya.
2: Ada kolamnya nih.
0: Oh kolam, yo yo yo.
2: Yo. Dibikinkan ini kan bendungan mah itu lah tempatnya.
0: Iya iya iya benar benar.
2: Tak ya. Boleh banyak banyak sikok-sikok uang itu. Karena cak tahun kemarin ada sepeda hadiahnya.
0: Digantung juga adik.
2: Iya.
0: Oh,
2: di
0: bukan
2: di pinang itu. Oh. Tak banyak ada tuh hadiahnya, tapi lumayan
0: besar-besar ya. Iyalah.
2: Iyo.
0: Jadi unik juga ya.
2: Tak boleh banyak uang di yang melok tuh.
0: Iya, iya, iya.
2: Kan kalau yang kita pinang biasa tuh kan wong limo dak tong ujung.
0: Iya, itu kan. Itu dewean.
2: Nah, tidak.
0: Siapa yang cepat duluan ya?
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Itu tuh manjat, tuh bukan manjat. Apa ya? Gitu tuh. Main ski di batang.
0: Iyalah, iyalah.
2: Pas kita dak ada nyampa, sampai ke situ kita menang yo
0: itu. Iya, iya, iya. Oke, lah, terima kasih informasinya yo. Oke, kita cerita-cerita lagi ke pas hari ha. Ya kaki pas pas tanggal 17 atau tanggal 18 kita cerita-cerita lagi lama-lama itu. Menarik tuh.
2: Oh iya.
0: Siapa tahu Andra nyingok langsung
2: atau
0: kan.
2: Ini enggak tahu di Palembang. Di sini biasanya ada apa ya? Hias mobil itu.
0: Oh, pawai.
2: Tidak, hiasnya mobil, lomba menghias mobil.
0: Iya, tapi mobil jalan.
2: Iyo,
0: di keliling,
2: keliling lapangan itulah.
0: Karena apa le?
2: Ida. Bukan. Karena apa beda?
0: Oh, mbak iya. Mbak iya. Oh, mobilnya cuma dipamer ke bae.
2: Iyo, mobil pameran.
0: Oh, keren.
2: Ada sepeda, sepeda hias.
0: Ya. Udah kecil-kecil itu.
2: Iyo, itu dia.
0: Ala kerami acara buat kamu, Sandra.

0: spesialkan dulu makanya lagunya
1: ya. Untuk siapa?
0: Untuk yang biasa tuh lah, pun ngomong tuh lah.
1: Oh iya iya iya. Belum tidur ya.
0: Yang itulah.
1: Belum tidur pasti.
0: Oh iya, buat Anggita ya.
1: Ya.
0: Barang keluarganya semoga sehat selalu.
1: Aha.
0: Doa yang terbaik pokoknya ya.
1: Terima kasih.
0: Juga ya, doa yang terbaik.
1: Terima kasih.
0: Banyak umur mang ya.
1: Yo.
0: Semoga lancar rezekinya.
1: Amin amin, sama-sama doanya. Amin.
0: Hati-hati.
1: Yo.
0: Malam ini mang.
1: Benar. Iya iya.
0: Iya itu memang ya.
1: Yo.
0: Selamat sampai di rumah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ngobrolnya tapi ada isinya. Ternyata di dusunnya sana gunung megang sana ya. Antra banyak nih dari desanya sana yang ada ke acara ya. Dan yang pastinya dulu galau-galau kita bakal ulik lagi di lain kesempatannya siapapun ya, dimanapun ya. Kita di kampung ke sana, wah luar biasa ya, keramian-keramian ya. Di beberapa tempat juga di Palembang, Sumatera Selatan ya, bukan cuma Palembang, di beberapa kabupaten kota yang ada Sumatera Selatan juga sudah terjenguk kalau di pinggir ruas jalan sudah ramai dengan bendera ya, dengan keramaian ya. Ada yang mulai sudah dengan olahraga dulu lombanya, luar biasa. Dulur, kita masih dendang ke dua buah lagu permintaan dari pendengar dan lanjut nanti di hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tembang Tanah Jawa, sebuah program acara Perumpat RRI Palembang, ngajak dodulur untuk berpartisipasi di line telepon 0711-351656. Request lagu-lagu Tanah Jawa pilihan Anda. Hadir setiap Senin malam Selasa pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perumpat RRI Palembang.

dari Lombok gitu ya, lagunya Kembang Sendin Lanang ya, Kembang Sendin Langan. Dan kali ini Desa Sejahtera ya, Astra Bugisan di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sedang menunjukkan bagaimana budaya lokal bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat berada di tepat di sebelah selatannya Candi Plausan, desa binaan dari satu perusahaan otomotif kendaraan. Ini mengembangkan konsep wisata berbasis living culture dengan menjadikan kehidupan sehari-hari, tradisi kerajinan, tradisi dan kerajinan serta potensi lokal sebagai daya tarik wisata. Potensi ini menarik perhatian Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Republik Indonesia, Veronica Tan, yang berkunjung pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Dalam kunjungan tersebut, Veronica Tan melihat langsung perkembangan Desa Sejahtera dari Astra Bugisan ini, sekaligus berbagai aktivitas masyarakat yang menjadi bagian dari pengalaman wisata. Dan tentunya, pengembangan desa wisata ini dilakukan melalui pendekatan community-based tourism, budaya, kerajinan lokal, seni tradisional, dan juga wisata edukasi yang menjadi bagian penting dari paket pengalaman yang ditawarkan kepada wisatawan. Sejak mendapatkan pendampingan program Desa Sejahtera ini di tahun 2022, di mana dari support sponsor memperkuat kapasitas desa melalui berbagai program di bidang pariwisata, UMKM, kesehatan dan pendidikan lingkungan, dan kewirausahaan. Dan dampaknya, terjengok ya, di sisi ekonomi. Sejak mendapatkan pendampingan ini, ya di tahun 2022, pendapatan wisata Desa Sejahtera Astra Bugisan meningkat 56,3% dan dari 49 juta menjadi 767 juta untuk penghasilan desanya. Dan kenaikan ini menjadi gambaran bahwa pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi desa. Potensi lokal tidak hanya dipertahankan tapi juga dikemas menjadi pengalaman wisata sekaligus sumber pendapatan baru. Ya, Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali dengan hiburan lagu-lagu yang kami siapkan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Informasi kembali kami sampaikan untuk pendengar di mana berada dan untuk malam hari ini ya, informasi terakhir ya, galau-galau ya. Kali ini tentang kami kutip dari eri.co.id. Dari Sragen, warga Duku Dimoro dan Tegarjo, Desa Bendoro, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, ngadakan tradisi sedekah bumi dengan penuh kemeriahan pada Jumat tanggal 14 Agustus. Tradisi tahun ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat atas segala kenikmatan, keberkahan, dan kemakmuran hasil bumi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rangkaian acara diawali dengan prosesi kirab tumpeng hasil bumi yang diarak mengelilingi wilayah permukiman warga. Berbagai hasil pertanian seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan hasil ladang warga dirangkai indah menjadi gunungan tumpeng yang menarik perhatian masyarakat luas. Tak hanya ritual budaya, rasa syukur, kemeriahan acara semakin terasa dengan dilebarkannya pentas seni dan hiburan rakyat. Ya, dulu kita lanjut kembali, hiburan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat jumpa kembali dengan kami untuk menyelenggarakan siaran di kesempatan edisi Sabtu 15 Agustus 2026 untuk edisi hari ini, dan tentunya di FM 88,4 MHz untuk hari ini, yang pasti dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap deras, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Prompat Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari nanti untuk digelaran edisi Sabtu 15 Agustus tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bice. Dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya tuh di kesempatan edisi pagi ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kami harap ke Mance Bice-nya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang untuk menyambut pagi ini. Dan tentunya kami rewangi dengan sederetan program yang bakal kami ketengah ke ya, dan percaya biasa akan kami baca kedukin tinjauan acaranya. Ya, sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini bakal baca ke surah An-Nur, yaitu dimulai ayat ke 32 sama dengan 36. Dilanjutkan kembali di program Hikmah Pagi, kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaki di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sama dengan jam 8. Ini kembali dengan informasi yang akan kami ketengahkan dengan lagu-lagu hiburan juga menyemangati aktivitasan dulur-dulur di suasana akhir pekan ini. Dan dalam program cerita pagi ini ya, melanjutkan perjumpaan kita di jam 8 sampai dengan jam 9, lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali mewarnai kebersamaan kita dalam program Anjang Sana, dan juga dengan informasi yang KG bakalnya juga akan kami sampaikan. Dan sekaligus menuntaskan perjumpaan kita tepat di jam 9 sampai dengan jam 10 siang, kembali kita di obrolan komunitas Pecah Biasa. Kami bakal mengundang komunitas-komunitas yang ada di kota Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitas atau forum dan juga perkumpulannya. Dan yang pasti, dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di pagi hari ini, Sriwijaya Pagi dengan Kulo Cilham di sini ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

Sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan baru tadi kita menyimak sama-sama pengajian subuh. Ya, di mana subuh kali ini sudah baca ke surah An-Nur dimulai ayat ke-32 sama dengan 36 yang dibacakan kembali oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawuddin Syah Hafiz, merupakan hasil rekod waktu lalu macam-macam ya. Mudah-mudahan pagi ini kita akan mendapatkan kembali banyak nikmat yang tentunya perlu kita syukuri, yang juga sudah kita awali

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan kembali di kesempatan subuh kali ini kita akan menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi untuk edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan bersama dengan Ustadz Rudi Arianto SPD yang akan mengangkat tema tentang sambut bulan kelahiran Nabi dengan bukti kecintaan kepadanya. Kita simak langsung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galau-galau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim summa shadaqa rasulil karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, tentu tidak ada kata yang paling baik kita ucapkan setelah kita terlelap tidur kecuali dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur kita pagi hari ini yang bahagia, kita semua diberi akan oleh Allah SWT kesehatan, diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang, dan yang terpenting adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Bersyukur kepada Allah SWT kerana nikmat-nikmat rahmat taufik serta hidayahnya, kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, artinya dia tidak lupa. Artinya dia sadar bahwa nikmat sehat ini bukan nikmat sehat karena olahraga. Nikmat sehat ini bukan karena dia makan sehat. Karena nikmat sehat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tingkatkan ibadah yaitu bertakwa kepada Allah. Bimtisalul awamirillah wajitinabun nawahi. Rasa syukur itu dia tunjukkan, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu ditunjukkannya rasa syukurnya kepada Allah, dia juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa dia bersyukur atas nikmat Allah. Tetapi kalau orang yang lupa dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada dirinya, dia merasa bahwa nikmat yang telah dipakai oleh dirinya itu hanya semata-mata usaha. Harta yang banyak karena dia usaha. Sehat badan karena dia olahraga. Dan lain sebagainya. Ingat kata Allah. Wala in kafartum. Siapa yang kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid. Hati-hati. Sungguh kata Allah SWT, azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, berapa banyak orang-orang yang telah meninggal dunia ingin juga hidup saat ini. Berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal ingin hidup, ingin sholat subuh pada hari ini. Mereka itu apa katanya? Ingin apa? Dia ngadu sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidup walaupun sesaat, qarib, bentar saja. Dibalas oleh Allah, untuk apa? Dulu kami berikan kamu umur yang panjang, sehat badan, tapi tidak beribadah kepada Allah sebentar. Sekarang mau kembali ke dunia walaupun sebentar, untuk apa? Setelah itu mereka menjawab, wa aku minas solehin fa asaddaqo wa aku minas solehin. Mereka ingin bersedekah dan mereka ingin beribadah kepada Allah sebentar, beramal soleh, tapi Allah tidak. Mereka menyesal senyesal-nyesalnya. Maka dari itu, sebelum datang penyesalan itu,
maka kita bersyukur kepada Allah SWT dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Taala. Hadirin pendengar radio RRI Pro4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di yaumil kiamat nanti. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena luar biasa dahsyatnya di padang mahsyar. Luar biasa kejadian-kejadian yang di akhirat nanti. Dan itu bisa hilang dan itu tidak terasa kalau kita mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamat nanti. Siapa ya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi ini kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal, tepat tanggal 6 Rabiul Awal. Bulan yang sangat istimewa. Di bulan inilah lahirnya manusia termulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha.

wasohbihi wasallim. Mudah-mudahan kita semua pendengar radio RRI Pro 4 dimuliakan oleh Allah SWT dan mendapatkan syafaat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini tentunya dilahirkan manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya, sang penuntun jalan kebenaran, dan sang maha rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

sallallahu alaihi wasallam. Yang mana artinya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh, sungguh kata Allah SWT, pada diri Rasulullah SAW itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallah, banyak-banyaklah mengingat Allah SWT. Kita ingat kepada Allah SWT. Maka ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sekedar sejarah saja, tapi sebuah cahaya kehidupan yang harus kita ikuti dan kita teladani. Dalam sejarah tertulis bahwa Rasulullah SAW manusia yang paling mulia akhlaknya. Allah SWT sendiri memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Dalam kehidupan sehari-hari, hadirin, beliau dikenal sebagai orang yang jujur, penyayang, sabar, dan rendah hati. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, masyarakat Mekah itu sudah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Sadaqallahul azim. Yang mana artinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh, sungguh kata Allah SWT, pada diri Rasulullah SAW itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallah, banyak-banyaklah mengingat Allah SWT. Kita ingat kepada Allah SWT. Maka ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sekedar sejarah saja, tapi sebuah cahaya kehidupan yang harus kita ikuti dan kita teladani. Dalam sejarah tertulis bahwa Rasulullah SAW manusia yang paling mulia akhlaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Dalam kehidupan sehari-hari, hadirin, beliau dikenal sebagai orang yang jujur, penyayang, sabar dan rendah hati. Bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, masyarakat Mekah itu sudah menjuluki beliau, sudah menjuluki Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka dalam hal ibadah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sangat taat dalam beribadah. Inilah menunjukkan rasa syukurnya. Salat malam beliau lakukan hingga kakinya bengkak. Ketika itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengapa beliau begitu bersungguh-sungguh padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah SWT. Apa jawab Rasul? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, mari kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Arti kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan kajian di Hikmah Pagi kali ini. Jadi mana tadi sudah kita simak, yaitu dengan topik sambut bulan kelahiran Nabi dengan bukti kecintaan kepadanya, bersama dengan Ustadz Rudi Arianto SPD yang tadi sudah menyampaikan dulur-dulur. Jadi mudah-mudahan akan banyak hal yang bermanfaat dan tentunya akan menjadi suri tauladan untuk kita contohkan ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan 36 menit melangkah dari jam 5 paginya, kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang kami ketengahkan di perjumpaan kita kali ini sampai jelang kaget di jam 6 sampai kita bakal ada di informasi, ingat informasi sedengat

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik, 88,4 FM Rompet Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dolor-dolor dan tentunya rahmat yang sudah kita dapatkan, yang juga dibarengi dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita rasakan sejak kita melek mata tadi, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat mahal dan tentunya perlu kita syukuri dengan selalu membanjatkan rasa syukur itu tadi dengan hal-hal yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, yang akan kita awali di pagi ini juga dengan doa dan juga ibadah ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita bakal menuntaskan untuk serangkaian lagu-lagu bernuansa islami, karena sesaat lagi tepat di jam 6 kulo bakal ngajak mancibici untuk beralih ke program kita selanjutnya di Sriwijaya pagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik Bang Cebice, dulur-dulur di Batapun Merado, dan kali ini kita ada informasinya, informasi sedengat tepat di jam 6. Bang Cebice, Tirta Gangga ini merupakan bekas istana kerajaan yang terletak di bagian timur Pulau Bali Indonesia yang terkenal dengan kompleks istana Banyunyo. Namo Tirta Gangga berarti banyu dari Sungai Gangga yang merupakan bentuk penghormatan pada sungai suci dalam tradisi Hindu. Kompleks ini dibangun pada tahun 1946 sampai dengan 1948 oleh Raja Karangasem, dan meskipun hampir hancur akibat letusan Gunung Agung pada tahun 1963, di mana Tirta Gangga kemudian dipulihkan dan kini menjadi salah satu objek wisata Bali yang paling dikenal. Dan pengunjung dapat menikmati suasana taman yang damai dengan jalur batu di pucuk kolam, patung-patung artistik, dan juga pemandangan banyu yang bening. Tirta Gangga ini mencerminkan perpaduan estetika tradisional dan juga fungsi religius. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mancebice, bahasa Melayu loloan dari Jembrana Bali resmi diusulkan menjadi warisan budaya nasional, di mana langkah ini diambil oleh pemerintah daerah guna untuk menjaga serta memperkuat identitas lokal Jembrana Bali. Dan pengusulan ini tentu diharapkan dapat mampu melestarikan kekayaan bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari sejarah panjang masyarakat loloan Bali. Dan upaya ini merupakan komitmen dalam melindungi tradisi lisan di tengah arus modernisasi. Dan juga masyarakat menyambut baik rencana penetapan status warisan budaya terkandung dalam bahasa Melayu. Dan juga tim ahli ini bakal segera melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan usulan tersebut secara nasional. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 7.
0: Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Baik, Manca Bece, dolor-dolor, di Batupun Prado, salam semangat dan juga salam pagi. Sukses untuk kita galo-galo. Di akhir pekan kali ini kita bakal rewangi Manca Bece dengan segala kesibukan. Untuk di Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, melanjutkan perjumpaan kita di Promot FM Palembang. Kali ini kita ada di cerita pagi ini sampai jelang kaki di jam 8 dengan informasi yang bakal kami update. Dan tentunya dengan lagu-lagu hiburan untuk bikin semangat kita galo-galo.

Oke, lagu Oh Ya Palembang, baru kita bangganya dengan Palembang ya. Apalagi banyak menyimpan cerita sejarah dan tentunya menjadi salah satu, bukan salah satu, tapi sikok-sikoknya kota tertua di Indonesia. Dan yang pastinya juga, dulur-dulur, ini lagu Oh Ya Palembang sudah mengawali perjumpaan kita untuk di cerita pagi ini ya. Dan selamat pagi, cuman aktivitasannya kali ini dulur-dulur, apakah sudah apa nama itu dimulai? Kayaknya sudah ya, walaupun libur tapi tetap dengan aktivitasan di rumah yang sudah sangat menumpuk yang harus dituntaskan sekarang juga ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Promotemen Palembang ini akan menunjukkan sesuatu yang bikin mancik-bicik semangat untuk menjalani rutinitasnya. Baik, ini kita bakal ke informasi yang pertama mengenai Jembatan Ampera. Waduh, ini mengurai sejarah Ampera, yaitu dulu Bung Karno dan kini menjadi ikon Palembang. Dan dari KBRN Palembang di rri.co.id di mana mancik-bicik Sungai Musi tidak lagi menjadi penghalang abadi yang membelah kawasan ulu dan ilir di kota Palembang. Tegaknya megah memeluk kedua sisi kota, Jembatan Ampera tidak sekedar bentangan baja dan juga beton. Ini melainkan saksi bisu dinamika politik, perjuangan, serta keajaiban teknik sipil Indonesia di masa lampau. Gagasan menghubungkan ulu dan juga ilir ini sebenarnya sudah bergulir sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1906. Dan namun asa masyarakat Sumsel baru menemui titik terang lebih dari setengah abad kemudian. Dan tiang pancam pertama mulai ditancap ke pada tahun 1962, tepatnya di bulan April. Dan menariknya lagi, pembangunan infrastruktur yang sangat megah ini didanai dari harta pampasan perang Jepang dengan keterlibatan tim arsitek asal negeri Sakura yang berkolaborasi bersama dengan maestro teknik Indonesia Sutami. Selain itu juga, pemerhati sejarah Sumatera Selatan yaitu Mang Dayat mengungkapkan bahwasannya jembatan kebanggaan masyarakat Palembang ini awalnya tidak bernama Ampera saat diresmikan pada Hari Pahlawan di tanggal 10 November 1965. Dan namun pusaran politik pasca 1965 mengubah segalanya macam-macam. Tepatnya di tahun 1966, nama sang proklamator ditanggalkan dan tentunya jembatan berganti nama menjadi Ampera, akronim dari Amanah Penderitaan Rakyat, sebuah slogan politik yang sangat gaung pada era tersebut. Dan di balik deretan sejarahnya, tentu Ampera juga menyimpan keunikan struktur fisik yang sangat memukau, yaitu berbentang sepanjang 1117 meter, yaitu dengan lebar 22 meter dan tinggi menara mencapai 63 meter. Jembatan ini dulunya juga mengusung teknologi mekanis canggih dan bagian tengah jembatan dirancang paca terangkat ke pojok supaya kapal-kapal berukuran besar tetap dapat melintas di Sungai Musi, mancik-bicik.

0: Eh, ngapo ditaruh situ, Mang?
1: Kalau tempat aku, ganggu penyengokan kembang 10 juta itu.
0: Eh, rumput mah itu 10 juta. Kalau dipasang di sini, mobil mewah aku nih, gerecet. Oh.
1: Nah, Mang, di sini baik. Ini arahan Pak RT.
0: Nih, bagusnya di sini baik. Pak RT pasti senang.
1: Di sini baik, Mang.
0: Di sini baik, Mang.
1: Aida, di sini baik, Mang.
0: Lah, di sini baik, Mang.
2: Lemaklah, pagi-pagi bagi lokak besar.
0: Nah, Pak RT.
1: Nah, Pak RT.
0: Ini nah, Pak RT. Dia ni nah. Dah galak masang bendera.
1: Woi, lemak ni, Yan. Tiang lah kau siap ke? Awak dia yang dah galak.
2: Oi, Dem. Waya-waya cuma masang bendera merah putih dah galak. Kamu banyak nian alasannya. Cuba, kita renung ke. Perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai mai nyari dengan keringat, darah, nyawa, dan air mata.
0: Kami nih katik tali, Pak RT, untuk ngikatnya.
2: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
3: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar.

0: era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ini lagu Ayam Jago. Go Ayam Jago. Pagi-pagi balik mencokok. Itu nama CBC ya. Tapi mudah-mudahan pagi ini CBC-nya sudah semangat. Ini sudah kembali, apa ya, kayak menghidupkan kembali harapan yang sempat sedikit bikin Manca BCA-nya ngedown. Ngedownnya karena itu tadi tantangan. Biasa sih Manca BCA kalau kita pengen menuju ke sebuah perkembangan dalam kehidupan kita, pasti tantangan itu akan selalu melengkapi ya. Tapi mudah-mudahan bisa kita lalui. Baik, dan kita masih di cerita pagi ini dulur-dulur. Kita bakal lanjutkan kembali informasi, yaitu tentang wisata petik melon yang ada di Muara Sugihan. Ini tawarkan edukasi dan juga agrowisata. Iya, dari KBRN Banyuasin di rri.co.id, di mana wisata petik melon di jalur 13 Blok K Muara Sugihan ini menjadi destinasi baru masyarakat, di mana lahan asam tersebut kini dimanfaatkan untuk membudidayakan berbagai varietas melon atau buah melon. Dan di sini ada pemilik wisata, yaitu ada Mang Cek Bokir, mengembangkan budaya melon karena rasa penasaran. Dan ini pengen membuktikan bahwasanya melon dapat tumbuh di tanah berupa atau berpH rendah, dan percobaan tersebut ini berhasil menghasilkan 4 varietas melon berkualitas baik. Dan keberhasilan itu tentu membuka peluang pengembangan wisata berbasis pertanian, dan budidaya melon ini tetap menghadapi resiko akibat pengaruh banyu asin. Dan proses panen ini membutuhkan waktu sekitar 70 sama dengan 80 hari prosesnya. Dan konsep wisata petik muncul karena hasil panen sulit dipasarkan ke kota, dan pengunjung kini dapat memetik melon seharga Rp15.000 per kilogram, dan produksi melon mencapai sekitar 1 ton dalam setiap musim panen. Dan Bokir ini memperoleh pendapatan sama dengan Rp15 juta pada setiap panen. Dan jumlah pengunjung mencapai 300 sampai dengan 500 wong setiap hari saat panen. Banyak pengunjung juga ini mempelajari teknik budidaya di lahan asam. Dan Bokir juga ngatur ke kutu kebul dan juga fusarium, ini menjadi tantangan utama budidaya. Dia juga punya harapan tersedia penampungan banyu hujan atau sumur untuk petani. Dan Bokir mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dalam menanam melon dan juga semangkuk. Dan musim banyu tawar ini dinilai mendukung budidaya selama beberapa bulan prosesnya, Mancabicek.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Nyebut informasi waktu 39 menit, langkah dari jam 6 pagi. Nyoman CBC, waduh ini kalau di hari biasa tentu aktivitasan di lalu lintas pada luar biasa mencicipi. Cuman sih untuk di pagi ini di hari Sabtu kan ada yang libur sekolah do, yang libur ngantor juga ada mencicipi. Mungkin masih padat sih, tapi tidak terpadat sepadat kayak di weekday kayak nama CBC ya. Banyak orang yang melakukan aktivitasan di pagi harinya di lalu lintas untuk menuju ke tempat aktivitasan itu tadi. Baik, dan kita rewangi kembali dengan informasi. Kali ini informasinya tentang Museum Songket yang menjadi sarana pengenalan sejarah Palembang. Ya, dulur-dulur, Museum Songket Palembang di Jalan Ki Gede Ingsuro Palembang ini terus memperkenalkan sejarah sekaligus juga untuk melestarikan budaya songket kepada masyarakat. Dan saat ditemui pengelola Museum Songket Palembang, Ki Agus Imron juga menjelaskan bahwasanya museum didirikan sebagai sarana edukasi budaya bagi masyarakat pada beberapa waktu yang lalu ya. Dan Ki Agus Imron juga ngatoke bahwasanya Museum Songket ini tentu tegak sekitar 13 sama dengan 14 tahun, dan museum tersebut juga ditegakkan atas inisiatif almarhum Ki Agus Zainal Arifin yang merupakan ayahnya. Dan menurut Imron juga museum berawal dari koleksi songket warisan keluarga yang sebelumnya disimpan di dalam peti. Koleksi tersebut kemudian dipamerkan supaya masyarakat dapat mengenal sejarah songket Palembang. Dan Museum Songket Palembang ini menyimpan berbagai koleksi songket berusia ratusan tahun, dan beberapa koleksi diperkirakan dengan usia sekitar ada 300 tahun dengan menggunakan benang emas asli. Imron juga ngatoke museum punya peran penting dalam melestarikan budaya dan juga sekaligus untuk mengenalkan sejarah songket kepada generasi muda. Dan pelajar serta mahasiswa kerap berkunjung untuk mempelajari sejarah nilai budaya terkandung dalam setiap koleksinya, Mancewicayem. Dan selain itu juga menjadi tempat edukasi, museum juga menjadi tujuan wisata budaya bagi pengunjung dari berbagai daerah. Dan Imron juga ngatoke bahwasanya wisatawan dalam dan juga luar negeri tentu ini bakal mengetahui keberadaan museum melalui internet dan juga rekomendasi pengunjung lainnya, Mancewicayem.

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara atau gadis remaja. Akan tetapi, kini kaum lelaki pun turut tertarik untuk menenun songket. Beberapa kain songket Sumatera memiliki pola yang mengandung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya baik dulur-dulur, ini kalau kita lihat di Sumsel ya, terutama tempat-tempat wisata mulai banyak bermunculan. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk kita yang pengen menghabiskan waktu libur atau di akhir pekan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata baru yang ada di Sumsel ya. Nah ini salah satunya ada Danau Suci. Tidak juga baru sih kalau Danau Suci mungkin berapa tahun ya? Sekitar 5 tahunan belakang ini Mancabecayan menjadi tempat yang sering didatangi oleh masyarakat atau wisatawan untuk melepas penat Mancabecayan. Ya, dan kali ini informasinya dari KBRN Muara Enim, di mana Danau Suci ini di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, tidak lagi dikenal sebagai tempat pembuangan sampah yang kumuh. Melalui konsistensi warga dan juga sentuhan program pemberdayaan, Danau ini bertransformasi menjadi destinasi wisata unggulan yang ada di Sumatera Selatan yang mandiri secara ekonomi dan juga energi. Dan perubahan besar ini tentu berawal dari kegelisahan tokoh masyarakat setempat. Ada juga bepermana yang jingga potensi yang terkubur di balik tumpukan sampah. Dia bersama dengan rekannya mulai bergerak dan tentunya langkah awal ini kemudian mendapat dukungan penuh dari Pertamina EP atau POP Prabu Muli File, bagian dari PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Melalui program Lembah Desa Wisata Suci. Dan selama 5 tahun, di tahun 2021 sama dengan 2025, POP Prabu Muli File ini mengucurkan program peningkatan kapasitas mengenai pelatihan keterampilan sama dengan pengelolaan desa wisata. Dan tidak cuma itu baik, aspek transisi energi tentu juga menyentuh kawasan ini lewat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 8,72 kWp dengan baterai 10 kWh sebagai sumber energi alternatif sekaligus sarana edukasi bagi pengunjung. Dan kini program pembinaan tersebut sudah memasuki fase exit program yang menandai kemandirian penuh masyarakat dalam mengelola Danau Suci. Dalam ekonomi, dampak ekonominya yaitu transformasi ini langsung dirasakan lambat laun. Kini Danau Suci tentu ramai dipadati pelancong dari Palembang, Lampung, Lubuk Linggau, Bengkulu sampai dengan Bangka, dan wisatawan pacar menikmati wahana perahu, ada juga sepeda banyu atau sekedar untuk berpiknik di saung pinggir danau yang sangat cindo ini Mancabecayan.

Berani tentukan batasan. Boundary Boss. Karya Terry Cole. Pernahkah kamu mengatakan ya untuk pekerjaan ekstra yang mungkin tidak ada dalam job desk-mu? Pernahkah kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu menjawab pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sering merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya merasa kelelahan. Banyak dari kita yang tidak pernah diajari cara mengekspresikan apa yang menjadi preferensi, keinginan, dan apa yang tidak kita sukai. Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh MNC pada tahun 2023. Buku ini akan membantumu mengenali kapan batasanmu telah dilanggar dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membuatmu memiliki batasan yang kuat, membuatmu bisa mengolah boundary destroyer yang menciptakan hubungan yang sehat serta seimbang. Demikian esensi buku Berani Tentukan Batasan, Boundary Boss, karya dari penulis Terry Cole dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Iya baik, Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah informasi sedengah tepat di jam 7. Bang Cebice Ampiang ini merupakan cemilan khas Bangka yang merupakan variasi dari otak-otak, dan bedanya otak-otak dibakar sedangkan ampiang digoreng sampai dengan renyah. Dan makanan ini juga berasal dari racikan masyarakat Tionghoa Blimio. Dan bahan utamanya yaitu ada kulit ikan tenggiri yang kemudian dicampur tepung tapioka dan bumbu pecah ada bawang, lada, serta uyah. Ampiang berwarna kuning, kecoklatan dan juga terasa gurih saat panas. Selain itu juga cemilan ini paling nikmat disantap dengan cocolan saus cuko khas Bangka. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mancebice, wadai ringgi ini merupakan makanan tradisional khas Palangkaraya. Dan berbahan dasar ada beras ketan dan juga kelapa. Kue ini biasanya disajikan dalam acara adat Dayak maupun juga perayaan keagamaan masyarakat. Dan teksturnya legit dengan rasa gurih manis hasil perpaduan santan dan juga gula abang alami. Bentuknya sederhana namun syarat dengan makna kebersamaan dan juga rasa syukur dalam tradisi Dayak. Sama dengan saat ini, wadai ringgi tetap lestari di Palembang, di Palangkaraya maksud kami. Dan meski mulai jarang ditemui di kegiatan masyarakat, pelestariannya yang tentunya dilakukan melalui festival kuliner dan acara adat masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu KG di informasi ingat jam 8.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.